0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya buka peluang tambah kuota insentif mobil listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan CNG untuk menggantikan LPG 3 kg masih berlangsung. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton, serta mengurangi anggaran subsidi yang mencapai 80 triliun hingga 87 triliun rupiah per tahun. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan skema awal insentif tersebut menyasar 100 ribu mobil listrik.
0: Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Sarapan Seru Dua Bahlul Jakarta.
1: Ih, semangat banget.
0: Bareng sama Sahil sama Kamal. Lagi nemenin lo sampai jam
1: mas.
0: 10 pagi.
1: Biasa aja, enggak usah seseru itu.
0: Lo butuh pembuktian kan tadi?
1: Enggak ada.
0: Apakah benar suami suka ngirimin reels
1: virus,
0: ke istri?
1: Virus ini, virus, virus. Virus ini. Please, Jakarta enggak usah spamming ya. Ini tuh WhatsApp kantor.
0: Langsung 54 yang WhatsApp pagi-pagi.
1: Pada katro-katro banget.
0: Lu yang katro.
1: Kok gua?
0: Pada ngomong apa?
1: Gua mah enggak perlu ngirim-ngirim reels soal relationship.
0: Nih,
1: istri.
0: Pagi Sahil Kamal gua pernah kirim reels gitu ke bini gua. Yang sering bini gua kirim ke gue.
1: Iya, nah itu.
0: Nih, dengerin.
1: Itu.
0: Mau ikutan cerita, suami gua punya IG tapi enggak pernah posting-posting alias jarang main, paling cuma buat lihat-lihat doang. Dan gak pernah kirim-kirim.
1: Tuh,
0: oke,
1: bener dong gua.
0: Oke, ntar dulu, tenang dulu.
1: Temen gua udah nyortir, gua belum Jakartaan. Biarin aja dia happy banget nih.
0: Tenang dulu. Gua sama bini sering saling kirim reels.
1: Ya tapi bukan yang relationship kali.
0: Kan
1: yang random. Tuh, bacot. Konteks kita relationship ya.
0: Enggak.
1: Lo kan ngurusin ranjang kata lo.
0: Lo kan bilang tadi masalahnya adalah pernah enggak suami kirim reels ke istrinya?
1: Tapi konteksnya
0: enggak ada.
1: Yang urusan relationship.
0: Enggak ada. Tadi enggak spesifik kayak begitu.
1: Lo kan kirim-kirim ranjang, lo kirim apa sih?
0: Diskon
1: Ligna kan, diskon Ligna. Gitu kan lo kirim-kirim.
0: Nih, hey Bang Kamal profesional banget dah sama bininya. Yakin gak pernah forward reels?
1: Enggak.
0: Gengsi aja lu bang.
1: Gengsi lah.
0: Aku Indah dari Jami streaming by Nos. Aku ikutan cerita kalau suami aku suka ngirim-ngirim reels tuh.
1: Yang topiknya ya kan? Kebanyakan tentang kuliner tuh.
0: Duh Bahlul, laki gue ngirimnya soal skill padel.
1: Tuh
0: kan. Kirim-kiriman reels.
1: Hati-hati modus kejahatan di jalan dan cara-cara ngurus mobil.
0: Sotoy Kamal, gue suka kirim reels ke bini gue yang kocak-kocak, video bencong berantem, senam kegel dan lain sebagainya.
1: Iya nggak ada yang
0: yudik.
1: Maksud gue itu soal relationship.
0: Ntar gue lagi puas nih baca ini. Diam lo.
1: Gue ngomongin konteksnya dong. Nih, yang soal ranjang gitu-gitu.
0: Ampe di capture tuh. Lakinya
1: ya aja. Buat bercanda-bercanda mah gue juga suka ngirim. Tapi kan yang relationship ada. Itu gak ada.

0: Jadi seakan-akan kita tuh gak butuh ilmu-ilmu apapun dari sosmed supaya bisa meningkatkan relationship kita sama istri gitu. Gak butuh, laki tuh gak gitu.
1: Lu doang Mal yang kayak gitu. Laki gua mah kayak Sahil, santai aja. Tuh yang kayak gitu. Ya kan? Kita apa? Laki heal, kita udah ngirim kayak begitu-gituan. Pagi dua bahlul.
0: Gua kagak, gua enggak lebay. Itu baru baca dong. Gua mana? Kagak tuh enggak lebay. Tadi yang lu udah ilangin tuh.
1: Mana enggak ada?
0: Ih, langsung hilang begitu saja. Enggak
1: ada ini. Mana? Lu lihat. Mana coba?
0: Intinya tetap ada orang-orang kayak gue juga. Apalagi kalau konteksnya relationship, gue yakin banyak yang kayak gue.
1: Nih, pagi
0: mau diulang, mau diulang nih pertanyaannya. Mau diulang enggak? Lu kan ngomongin ranjang.
1: Enggak. Kamal Sahil, suami gue sering banget kirim di DM Reels dan konten ke IG gue. Bisa ada 10 kali tiap hari.
0: Tentang apa?
1: Dari Ignatia. Bang Kemal,
0: gue sering
1: kirim ke istri. Kamal. Tapi spesifik cuma tempat-tempat makan.
0: Iya, paling gitu. Gue juga suka ngirim villa gitu-gitu, tempat liburan ke bini gue.
1: Nih,
0: itu mah wajar.
1: Sampai suaminya ngirim tentang piara ayam tuh. Laki gue sering kok
0: ngirim tentang piara ayam. Buat di piara ayam dia kan. Biar matoknya lembut. Ngerti gue kalau itu.
1: Emang lu soto.
0: Gak ada, gue salah. Gue kurang lengkap. Lu juga gak benerin gue, jahat lu. Gak,
1: ngapain gue benerin?
0: Lu kan, kita kan lagi ngomongin soal relationship. Gak hubungan ada antara suami istri.
1: Gak ada.
0: Gak pernah salah tuh laki-laki sendiri.
1: Lu bilang kan laki gak pernah ngirim reels ke bininya.
0: Eh Jakarta, lu denger kan kita on air. Konteks itu bukan yang random-random lucu-lucu. Itu mah gue juga pernah.
1: Sotoy.
0: Villa gitu-gitu gue kirim ke bini gue.
1: Sotoy.
0: Sama misalkan baju, gue lagi nyari baju, ini bagus apa enggak, gue kirim ke bini gue.
1: Akmal sotoy.
0: Happy banget orang. Terus mangka dulu aja. Gak paedah lu.
1: Selamat pagi. Pagi.
2: Halo, pagi.
1: Dengan siapa ini?
2: Rahma.
1: Rahma udah
0: bingung
1: punya
0: lo?
1: Udah punya suami belum?
2: Belum nih kak.
1: Oh belum.
0: Mau nggak? Mau nggak?
2: Mau dong, kan lagi OTW.
1: Oh iya benar, OTW menikah. Berarti udah punya pasangan ya dong?
2: Udah kak.
1: Udah punya pasangan. Pasangan lu sering ngirim reels ke lu nggak?
0: Jangan gitu dong nanyanya. Tentang hubungan dong. Tentang hubungan. Konteks itu tentang hubungan. Pasangan lu pernah ngirim nggak reels ke pasangan lu soal hubungan?
2: Kalau aku sering.
0: Kalau dia?
2: Enggak pernah.
0: Iya. Laki itu begitu.
2: Aja.
0: Iya, kayak random soal makanan, soal tempat hang out gitu-gitu ya, paling kan.
2: Betul.
0: Iya. Udahnya enggak paham konteks 50 biji yang ngirim WhatsApp. Ya gua kalah lah.
1: Ya kalah lah.
2: Padamu Kak Kamal.
0: Apa?
2: Aku padamu.
0: Iya, terima kasih Rahma. Iya, aku maksudnya ke situ. Emang kurang lengkap aja, salah gua sih memang.
1: Gua kesel dengar Sahil. Gua paham konteksnya Kamal, ketahuan banget orang yang gak mau kalah.
0: Sebewok kan, emang.
1: Kamal, I feel you. Tadi konteksnya parenting and sex life.
0: Betul. Kenapa jadi random-random lucu-lucu?
1: Salah sendiri, dia nanyanya tadi, pernah gak
0: suami gue yakin kalau gue jadi menteri
1: kita
0: ya?
1: Kita tuh laki, gak
0: gue yakin
1: pernah
0: banget kalau gue jadi menteri, yang pertama kali komenin soal bacotan gue di konferensi pers, tuh elu. Lo pasti nyari kesalahan-kesalahan kata-kata gue.
1: Bener.
0: Ini. Rama, udah sekarang kita lupakan itu semua. Sekarang konteksnya adalah kamu, kita mau menyemangati kamu. Kenapa kamu butuh disemangatin?
2: Karena aku sedang tertekan untuk mempersiapkan itu semua kak.
0: Apa tuh, menikah?
2: Iya.
0: Ih, Masya Allah, kapan rencananya, tahun ini?
2: Tahun ini kak.
0: Tahun ini, setelah pacaran berapa lama kalau boleh tahu?
2: 10 tahun, akhirnya lagu Nunung CS sedang relate lagi sama aku.
0: Yang sia-sia ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, 10 tahun. Berarti dari, iya, lu pacaran dari jenjang pendidikan apa tuh? SMA apa kuliah?
2: SMA kak.
0: Ih, Masya Allah, gak ganti-ganti?
2: Alhamdulillah, enggak.
0: Luar biasa.
1: Berapa tahun itu berarti?
0: 10 tahun, Balon.
1: 10 tahun?
0: Iya.
1: Gokil juga lu.
0: Putus nyambung gak?
2: Putus nyambung itu setelah lulus sekolah sih. Karena masih labil gitu kan, ketemu dunia luar gitu.
0: Pas di kampus ketemu cewek sama cowok yang lain gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi akhirnya kembali ke rumah alaminya gitu ya.
2: Betul.
0: Wih, lucu banget.
1: Pernah putus nyambung gak?
0: Allahu Akbar, keriting gue jambak ya. Bisa nyimak gak orang?

0: Kenapa sih?
1: Kan itu baru saya diceritain, putus nyambung.
0: Emang udah?
1: Emang udah. Cebok nih. Biar fokus. Emang otak lu di situ kali. Biar bersih. Rencana tahun ini bulan apa?
2: November Desember, Kak.
1: Yang lebih ribet keluarga kamu atau keluarga beliau?
2: Ekspektasi aku, bukan ekspektasi sih, kayak aku terlalu mikirin ekspektasi orang akan ini gitu loh.
1: Oh, oke. Okay. Rencananya di gedung atau garden party atau apa?
2: Maunya sih di gedung.
1: Oh, berarti belum ada ini nih, belum ada yang di booking.
0: Tapi omongannya nih udah lebih serius banget belum?
2: Siapanya nih, Kak?
0: Ya kalian berdua untuk menuju pernikahannya.
2: Udah dong, minggu depan kita ketemu dua keluarga, Kak.
1: Oh, minggu depan ini kayak semacam lamaran gitu-gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, lucu banget.
0: Rencana nikahnya kapan?
1: November, Masya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah.
0: Udah.
1: November. Makanya kalender di rumah ganti, jangan hijriah. November dia bilang. Di Indonesia tuh pakainya kalender Masehi, Bahlul. Berarti kamu sudah bulat untuk sama dia, menemani kamu sampai akhir hayat, betul ya?
2: Betul, Kak.
1: Terus yang bikin stres ini urusan persiapan pernikahannya doang.
2: Betul.
1: Apa yang paling mengganggu stress? Apa?
2: Yang mengganggu adalah aku takut pikiran aku, ekspektasi orang-orang tentang wedding aku sama dia itu harus begini, harus begitu gitu loh.
1: Coba contohin, kamu takutnya gimana memang? Yang datang tuh maksudnya apa? Apa ubinnya belok ya? Takutnya di hotel ubinnya belok gitu ya?
2: Ya gitulah, takutnya makanannya tidak cocok di lidah mereka seperti itu ya.
1: Oh, itu nggak usah dipikirin lah.
0: Atau gini aja, kalau mau simpelnya mendingan ngambil jalur yang paling gampang ya, yaitu akhirnya nggak pakai ada respon dari orang-orang. Kayak misalkan lu cuman KUA doang.
2: Itu aku
1: nggak bisa, dia
2: mau. Itu aku mau sedang.
1: Tapi
2: untuk keluarga pihak laki aku ini pertama kali, Kak.
1: Maksudnya? Emang lu udah berapa kali?
2: Maksudnya pihak lakinya pertama kali ngadain pesta loh, Kak.
1: Iya, maksudnya emang kamu berarti kamu punya kakak, kakaknya udah nikah gitu.
2: Kakakku udah sih.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Nanya, apa namanya? Ini patungan kah berdua atau ada salah satu yang lebih besar?
2: Salah satu lebih besar.
1: Salah satu lebih besar. Diserahkan sama kamu semuanya kah untuk cateringnya, makanannya, gedungnya atau apapun itu atau konsepnya atau berdua juga?
2: Berdua, Kak.
1: Berdua, tapi tetap keputusan terakhir di mana? Jujur, kamu apa dia?
2: Di aku sih.
0: Berarti dia yang paling besar nih.
1: Belum tentu.
0: Majority-nya.
1: Belum tentu. Bisa juga tetap terserah dia walaupun si laki yang lebih besar. Ya. Enggak. Makanya ikut pas rapat pernikahan gua.
0: Ngapain? Enggak nikah lu.
1: Gua kayak capai itu ekspektasinya dua keluarga ini aja. Gak usah mikirin yang lain-lain, kita gak bisa ngatur. Teman kan kalau keluarga kita bisa kita atur, maksudnya gitu. Aku paling sempet kayak berargumen urusan menu tuh sama istri, sama keluarga istri. Tapi gak pernah aku urusin orang lain kayak gimana. Orang lain datang syukur, makan enak syukur, gak apa-apa gitu.
0: Karena intinya lu gak akan bisa memuaskan setiap perut orang.
1: Karena selera beda-beda
0: selera
1: juga.
0: Selera tuh beda-beda.
1: Ada yang sukanya pedas, ada yang sukanya gak pedas, kan gitu.
0: Nanti kalau lu terlalu fokus ke situ, akhirnya lu jadi insecure dan nikahan lu akhirnya jadi berantakan.
1: Yang penting tidak enak. Itu aja.
0: Tidak enak.
1: Iya, aman aja.
0: Aman main
1: nggak
0: di tengah-tengah.
1: Main tengah juga enggak apa-apa, yang penting yang penting tidak enak gitu loh.
0: Patok. Masuk.
1: Itu sih saran gua ya.
0: Itu enggak pakai bayar loh.
1: Bayar kalau buat kawinan Bahlul.
0: Nanti gratis.
1: Enggak masuk ya. Yang masuk tuh ibu nyusui sama lansia.
0: Ya udah lu yang lu undang lansia.
1: Benar. Kalau gitu bisa. Sama ibu-ibu hamil.
0: Ya udah, lu sekarang mau lagu apa biar semangat?
2: Maroon 5 yang I Won't Go Home Without You.
1: Okay.

0: Ya elah, ntar bakal serumah nih. Asoy. Papa pulang. Iya, mama sudah angetin makanan nih papa. Mama suka papa suka makanan yang organik kan? Asik. Tanpa pestisida. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Papa makan daun. Ini dia Maroon 5 ya, lagunya spesial buat kamu. Semangat ya.
0: Semangat, lancar-lancar ya nikahnya ya.
2: Amin, terima kasih.
0: Sama-sama. Hai.

0: kita langsung ke outlet Daihatsu terdekat atau kita bisa juga hubungi nomornya tuh 15898 untuk manfaatin semua keuntungannya.
1: Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia sejak pertama, karena kamu ada.
2: 24 jam nonstop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: semuanya bisa kamu dengerin di Jak 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri.
3: Arah Selatan juga terjadi ketersendatan, imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara, jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info traffic dari NTMC Polri, kembali ke dekat Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Berangkat kerja bareng 2

0: Bahlul Jakartans, barusan diputerin lagunya John Mayer yang New Light. Spesial buat lo yang pagi hari ini lagi dengerin kita via TikTok atau lagi di jalan, yang betul, lagi dengerin betul, betul, via noise juga.
1: Eh, congrats ya buat Jawa Tengah sama Jawa Timur juga yang mensubsidi pajak EV.
0: Oh, akhirnya yang tapi mengikuti yang, DKI Jakarta.
1: Ya, tapi cuman yang full.
0: Yang full EV. Ha-ha. Hybrid enggak?
1: Hybrid tapi lebih rendah daripada yang ICE, yang okay, bensin.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Gue tuh penasaran sebenarnya hybrid itu seberapa rendah sih pajaknya?
0: Nih, bahkan nih berita di detik.com
1: soal
0: wacana mobil listrik dikenakan pajak. Highlights-nya itu adalah wacana mobil listrik kena pajak tahunan kini dibatalkan.
1: Gimana sih?
0: Gua buka ya. Ini 3 menit yang lalu nih.
1: Iya, tahu
0: beritanya 3 menit yang lalu. Kalau kita buka beritanya, jadi Pemprov DKI Jakarta memastikan kendaraan listrik tetap bebas pajak kendaraan bermotor.
1: Iya, yang seperti kita sampaikan kemarin.
0: Iya. Nah, ini diperkuat sama pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2026 bahwa pengenaan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik berbasis baterai baru maupun pembuatan sebelum 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Nah, dari redaksional diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB pada aturan terbaru itu mengindikasi

0: memastikan bahwa kendaraan listrik tidak secara otomatis bebas dari pajak kendaraan. Gimana sih ini kata-katanya?
1: Apa sih? Udah baca tapi bertolak belakang. Judul apa dalam?
0: Ini gimana sih?
1: Ya mungkin pokoknya gini, sekarang kan memang yang sudah berjalan diserahkan sama daerah masing-masing.
0: Oh, ini ternyata buat DKI.
1: Apa?
0: Buat DKI Jakarta aja dibebasin pajaknya.
1: Dari mana?
0: Dari pemerintah.
1: Ya enggak juga, kan tadi barusan gue bilang Jateng, KDM itu juga membebaskan buat Jawa Barat.
0: Iya, kan peraturan Mendagri itu
1: buat DKI doang.
0: Bukan, dia tuh menyebar untuk semua daerah kan?
1: Iya, Pemda.
0: Para pemimpin daerahnya untuk membebaskan setelah muncul aturan waktu itu.
1: Iya.
0: Bahwa kendaraan listrik bakal dikenakan pajak.
1: Iya.
0: Muncullah Permendagri itu dari Pak Tito Karnavian.
1: Oke.
0: Okay. Udah bebasin buat pemerintah daerahnya, nyuruh pemerintah daerahnya. Makanya sekarang DKI mengikuti
1: terus Jawa Barat, Jateng, Jawa Jabar, Timur, Jawa Tengah.
0: Itu
1: yang lain belum ada update lagi. Karena kita belum tahu seluk-beluk nanti insentif atau subsidi itu dari siapa.
0: Iya.
1: Pusat only 100% atau ada anggaran dari daerahnya juga. Mungkin itu yang membuat orang-orang Pemda itu masih belum puguh. Mungkin ada alokasi dananya yang dibebankan ke Pemda juga. Gitu. Kalau DKI mah kan 70 berapa 80 triliun apa
0: dananya,
1: APBD-nya. Iya kan daerah-daerah lain belum tentu segitu. Iya, ada yang cuma 7 triliun, ada yang mungkin cuma 5 triliun APBD-nya.
0: Siapa tahu masih banyak butuh untuk pembangunan dan segala macam.
1: Siapa tahu di beberapa daerah kendaraan itu masih program tersier sebenarnya. Mereka masih ngurusin perut segala macam. Itu yang perlu diperjelas.
0: Kriting.
1: Enggak ya kan?
0: Maksud lu?
1: Dengar ya? Lu dengar gue ngomong
0: Pak Tri? Pak Tito keriting.
1: Kok lu begitu sih
0: malu? Ya, visual gue lagi bayangin Pak Tito Kribo nih. Kayaknya jadi aneh. Gak pernah sebelumnya terbayang lu. Lu suka ngajak-ngajak orang ke visual yang aneh-aneh sih.
1: Jadi apa yang pasti kalau yang sudah ya udah dimanfaatin ya boleh gitu ya, Jakarta. Ya, ya, ya. Toh lebih enak juga. Gue pengen sebenarnya semua orang tuh bukan mobil.
0: Apaan dong?
1: Motor, listrik semua aja dah. Gue sering keganggu sama knalpot brong.
0: Kalau motor iya, knalpot brong tuh sebenarnya kan udah banyak penindaknya juga.
1: Iya, tapi kan mayoritas nggak ditindak. Orang gue tiap hari pulang masih keganggu kok.
0: Kalau mau kayak gitu,
1: menurut gue
0: yang harus ditindak itu penjualnya, Pak.
1: Penjual knalpot brongnya.
0: Iya.
1: Ntar jatuhnya kalau ditindak penjualnya, mereka masuknya ke pasar gelap.
0: Ya harus ada pengawasnya lagi kalau kayak gitu.
1: Mendingan yang pakai. Jadi ntar konsekuensinya kalau udah nggak ada yang mau pakai, penjualnya hilang sendiri, Pak. Nggak ada demandnya soalnya.
0: Tapi kan sekarang yang pakai juga banyak, Pak.
1: Ya, makanya itu. Jadi kalau lu udah punya aturannya, tinggal penegakan hukumnya doang kan.
0: Maksud gua dari hulu ke hilir,
1: dari hulu ke hilir. Jadi si penjualnya juga ditindak, terus dari pemakainya juga ditindak.
0: Ya boleh, cuma kalau diprioritasin menurut gua pemakainya dulu.
1: Iya, biar demand-nya turun, entar lama-lama secara alami penjualnya ya hilang lah kalau enggak ada yang berani make. Misalnya kayak zaman helm SNI.
0: Gua panggil sekretaris gua dulu, gua suruh
1: keluarin. Siapa sekretaris lu?
0: Aturan buat ini nanti.
1: Pangkatnya apa sekretaris lu?
0: Sekretaris lah pangkatnya. Gimana sih lu?
1: Lah sekretaris yang presiden pangkatnya mayor, Bahlul. Gimana sih lu? Sekretaris ada pangkatnya.
0: Itu sekretaris kabinet kan.
1: Ya iya. Enggak salah dong.
0: Sekretaris gua enggak perlu pakai pangkat, Pak.
1: Ya makanya gua tanya, kalau emang ternyata masih kopral masih jauh. Mayor sekretaris tuh.
0: Gua suruh bikin aturan yang ditindak sekarang pemakai dulu aja.
1: Iya, setuju saya.
0: Gua telepon dulu ya.
1: Tahu-tahu ntar saking orang PA-nya ya, udahnya motornya Polytron Fox tetap dipakein knalpot brong lu.
0: Ngapain?
1: Terus dia bikin bunyi-bunyian sendiri.
0: Bunyinya dari mulutnya dia.
1: Orang kan ada aja akalnya.
0: Malu.
1: Sikat dulu kita nih.
0: Ayo sikat.
1: Ini terbaru.
0: Edisi terbaru namanya Aira kelas 5 SD mau bertanya tentang matematika. Ini pelajaran yang paling kita suka nih.
1: Pasti. Makanya kita masuk IPS.
2: Ya Allah, bentar lagi sikat. Ya Allah, bantu sahil kamar. Ya Allah, permudah soalnya. Biar sahil kamar bisa jawab.
0: Om Sahil, Om Kamal tidak pernah menyerah menghadapimu.

0: Una. Walaupun kami tahu pertanyaan-pertanyaanmu suka tidak masuk akal.
1: Ini kok bisa? Enggak lah.
0: Tapi semuanya Om masuk Sahil, akal. Om Kamal akan mencoba menjawab secara ilmiah. Jangan kira kami main-main. Kami dapat pertanyaan seperti ini, jangan dikira kami gak punya anak deh. Kami tuh juga ngajarin anak kami tahu.
1: Argumennya aja gak jelas. Kami dapat pertanyaan seperti ini ya. Jangan pikir kami main-main. Kami dapat pertanyaan, jangan pikir kami gak punya anak. Apa sih? Lu mau bangga, mau ngebanggain lu sebagai bapak-bapak
0: ya.
1: Apa lu berpendidikan?
0: Berpendidikan.
1: Nah gak gitu berarti alasannya. Kami tuh S1 deh gitu
0: kami...
1: Adik apa? SMP. Hah, apa itu SMP? Gitu.
0: Jangan ngerendahin dong. Gak boleh
1: begitu. Maksudnya mau ngebanggain dong.
0: Jangan begitu. Itu gak berpendidikan kalau kayak begitu.
1: Enggak, maksudnya kan kalo kita
0: ngerendahin orang
1: sih, pake...
0: Jangan.
1: Bukan orang, ini bocah. Bocah lo belum jadi
0: emang
1: orang.
0: Emang bocah belum orang?
1: Belon. Udah masih ngeselin.
0: Lu pikir dia zigot?
1: Bukan.
0: Hah? Sembarangan lu ya.
1: Enggak.
0: Dia udah berbentuk loh.
1: Eh, lo tanya emaknya, pernah gak ngomong ke dia biar lo jadi orang gitu?
0: Ya, ngomong, itu kan bahasa istilah nih, doang.
1: Lo makan yang enak biar lo jadi orang.
0: Ini kelas 5 SD lo.
1: Belajar yang benar.
0: Ah, kenapa nih? Kelas 5 SD masa lo gitu-gituin, kesian dia.
1: Oh iya, namanya siapa?
0: Minta maaf dulu lo.
1: Gak usah namanya siapa. Namanya siapa dulu?
0: Aira.
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Aira cantik. Aira mau nanya om soal apa, Aira?
0: Minta maaf dulu. Aira, Om Kamal minta maaf.
1: Aira, Om Kamal.
0: Enggak. Ajarin anak kecil minta maaf.
1: Oke, okay. Aira, Om Kamal. Gak mau minta maaf.
0: Aira jangan dicontoh ya. Om Kamal bebel.
1: Om Kamal lebih bocah dari Aira.
2: Halo, salam kenal Om Sahil dan Om Kamal.
1: Halo Aira.
2: Aku Aira, kelas 5 dari SDN 26 Pekanbaru. Aku mau bertanya pelajaran matematika ya. Pertanyaan pertama, jam dinding yang menunjukkan pukul 16.00 memiliki sudut berapa derajat?
0: Sahil
1: 65, 55.
0: Kan yang, kan gua yang ngomong.
1: Ah, gua kasih lu jawabannya. Lu kan ngebel doang.
0: Ha-ha.
1: Kita kerja sama ini namanya. Lu ngebel, gua jawab. Ayo, berapa derajatnya?
0: 70 derajat.
1: 70.
0: Iya. Kenapa lu kecekek? Makanya shell-nya dibuka.
1: Kamal, Kamal, Kamal, Aira.
0: Iya, berapa?
1: Eh, bentar deh.
0: 16.00 berapa?
1: Diam, diam, diam.
0: Kayaknya 65 bener.
1: Bisa, bisa diam gak?
0: 65.
1: Hah?
0: 55. 45. 35. 25.
1: 30 kali 4.
0: 30 kali...
1: Gimana sih gitu? Nih, ngitungnya ya, gue kasih tau lu. Ada runtutannya.
0: Iya. Oke, Aira jawabannya
1: enggak,
0: apa?
1: Belum, belum, belum.
0: Aira,
1: gak pernah. Eh, 360 derajat itu satu lingkaran. Iya kan? Dibagi ada 4. Berapa angka? Kok 4, Bahlul?
0: Kalau dibagi 4 per kuadran aja,
1: itu kan 90.
0: 9.
1: Itu jawabannya tadi?
0: 70.
1: Kok nurun, Bahlul? Makanya ini gue lagi nyari per angka tuh berapa derajatnya.
0: Oh, gue tahu.
1: 120.
0: Gue mau jawab 120.
1: Per angka tuh berarti 30 derajat.
0: Iya.
1: Karena
0: Sahil,
1: 360 dibagi
0: Sahil
1: 12.
0: Sahil 120
1: dulu,
0: derajat. Aira, Sahil
1: Aira,
0: udah jawab
1: Kamal,
0: 120
1: berapa?
0: Derajat.
2: Jawabannya adalah 120 derajat.
1: Man,
0: man.
1: I'm so clever.
0: I'm so clever.
1: Enggak, lo clever dari mana?
0: Itu kan lo mundur.
1: Itu maju. Yang ini 90 begitu turun jadi 70.
0: Salah.
1: Emang countdown.
0: Salah.
1: Tahun baru kali lo.
0: Oke, okay.
1: Lanjut Aira, kita jago matematika.
2: Pertanyaan kedua.
1: Yes.
2: Faktorisasi prima dari 70 adalah
1: Sahil.
2: Apa?
1: Sahil. Sahil. Sahil dan keluarganya mau jawab. Sahil dan keluarganya.
0: Sumpah ini Kamal jago.
1: Sahil. Bapak Moksin, Bapak Moksin. Bapaknya Sahil yang mau jawab. Faktorisasi.
0: Gua gak mungkin bilang bapak lu dong.
1: Mohon maaf Aira, komplek kita baru betonisasi nih. Kita belum tahu faktorisasi.
0: Faktorisasi dari 70, 35.
1: Hah?
0: 35.
1: Apa, gimana tuh? Rasionalisasinya gimana?
0: 35 kali 2.
1: Masa itu?
0: Iya, 70.
1: Faktorial bukannya angka yang sama dikalikan angka yang sama ya?
0: Mal, lu ajang
1: 9
0: gue.
1: Eh.
0: Itu enggak tahu apa-apa.
1: 9 faktorial itu berarti 9 kali 9 setahu gue. Jadi kayak kuadrat.
0: Mal, percaya deh sama gue.
1: Ini kita boleh taruhan nonjok nih. Soto hebat mukanya nih orang Jakarta harus asli dah.
0: Sampai jawaban gue bener.
1: Lo 35 kan?
0: Sampai jawaban gue bener, lo kencing harus berdiri ya?
1: Emang iya Bahlul?
0: Yaudah, jongkok.
1: Aneh.
0: Tengah.
1: Apa sih? Emang gue selama minggu. Yaudah lo berapa tadi?
0: 35.
1: Ah, gue gak tahu jawabannya sebenarnya.
0: Oh, faktorialnya 2. 35.
1: Gue pribadi gak tahu Jakarta.

0: Dan saya Jakarta, siapa nama lu? Aira. Tapi Om saya jawabnya 35. Coba bener ya. Enggak?
1: Jawabannya adalah 2 × 5 × 7. Terima kasih Om Sahil, Om Kamal. Have a good day.
0: Dek, sini dek. Masa jawabannya soal lagi? Aneh ya.
2: Itu kan tadi gue jawab apa? Tadi gue jawab apa?
0: 35.
2: Abis itu gue jawab apa?
0: 2.
2: 2. Itu gue belum selesai, lu udah potong.
0: Oh, harusnya
2: 2 × 5 × 7. Karena 2 × 5 = 10, 10 × 7 itu 70.
0: Oh, begitu.
2: That's it, bro.
0: Keren.
2: Ketemu jawabannya.
0: Iya.
2: I'm so clever.
0: Gue gak peduli lagi. Mau dibawa kemana rumah tangga dia itu dengan pendidikan dia begitu. Kasihan sama Kamila gue mah. Bapaknya begini.
2: Lalu kejujuran sama anak lo. Papa gak bisa.
0: Iya. Kan biar dia cari guru yang lain, Balul. Ini gurunya sotoy.
2: Gua kan masih usaha. Gak ada.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Slipi, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri pakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: seru Sahil dan Kamal yang makin bahagia.
1: Mobil pertama impian, mending realistis atau sekalian idealis? Yang jelas, harus tangguh, stylish, dan siap nemenin semua perjalanan lo. Dengerin infonya sekarang di Sarapan Seru Duo Bahlul bareng Mitsubishi Motors.
2: Sarapan Seru Duo Bahlul Jakarta bareng sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo sampai jam 10 pagi.
3: Lagi lihat video gue.
2: Lihat video apaan?
3: Ini ada influencer otomotif namanya Fitra Hanif.
2: Fitra Hanif, kok lu gabungin dua orang sih?
3: Emang itu dua orang?
2: Fitra tuh Eri.
3: Gak tau udah namanya Fitra Hanif.
2: Kalau Ridwan baru Mobi.
3: Ridwan
2: Mobi.
3: Ridwan bukannya Hilman. Hilman.
2: Itu Gofar.
3: Gue lagi nyari-nyari Gofar mobil kan.
2: Gofar
3: tuh
2: Gofar Sungkar.
3: Itu lebih aneh lagi. Harap sih mukanya pas.
2: Kagak ya. Gofar gak ada harap-harap ya mukanya.
3: Lu yang ngeklaim tadi. Lo juga yang bantah.
2: Lo beneran jadi ngambil Mitsubishi?
3: Remehin gue. Hah? Tapi lo jangan bilang sama orang Mitsubishi ya.
2: Kenapa emang?
3: Gue ngambil gak bilang-bilang nih.
2: Astagfirullah, masih aja kebiasaan dari zaman dulu. Gue pikir lo udah tajir sekarang, bisa bayar gitu. Masih aja pengen ngambil gak ngomong-ngomong mal-mal. Jangan dibiasakan.
3: Uang itu
2: kita
3: gak
2: lagi
3: ada.
2: Mau menerapkan hukum kisos lo di sini.
3: Siapa bilang kekayaan inline sama kepatuhan hukum?
2: Asik.
3: Kamu gak bangga nonton berita ya?
2: Mas ada dendam apa sih?
3: Yang paling jahat justru yang paling kaya loh. Di mana-mana itu.
2: Agree mas.
3: Agree ya.
2: Agree.
3: Jadi yang pasti lo tahu kan kebutuhan mobil gue. Karena keluarga gue besar.
2: Iya, lu tuh harus nambah
3: satu. Gue ngomongin fisik ya, gue ngomongin fisik.
2: Paham.
3: Iya, lu jangan body shaming keluarga gue.
2: Enggak, lagian keluarga lu nggak ada yang besar juga.
3: Bener, pada cungkring sebenarnya.
2: Standar semua, normal.
3: Iya, betul.
2: Tapi maksud gue, lu kan sekarang kebutuhannya banyak nih. Kita setiap hari banyak.

0: kegiatan ini dan itu.
1: Betul.
0: Sedangkan bini lu bawa mobil.
1: Bini
0: maksud
1: bawa mobil.
0: Gue, lu tuh harus punya satu mobil lagi. Lu harus butuh untuk beraktivitas yang di mobil lu tuh bisa bawa sepatu banyak, terus bisa bawa baju
1: jadi,
0: dan segala macamnya.
1: Jadi maksud lu gue bisa ikutan pasar kaget kan? Sepatu banyak.
2: Standar aja mas.
0: Jadi nanti begitu bagasi dibuka ada tulisan preloved.
1: Iya betul. Itu sering di jalan Juanda pak. Itu suka banyak yang begitu. Pernah naik mobil soalnya.
0: Enggak maksud gua. Jadi lu tuh udah
1: nyaman kan.
0: Siap sedia di mobil gitu.
1: Emang biasa begitu. Gua bawa kostum cadangan di row 3 tuh biasanya gua taro. Dan row 3-nya harus spesial sebenarnya.
0: Itu dia.
1: Jadi makanya bisa biar bisa bawa banyak barang.
0: Dan gua rasa terus, lu udah butuh driver sih.
1: Ya lu gak mau.
0: Ya gak bisa gua.
1: Kenapa gak bisa?
0: Gua gak bisa.
1: Kegiatan sama.
0: Kan gua ngantukan.
1: Gak bisa jadi driver gua.
0: Gua ngantukan. Gua gak bisa.
1: Kalau lo ngantukan berarti lo harus ini punya mobilnya yang ada cruise control.
0: Pak, cruise control aja kan tetap harus masih dikontrol sama kita. Kita harus masih megang
1: setirnya. Bukannya katanya dari setir keluar tangan ngeplak muka. Gua punya mobilnya begitu tuh.
0: Itu mobil anti ngantuk pak. Ngeplak muka
1: mah. Cek bapak-bapak gitu. Ah ya, terima kasih ya gitu. Nggak. Itu fitur yang perlu kalau gue kata-kata mah.
0: Iya iya gitu.
1: Harus seger.
0: Iya iya iya.
1: Karena kalau kita ngeplak sendiri tenaganya dikurangin kan. Kita enggak tega.
0: Jadi begitu mobilnya udah mulai nginjek garis ya, udah mau pindah lajur gitu kan. Tangannya keluar.
1: Plak. Oh, enggak pakai gitu. Pakai ada kamera dalam gitu loh, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Begitu ngelihat drivernya nguap, nah, plak.
0: Jangan
1: boleh nguap. Tapi memang kebutuhan orang kan beda-beda ya Jakartaan sih ya. Kesibukannya beda, mobilitasnya beda juga. Jadi, kalau ngomongin kendaraan ideal untuk aktivitas harian lo, itu pasti beda-beda juga kebutuhannya. Bener, apa aja.
0: Benar.
1: Gue pengen tahu, gue pengen nanya ke lo sebenarnya. Kalau ngomongin kendaraan ideal versi lo tuh apa? Lo pengen mobilin kayak gimana sih?
0: Kalau lo yang kayak gimana?
1: Yang pasti gue...
0: Seven-seater.
1: Seven-seater betul.
0: Lo kan gak suka yang kecil soalnya.
1: Iya, gue gak suka yang kecil dan gue gak suka sedan.
0: Iya.
1: Iya, gue harus yang mobil-mobil tinggi.
0: Lu seven-seaternya yang sekarang memang harus yang lebih tinggi sih, Mal.
1: Maksudnya?
0: Karena lu kan udah naik kelas sekarang.
1: Naik kelas apa?
0: Udah naik kelas, udah lebih banyak dikenal sama orang. Jadi sekarang kalau ngelihat orang, lu tuh bisa lebih kayak rendah gitu loh matanya. Ngeliat ke bawah gitu loh.
1: Orang kate kali gue lagi liat. Makanya gue ngeliatnya ke bawah. Lu gak usah framing gue sembarangan kalau ngomong. Tapi emang gue butuh yang itu. Sama yang gue butuh banyak fitur. Karena gue banyak kebutuhan. Misalnya
0: yang kursinya bisa mijit.
1: Jok. Emang ada yang kursinya bisa mijit?
0: Ada banyak.
1: Cewek apa cowok kursinya?
0: Nah ya lu bisa request.
1: Si kursinya cewek
0: 60 menit 90 mas. menit.
1: Ini joknya bisa mijit tuh pak. Oh iya. Cewek apa cowok? Saya yang cewek ya.
0: Mau berapa menit?
1: Yang tangannya putih pokoknya.
0: Ini mobil apa terapi sih?
1: Gak bisa pijit. Joknya harus enak pak. Joknya harus enak. Oh, iya, kalau gue. Karena gue sering adjustment jok gue sendiri. Harus. Karena gue sering lower back pain.
0: Sama ini. Lu tuh butuh banget jok yang bisa mental kan ke atas. Tuh.
1: Buat
0: gitu
1: apa?
0: Kalau
1: kan.
0: Kalau ada kejadian macam-macam apa? Apa di jalan gitu.
1: Apa yang bisa butuh gue mentalin diri gue sendiri tuh apa?
0: Lu bisa eject kursinya. Jadi tuh.
1: Oh gue tahu.
0: Jadi ada terjun payungnya.
1: Iya tahu gue
0: gitu.
1: Jadi ketika gue ditagih parkiran sama convenience store kan. Nah, gue mau bayar 2.000. Harusnya pake gratis. Jadi gue ejek. Itulah kebutuhan ejek. Kita butuh kursi pental.
0: Berarti harus ada sunroofnya.
1: Oh iya ada sunroofnya.
0: Harus ada sunroofnya.
1: Gue belum pernah seumur-umur punya mobil yang ada sunroofnya.
0: Gue juga belum pernah punya.
1: Oh iya.
0: Iya belum pernah punya gue.
1: Ngeliat sunroof tuh elegan soalnya.
0: Iya.
1: Apalagi jadi hemat listrik kan. Kita gak perlu nyari lampu.
0: Kalau gue sih fokusnya buat konten ya.
1: Bener.
0: Jadi lebih tenang.
1: Lo kata rumah banyak jendela supaya lebih irit gak nyalain lampu.
0: Coba Jakartans kasih tahu ke kita deh Jakartans ya. Mobil ideal lo itu apa untuk aktivitas harian lo?
1: Iya kebutuhan seperti apa sih yang lo butuhkan di dalam mobil lo, fitur apa atau mungkin di luar seperti apa gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: 0811-6101-101 atau di question box instastorynya Jak101FM juga bisa.
3: Stay tune ya, karena sarapan seru Duo Bahlul dan Mitsubishi Motors bakalan balik lagi, tentunya dengan pembahasan yang daging banget.

0: Lo masih dengerin sarapan seru Duo Bahlul bareng teman sejalan Mitsubishi Motor.
1: Sarapan seru Duo Bahlul Jakartans masih barengan sama Sahil sama Kamal. Dan kita sekarang udah kedatangan
2: audio man-nya Ripet Sungkar.
1: Audio man-nya.
2: Kayak gua ngurusin audionya. Dia punya audio man dia. Gua bangga gua jadi audio man-nya dia.
1: Welcome di Trio Bahlul Jakartans ya.
3: Ada Kamal, Sahil dan Ripet Sungkar. Luar biasa.
1: Pokoknya kita setiap ketemu kita langsung menamakan Trio Bahlul.
3: Iya, Trio Bahlul.
2: Alhamdulillah ini kesempatan kedua kali ya.
1: Dua kali kita bertemu sama Ripet.
2: Habib yang satu ini ya.
3: Habib balap.
2: Iya, Habib balap, betul. Lo jangan nanya soal radio sama dia.
1: Kenapa?
2: Dari muda mobilnya gak pernah ada radionya. Belakang tiang aja. Tiang. Head unit gak ada.
1: Eh, gue belum pernah diajak rally gue sama lo.
2: Mau
1: gue.
2: Nah, kan belum sampai rally. Gue mau lo ajak di dalam pas lo ngedrift aja.
3: Drifting, ya udah oke. Gue atur ya. Benar ya berdua. Ya, kita sambil podcast ya.
1: Boleh.
3: Di dalam boleh. Itu gue bisa rekam tuh.
1: Boleh. Yang gue lihat itu adalah waktu itu soalnya video lu yang sama anak lu.
3: Iya.
1: Anak lu jadi navigator kan.
3: Iya.
1: Itu gue terharu banget ngeliatin itu soalnya.
3: Iya.
1: Gila. Aduh, papa nih emang baik banget.
2: Jujur. Itu settingan kan? Jujur. Lo pengen brandingan lo sebagai papa tuh bagus kan? Jujur deh. Iya
3: kan? Kagak gila. Oh, iya. Orang itu kejadian lagi balap.
1: Iya, tahu.
3: Iya. Canda. Gue juga gak nyangka responnya kayak begitu. Karena kan gue waktu balapan sama anak gue, gue tuh pingin tahu nih anak demen balap gak? Karena anak gue dua, yang satu sama sekali boro-boro balap. Suka mobilnya kagak?
1: Oke.
3: Gak suka sama sekali.
2: Itu kemana-mana naik ojol katanya ya?
3: Iya. Nah itu begitu yang pertama. Itu terus gue pengen tahu ini anak bener gak? Ternyata dia segitu seriusnya. Pas dia bikin salah dia nangis.
1: Iya.
3: Berarti kan beneran melakukan.
1: Iya.
3: Serius
1: dia. Kayak gue bilang tenang. Aman.
2: Keren sih. Cara lo menenangkan langsung jadi kayak ilmu parenting semua orang gitu.
3: Sawah ya, abis itu ya, baru pertama kali dalam hidup gue undangannya parenting. Bukan undangan podcast apaan. Undangan parenting banyak banget.
2: Harus viral.

0: Itu guys, luar biasa loh.
1: Gue ngeliat yang itu sih, jadi kayak wah Rifat keren juga nih. Gue kan selama ini kan ngeliat lu sebagai sosok seorang driver yang hebat gitu kan, pebalap yang oke. Tapi
0: ternyata papa yang lembut.
1: Ini papa bagus banget untuk dicontoh.
0: Tapi dia ngomong apa gitu, little mistake apa?
1: Iya yang gitu.
0: It's okay, you make sometimes you win.
1: We made a mistake.
0: Yeah, we make a small mistake. It's okay. Tapi gue bilang sometimes you win, sometimes you learn. Gue bilang jadi lu nggak pernah kalah. Iya, jadi nggak pernah kalah. Lu sebetulnya sekarang kadang-kadang lu menang, kadang-kadang lu belajar.
1: Nah dari dulunya pada saat lu latihan, lu learn dan segala macam, apa yang akhirnya bisa membentuk lu sebagai seorang driver hebat saat ini?
0: Gua tuh sebetulnya bikin salah aja yang banyak. Di belakang gue begini tuh, yang nggak pernah diceritakan dulu adalah ketika sedang tidak bertanding, gue tuh banyak latihan.
1: Okay.
0: Which is latihannya di tempat yang agak susah. Contoh nih ya, gue dulu nggak bisa beli mobil yang bagus-bagus. Jadi kalau gue pengen tahu apa yang membuat gue beda sama orang lain, jadi gue pilih balapan itu kan bisa kering bisa hujan ya.
1: Benar.
0: Dan itu gak bisa pilih dong.
1: Iya.
0: Tapi gue lihat orang yang balapan hujan jago tuh dikit. Jadi setiap kali hujan nih, gue keluarin mobil balap gue dulu karena di BSD latihannya.
1: Okay.
0: Terus gue bawa mobil pickup, Jeep pickup gitulah, bawa tali. Jadi pas lagi hujan gue latihan, nyangkut sana nyangkut sini, nyangkut sana nyangkut sini. Akhirnya gue bisa nyetir hujan. Jadi setiap kali balap, mudah-mudahan hujan nih, tolong kalau hujan gue bisa kenceng nih. Hujan beneran loh. Pas hujan pasti gue kenceng. Jadi ya gitu.
1: Jadi lah, lu belajarnya justru dari kesalahan-kesalahan yang buat.
0: Iya.
2: Lu harus dan lu nyari momen di mana mostly pebalap itu kesulitan dan lu pengen justru strive-nya di situ gitu ya.
0: Terlalu banyak pembalap itu mengandalkan cari duit pasang mesin yang lebih kencang. Ya enggak. Okay. Lu kalah lu naikin upgrade. Lu kalah naikin upgrade. Salah, men. Lu upgrade diri lu bukan mobil lu. Iya enggak? Misal horsepower 100, lu bisa nyetir 100 horsepower.
1: Oke.
0: Okay. Skill lu enggak nambah. Begitu itu kan berarti kan 100% lu pakai.
1: Iya.
0: Begitu horsepower 200, lu bisa nyetir 100, 50% doang yang kepake.
1: Benar.
0: Kalah lagi gua naikin 300 horsepower, tapi skill lu baru bisa nyetir 150. Yang kepake cuma 50%. Percuma, men.
1: Iya sih.
0: Ya,
2: jadi bukan masalah mobilnya, tapi siapa di belakang wheel-nya.
0: Benar, lu invest ke diri lu, jangan ke mobil lu.
1: Tapi berarti pada saat lu latihan, pada saat hujan dan segala macamnya itu, lu tuh sampai sekarang masih kebayang gak sih adrenalin rally-nya lu dulu tuh masih kebayang-bayang gak sampai sekarang?
0: Masih, dan anak gua ya, kan gua ya is been there lah ya, gua keliling dunia udah. Anak gua kan lahir setelah gua gak balap-balap amat.
1: Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Sebelum video itu, gue tuh survei naik motor sama dia. Dan gue udah di tempat balap tuh 2-3 hari. Jadi orang minta foto sama gue, nanya, belajar. Ada depan dia nih semuanya nih.
1: Okay.
0: Pas gue lagi naik motor, mereka bilang gini, "Pap, I know you are a good driver, but I don't know you are that good until today," katanya. Gue tahu ternyata lu dianggap orang, lu tuh jago.
2: Ternyata bapaknya
0: di situ yang gue mau nangis. Itu gak direkam kamera, tapi di situ yang gue mau nangis. Sebelum yang anak gue itu, itu yang terjadi. Jadi dia bilang, oh ternyata bapak gue tuh segitunya ya di dunia ini gitu.
2: Karena selama ini ngeliat lu casual aja.
0: Casual aja, dan dia lahir setelah gue.
1: Betul.
0: Gak terlalu balap lagi pas dia, abis dia lahir. Karena komitmen gue akan berhenti balap ke luar negeri pas gue punya anak. Dan itu terjadi, jadi pas gue turun dia datang. Jadi kan dia gak pernah tahu gue yang di mana positioningnya gitu.
2: Tapi jujur, ini ngomongin usia juga sebenarnya. Lu ngerasa gak ada penurunan apa ya? Bukan ego, lebih ke nafsu kali ya. Ketika kita semakin berusia, entah kenapa gaya nyetir tuh makin tenang gitu.
0: Oh, kalau nyetir iya. Kalau jamam urusan nafsu mah ada terus.
2: Bukan nafsu ke situ. Nyetir iya benar.
1: Kenapa lu bahas itu aja?
0: Ada makan.
1: Benar.
0: Kebuli kan.
2: Kebuli.
0: Ya,
2: jeroan, kambing.
0: Iya, benar. Tapi benar, lu ada benernya juga.
1: Iya kan?
0: Gue setiap kali ya ketemu sama driver muda yang masih punya api gitu. Gak bisa bilang, jangan gitu, gak bisa. Karena di hari itu gue mungkin lebih besar apinya daripada dia hari ini kan. Tapi sekarang, gue ngerasa goal gue nih adalah bukan pialanya. Jadi, nyetir gue tuh bukan tentang pialanya. Tapi tentang memberikan journey kepada anak gue. Pas gue lagi balapan. Gue kalau lagi balapan kenceng aja nyetir. Tapi nafsu gue itu memberikan pengalaman ke dia. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh lagi balapan gue kadang-kadang agak nyeting dikit gitu. Dia tahu gue bisa nyetir. Tapi gue, aduh, Mike yang ini SS-nya kalah nih. Kita have to do something. Okay, Pap, kita harus do lagi. Gitu kan.
2: Itu yang lo setting.
0: Kalau dia dalam, kalau

0: dia dalam mobil yang menang menang menang menang menang nggak bisa dia pakai red carpet, gue nggak suka. Gitu. Jadi dia harus ada struggle-nya juga. Dan pas gue lagi nyetir ya gue setting gue bisa nyetir. Tapi kalau ngomongin, wah gue pengen banget balapan kemana gitu, enggak, ini bukan tentang gue tapi tentang buat anak gue nanti.
1: Berarti dia seserius itu ya pak?
0: Gue juga nggak nyangka. Serius.
1: Berarti dalam beberapa tahun ke depan gue akan baca berita.
0: Iya.
1: Siapa namanya?
0: El Maika.
1: Enggak, kalau dia sebagai atlet kan namanya biasa
0: Maika aja.
1: Oh, Maika aja.
0: Iya.
1: Maika
0: Rifat Sungkar namanya. Maika, Maika Rifat Sungkar.
1: El Maika Rifat Sungkar lagi-lagi podium gitu ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Maunya
0: ya?
1: Gitu ya.
2: Next, next ya. Insyaallah.
1: Iya, beberapa tahun lagi.
2: Tapi tadi tuh kita lagi nanya sama Jakartans juga nih.
0: Iya.
2: Mobil lu yang sesuai dengan aktivitas harian lu apa, ya yeah, kan?
0: Yeah.
2: Nah ini tuh banyak banget yang udah pada jawab di WhatsApp. Ini yeah, ada Ira, dia bilang katanya gue tuh butuh mobil SUV yang RWD katanya.
0: Yeah. Hmm.
2: Sebagai orang pertanian di HO yang harus visit lapangan, kesel banget mobil RWD pilihannya makin dikit dan mahal katanya.
1: Kasih tahu dong RWD apa buat Jakarta yang lain?
2: Rear wheel drive.
0: Wah, rear wheel drive. Iya iya iya.
1: Berarti depan sama belakang tuh?
0: Iya.
2: Di belakang lah.
1: Nah iya kan kasih tahu.
2: Kalau depan FWD.
1: Oh itu banyak asuransi.
2: Lanjut silahkan. Terus ada yang bilang lagi, demen nih kalau bintang tamunya begini nih.
1: Kenapa emang?
2: Tiga-tiganya bahlul.
0: Kita sih gak pinter-pinter amat, cuma lebih banyak tahu aja.
2: Gue Irfan, gue butuh mobil yang ada mantel hujannya. Jadi kalau hujan gak akan kotor dan nyuci lagi setelahnya. Soalnya gue seneng mobil ya, yang
1: males
2: bersih
1: sih. Males.
2: Tapi lu masih ingat gak mobil yang pertama kali lu pakai buat lu
1: harian apa rally?
2: Rally itu apa sih?
0: Sangat amat ingat.
2: Apa?
0: Mitsubishi Eterna dulu.
2: Eterna?
0: Iya, Gallen VR4 namanya. Eterna. Jadi Eterna itu yang dijual di Indonesia. Kalau yang balapnya tuh ada VR4. Sama persis, gak ada bedanya. Tapi dia turbo 4x4. Kalau yang Eterna kan gak turbo 4x2. Tapi mobilnya kalau sebelah-sebelahnya sama persis.
1: Modelnya
0: itu
1: sama.
0: Itu pertama kali gue nyetir mobil balap.
1: Di situ.
0: Yes.
1: Itu pertama kalinya lo ngerally juga enggak? Enggak juga kan?
0: Pertama kalinya juga.
1: Oh iya.
0: Yes, itu mobilnya.
1: Itu proses memiliki itu mobil gimana setelah
0: punya nyokap gua.
1: Punya nyokap. Gua pikir tuh dia tuh kayak apa ya? Oke, okay, mobilnya ini. Oke, okay, kita modifnya kayak gini-gini gini.
0: Tapi gua pernah kehilangan mobil itu.
1: Seadanya aja di rumah.
0: Gua pernah kehilangan mobil.
2: Sempat kehilangan mobil itu.
0: Iya, dari rumah gua sempat hilang. Jadi
1: maksudnya
0: rumah gua tuh dulu tanjakan gitu rumah gua kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus kan kalau mobil balap itu rem tangannya tuh kalau ditarik nggak kayak mobil biasa, kan mobil biasa bunyi krek gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau mobil balap tuh ditarik tuh dia pakai minyak gitu. Tapi kalau minyak ditarik kan lama-lama lemes.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi satu hari gue parkir mobilnya pagi hilang.
1: Kemana
0: mobil? Glundung mobilnya ke rumah tetangga.
1: Jebol.
0: Jebol.
1: Sampai jebol.
0: Pagar semua jebol. Mobil gue kemana nih? Gak tahu persis lempeng di rumah. Kebetulan garasi ketemu garasi tuh lurus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mobil gue kenapa bisa ada di rumah orang? Tapi pagar gue kebuka.
1: Tapi gak ada korban jiwa ya?
0: Gak ada.
1: Alhamdulillah ya.
0: Gendongnya rada jauh sih.
1: Cuman lo ganti garasi orang aja.
0: Ganti garasi orang ya. Jadi gue gak bakal lupa sih mobil pertama gue itu. Tidak akan pernah lupa.
2: Mitsubishi Eterna.
0: Eterna. Eterna. Yes, betul sekali.
2: Tapi kan sekarang kalau buat kita yang harian. Mitsubishi itu yang lagi banyak dijalankan si Destinator itu.
0: Destinator
2: kan? Yang
0: berkat
2: baru
0: lu semua tuh. Wih. Di Sarinah kita launching kan.
1: Launching bareng waktu itu. Lu juga cuma penyobain.
2: Gua sempat nyobain dipinjemin sama teman-teman dari Mitsubishi. Nyobain Destinator itu gua pakai kurang lebih 3 harian.
0: Oke.
2: Banget pak si mobil itu.
0: Alhamdulillah.
1: Terus gagahnya dapat. Dia kan image yang dia enggak dapat kan selama ini kan gagah kan. Begitu di naik Destinator tuh kelaki-lakian itu keluar gitu auranya.
2: Dapat aura. Habis ini kita pengen ngobrol lagi sama Om Rifat nih ya,
0: Jakarta
2: saya. Ngobrolin tentang Mitsubishi Destinator ini
0: ya.
2: Lebih jauh lagi supaya lo lebih kebayang lagi mobil ini sesuai banget buat lo apalagi untuk aktivitas harian. Makanya jangan kemana-mana, pastiin tetap di Jaksa 101 FM.
3: Stay tune ya, karena sarapan seru Duo Bahlul dan Mitsubishi Motors bakalan balik lagi. Tentunya dengan pembahasan yang daging banget.
4: Sarapan seru Duo Bahlul, Jak 101.
5: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
7: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. diawali lokasi yang pertama lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah

0: Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Celitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
1: Baik, terima kasih Brief Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Sarapan seru, duo Bahlul. Jak, 101.

0: Lo masih dengerin sarapan seru Duo Bahlul bareng teman sejalan Mitsubishi Motor.
1: Masih di sarapan seru Duo Bahlul Jakartans barengan sama Sahil sama Kamal dan juga masih barengan sama Rifat Sungkar.
2: Banyak yang akhirnya mengkhianati kita Sahil ya di live TikTok.
1: Kenapa emang?
2: Enggak tahu, cuma pernah ngomong sorry kali ini gue pilih Rifat. Kali ini gue pilih Rifat.
1: Ya, udah, kenapa sih emang?
2: Om Rifat ini
1: terlalu
2: nanya.
1: Bening sih lu.

0: Buat seumuran lu ya.
1: Eh, gue 24 gila. Kali 2 aja.
2: Oh, deket sama Kamal berarti.
0: Om Rifat, kalau anak keduanya keahliannya apa? Tuh ada yang nanya di TikTok.
1: Anak gue yang kedua keahliannya seperti kerjaan gue. Pertama adalah hobi banget bikin party. I.O.
0: Oh, I.O.
1: Suka banget ngatur temen-temennya.
0: Oke.
1: Selalu bikin party dan dia visioner. Terus yang kedua, hobinya art, ngegambar, desain gitu. Total beda arah. Alhamdulillah banget ongkosnya dikit jadinya ya. Dengan nama satu aja.
0: Oh, dalam.
1: Boncos
0: ya, dalam,
1: dalam, iya, dalam.
0: Kemarin kita sebut ngobrol sama siapa ya? Oh, sama Jeje.
2: Oh iya, sama Jeje.
0: Iya, wih, masya Allah emang kalau ngomongin duit balap ya.
2: Iya. Mahal ya.
1: Betul. Loh, gimana caranya lu dapetin 100 juta dari balap? Tahu enggak cara gimana?
2: Gimana cara
1: lu? Lu mulai 200, sisa cepet doang. Habis maksudnya duitnya kagak ada sisanya.
2: Eh, tapi kita balik lagi ngomongin masalah Mitsubishi.
0: Betul, kita gak ngomongin mobil balap sekarang. Kita ngomongin mobil harian. Karena seorang Rifat pun sekarang lebih concern sama mobil untuk aktivitas harian dia gitu kan.
2: Dan ini kan adalah line up terbaru dari Mitsubishi.
1: Betul.
2: Dan kenapa sih si Destinator ini justru yang banyak itu adalah tipe tertingginya?
1: Mungkin orang percaya langsung sih, mungkin dengan kita mengeluarkan produk sebelumnya ya, Expander, Pajero Sport gitu, kita kan leading the market ya di masing-masing di masing segmen. Jadi begitu kita mengeluarkan MPV 7 seater, harganya juga affordable, performance-nya luar biasa. Destinator tiba-tiba jadi top of mind aja. Okay. Kalau gue mau beli 7 seater, gue harus beli Destinator. Dan Indonesia tuh sangat terbiasa maunya yang pol. Ya enggak?
2: Iya.
1: Yang optionnya maksimal. Dan di option maksimal itu pasti dia yang dapetin, okay, gue punya pride juga, mobil gue juga masuk dalam kategori yang gue bisa pakai setiap hari, luxurisnya dapat, ekonominya dapat, tenaganya dapat. Jadi all around. Okay. Nah, ternyata tadi yang kita bicarain, ketika orang-orang udah pakai Destinator dan Destinator udah banyak di jalan, gitu kan, kan lebih banyak lagi orang yang mau.
2: Iya, betul.
1: Pengen biasanya bikin upgrade lah gitu. Mereka nyetir Expander gitu kan. Gue pengen beli Pajero, jauh nih harganya nih. Mau beli Destinator, oke nih bisa. Tapi ternyata Destinator tuh ada pilihan yang tengah, yang exit.
0: Yang exit.
1: Iya, itu harganya 400 kecil doang. Maksudnya lu dengan angka segitu tuh lu bisa dapetin most of the options yang ada di yang paling atas. Jadi kalau lu mau merasakan Destinator, lu bisa mulai dari situ.
0: Berarti itu yang membuat akhirnya bisa dibilang kok kayak hidden gem juga ya si Yagi Exit ini gitu.
1: Sure.
0: Ya.
1: Dan salah satu misalnya feature ya driving mode gitu ya. Driving mode itu adalah satu feature di mana mobil ini tuh bisa jadi mobil pintar. Menyesuaikan dengan keadaan jalan. Misalnya lagi hujan gitu ya, lu taruh di wet. Itu mobilnya kalau kena air-air tuh kepleset-kepleset itu bisa diantisipasi sama dia sendiri gitu.
0: Okay.
1: Terus lu mau tenaga yang lebih, lu bisa taruh di tarmac. Tarmac tuh artinya kita ada di aspal, yang gue pingin digas misalnya ya, digas 50% tenaganya udah keluar 60-70%. Jadi lu ngerasain, wah ini mobil lebih responsif.
0: Okay.
1: Itu semua ada di situ.
0: Itu Exit tuh punya itu semua?
1: Ada.
2: Oh, gue nyobain itu kan waktu itu kan di layar kan gede kan?
1: Iya.
2: Dan secara visualnya tampilannya juga okay banget. Jadi pas kita arahin mode-nya, kita mau ke yang wet dan segala macam.
1: Iya.
2: Gue penasaran, gue nyobain. Ih, tampilannya juga bagus banget lagi.
1: Iya.
2: Terus pas diarahin, oh modenya banyak ya banyak, dia ternyata ya.
1: Banyak. Interaktif dan itu interaktif kan. Lu bisa liatin algoritma kita bermain di situ. Nanti ada telemetrinya, lu bisa tahu gasnya berapa, beloknya berapa. Jadi lu bisa ngerasain mobilnya kayak gimana dan mobil itu bisa memberikan skor ke lo. Gitu di varian yang itu ya, yang ultimate ya, yang di atas. Ya, jadi lu dengan Destinator tuh lu punya banyak experience.
2: Tapi dengan kelas yang Exit ini, untuk Destinator yang Exit ini yang di harga 400
0: bawah,
2: kecil itu
0: bawah,
2: ya, 400 kecil itu, dia positioningnya gimana kalau dibandingin sama kompetitor gitu?
1: Salah satu options ya. Misalnya ada dual zone AC, jarang tuh.
2: Okay, dual zone AC ya.
1: Terus pakai 18 kita lucu deh. Di yang Exit itu yang warnanya black. Biasanya kalau di mobil kompetitor tuh adanya di varian paling tinggi malah.
2: Iya.
1: Kita taruhnya di sini. Lalu ya kalau keunggulan-keunggulan lainnya bisa dibilang apa ya? Mobilnya tuh didesain memang untuk 7 seater yang nyaman. It's not just 7 seater. Ini 7 seater yang gua aja bisa duduk di paling belakang. Dengan adanya setup suspensi yang pas, mesin ini salah satu unggulan karena gue favorit banget sama ini mobil.
0: Oke.
1: Mesin di sini tuh 1500 cc turbo.

0: Ya. Mobil zaman dulu kalau dipasangin turbo, itu orang selalu pikirnya, wah ini mobil kenceng boros.
1: Boros
0: ya, itu udah asumsi mobil turbo. Tapi ingat, dunia berubah. Ingat truk enggak zaman dulu kalau mesin diesel udah ngebul banget, berisik banget, pelan banget, semuanya banget-banget. Sekarang diesel kebalik kan, efisien bahan bakar, sepi, tenaga gede. Bensin juga berubah. Bensin turbo. Kalau mobil turbo zaman sekarang, turbonya itu bukan buat efisiensi. CC-nya kecil-kecil, tenaganya gede. Jadi begitu dia kena macet, ya CC kecil. Begitu dia perlu tenaga, turbonya
1: pakai
0: masuk.
1: Pakai turbonya masuk.
0: Okay. Jadi lu jangan salah persepsi nih di turbo zaman sekarang. It's not about the power anymore, tapi ini lebih komprehensif.
1: Gua udah ngelihat review-reviewnya sih buat rasio bensin ya. Masih di atas mobil gua.
0: Iya,
1: lumayan soalnya.
0: Iya, itu balik kepada kelakuan pengendara sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Itu meter banget memang.
2: Kaki sekolah apa enggak? Itu kan juga penting ya, masalah kayak gitu-gitu. Tapi waktu yang kemarin gue pakai si Designator ini, itu aja udah di angka 1,15-an lebih itu.
0: Memungkinkan. Masalah klaim bahan bakar itu selalu tergantung bagaimana lu menggunakan dan di mana. Kalau kita jalannya di jalan tol terus 100 km per jam atau 80 km per jam, 1 jam lempeng doang. Bisa bahan bakar itu bisa beda sama yang lu starter, diem sejam, habis seliter. Satu berapa? Masa 1.0 kan? Iya kan?
1: Gak kemarin kan?
0: Di situasi yang sama.
2: Tapi kalau kita sekarang ngomongin masalah fiturnya nih, Designator ini ya, kan ada yang exit juga gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bikin dia worth untuk dibeli gitu loh sama Jakartans?
0: You feel like the real Designator, that's a normal Designator. Lu ini pilihan yang cukup, you know? Ya lu dapetin mesin nggak ada beda, gearbox nggak ada beda, pelek bentuknya juga nggak ada beda, bahkan warnanya kayak gitu. And then yang tadi driving mode juga ada, experience untuk suspensionnya juga sama, feature lain, dashboard digital juga udah. Jadi lu kalau mau ngerasain Designator, tapi gue bukan tipe orang yang wah gue harus melihat matahari setiap hari, sunroof gue harus dibuka gitu. Itu kan pilihan ya. Lo bisa beli yang ultimate kalau lo mau. Tapi ini cukup aja sama kebutuhan lo. So worth to buy. Tapi orang juga harus sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika melihat bertanya, ada varian apa aja sih sebetulnya yang bisa disajikan. Di bawahnya X itu ada satu lagi sebetulnya.
1: Oh iya. LS,
0: iya. Itu yang bare, yang super standar. Gua operasional kantor
1: pakai
0: itu, iya. Karena gua tetap nyetir Designator.
1: Iya benar.
0: You know?
1: Karena sama-sama Designator juga.
0: Iya, jadi ya itu tergantung kebutuhan lo. Nah, kalau bicara tentang budget, value for money, entry level dari upgrader, gua sih suggest exit sih, boleh lo coba.
1: Exit ya. Karena semua fitur unggulannya Designator yang premium itu pun sudah ada di exit sebenarnya. Dan harganya 400 kecil.
2: 400 kecil. Ini World langsung Dubai dari ini, Om Rifat Jakarta.
1: Betul.
2: Karena Mitsubishi ini bisa jadi partner andalan buat mobilitas lo. Buat lo yang lagi penasaran tipe Mitsubishi apa yang cocok buat lo, makanya lo ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors. Tinggal isi link pendaftaran di bio Instagramnya @jak101fm.
1: Lo juga nanti bisa test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors ya. Ada Xpander Cross, ada X-Force, Pajero Sport, dan Designator tentu saja. Lo bisa dapetin juga subsidi di diskon dari Mari Group, diskon service dan spare part mobil Mitsubishi khusus di event ini. Pokoknya info lebih lanjut tinggal follow Instagramnya aja @jak101fm.
2: Cari SUV ingatnya Mitsubishi.
3: Stay tune ya, karena sarapan seru Duo Bahlul dan Mitsubishi Motors bakalan balik lagi, tentunya dengan pembahasan yang daging banget.

0: Sarapan seru, sarapan dua Bahlul, Jak 101.
1: Halo, masih dengerin sarapan seru dua Bahlul bareng teman sejalan Mitsubishi Motor.
2: Sarapan seru dua Bahlul Jakartans bareng sama Sahil sama Kamal, masih bareng sama Rifat Sungkar juga.
3: Iya, buat tentuin nanya di live TikTok, itu siapa? Itu Rifat Sungkar pembalap? Itu Rifat Sungkar pembalap? Iya. Rifat Sungkar ini bukan KW ya. Balap ya. Bini suaminya Mili.
2: Ini bisa kita datengin beneran Jakarta.
3: Iya, betul.
2: Enggak bercanda.
3: Kita dari tadi lagi ngomongin mobil yang pas buat aktivitas harian, yang bisa lo andalkan juga.
2: Iya.
3: Yang ekonomis juga. Gitu kan, dari mulai apa namanya, untuk urusan bahan bakar kayak, untuk urusan fitur-fiturnya juga cukup buat elu gitu kan. Kita lagi ngomongin Destinator Exit, guys. Yang lu udah pada beli, yang lu lihat di jalan itu yang premium, tapi ternyata kalau ngomongin Destinator, mungkin waktu itu kita waktu launching kita kurang kasih tahu ya.

0: Apanya?
1: Serinya Destinator tuh banyak gitu loh.
0: Oh iya, itunya masih iya. Bisa di iniin ya, masih
1: terserah
0: di
1: kebutuhan lo yang mana. Ya. Ada yang atas, ada yang exit, ada yang bahkan ada yang di bawahnya exit.
0: Ada ya, lagi.
1: Gitu, yang dipakai mau beli kantornya Bapak ini.
0: Ya, Pak Rifat.
1: Pak Rifat betul. Dia enggak mau jauh-jauh dari Destinator pokoknya.
0: Tapi dari tadi sebenarnya Jakartans itu pada concern ketika mereka pengen beli mobil pertama.
1: Ya,
0: ya. Ya kan? Apalagi sekarang permintaan akan mobil itu kan makin lama makin tinggi gitu.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Nah, lu bisa ngasih tips enggak nih Om Rifat nih ke Jakartans yang lagi mau beli mobil pertama, menurut lu spesifikasi atau fitur apa yang wajib ya dipunya sama si mobil itu untuk kegiatan sehari-hari?
2: Oke. Okay. Gua pakai mobil ini itu untuk kebutuhan keluarga gua.
0: Oke. Okay.
2: Gua kalau look itu selera. Enggak ada orang yang bisa fix yang ini yang terbaik apa enggak, itu semuanya selera. Tapi kalau lu memikirkan kalau lu harus punya mobil, mobil itu bukan sekedar transportasi buat gua. Tapi lu harus tahu bahwa mobil itu bisa melindungi keluarga kita. Kenapa dari dulu gue pakai Mitsubishi? This is the real story ya. Ini nggak ada kecapan sama sekali gitu.
0: Yeah.
2: Kan dari dulu gue tahu Mitsubishi itu salah satu pabrikan Jepang yang sangat concern sama kekuatan sasis. Berhubung gue suka mobil balap, mobil balap lagi lu pakai, tiba-tiba sasisnya bengkok atau patah karena lu nggak tahu tulangnya berapa kuat, game over. Gue nggak bisa kemana-mana. That's it. Badan bakal miring gitu-gitu. Nah, Mitsubishi itu punya teknologi dari dulu namanya Rise Body, yaitu Reinforced Impact Safety Evolution. Misalnya ya, lu tabrakan gitu, boom, dari depan gitu. Itu dari mulai bumper depan sampai kaca, itu tuh ada beberapa segmen. Ada yang emang harus hancur, ngeredam, sampai berhenti. Nah, banyak orang tuh gak pernah cerita di belakang kulitnya mobil mereka tuh apa.
0: Okay.
2: Beli murah, iya, but something happen, ini mobil ngelindungin lu atau enggak. Gue gak bisa kasih mobil biasa aja buat keluarga gue, gak bisa. Ya kan, lu membayarkan harga yang pantas itu karena lu tahu lu punya trust. Jadi feature yang perlu lu tanya itu adalah safety feature satu.
0: Keamanannya dulu.
2: Iya, kayak Destinator ini udah ada airbag, Pat, udah pakai udah pakai rem ABS dan traction control gitu-gitulah. Jadi itu safety feature.
0: Okay.
2: And then secondly adalah kalau lu mau nyaman, prinsip gue dari dulu gampang nih. Gue selalu menganalogikan. Kenapa motor MotoGP pendek, kenapa motocross tinggi? Ya.
0: Yeah.
2: Lo bayangin ya kalau motocross kayak MotoGP, begitu jumping, landing, bubar, ya enggak?
0: Yeah.
2: Mungkin patah tulang sama si ridernya. Mitsubishi itu melahirkan kendaraan selalu punya ground clearance yang tinggi. Jadi dia punya cukup travel suspensi untuk lewatin jalan bumpy. Dan ini adalah salah satu feature yang Indonesia. Masyarakat Indonesia itu perlu. Karena kan kepastian sama jalanan bagus kan sedikit sekali di sini. Jalanan pasti bumpy-bumpy.
0: Betul.
2: Iya dong.
0: Iya
2: kan. Nah, lu bayangin lu bawa keluarga lu pakai mobil yang tiba-tiba nyangkut sana nyangkut sini. Come on, man. Itu enggak dalam buku gua. Makanya dari generasi ke generasi gua selalu pakai mobil ini dikarenakan itu tadi feature-feature, hidden feature yang ada di mobil yang banyak enggak diceritain oleh kompetitor.
0: Okay.
1: Setelah itu baru kita ngomongin fitur-fitur tambahan seperti head unit gitu apa gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Itu utama tapi buat lo itu dulu.
2: Iya, itu kondimennya. Itu itu bukan nasinya. Nasi utamanya adalah lo berkendara aman, lalu fasilitas entertainment dan lain-lain lo bisa tambahin.
0: Iya. Intinya kan adalah safety feature-nya.
2: Safety feature lo enggak bisa ngerubah lo enggak bisa ngerubah tulang lo kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: betul. Konstruksinya itu harus dilahirkan kan? Kecuali lu mobil balap, mobilnya biasa aja nih, pasang roll bar sana sih besi kan lu nggak mungkin lakuin itu di mobil biasa.
0: Iya benar. Setuju gua.
1: Keamanannya dulu, soalnya isinya keluarga lu sendiri juga kan.
2: Iya, dan that's part of the Mitsubishi-ness di setiap produknya Mitsubishi.
1: Dan biasanya orang kalau nyari mobil pertama, budget dia kan cuma cukup buat mobil pertama itu doang.
0: Iya
1: kan. Jadi kalau bisa itu mobil pertama adalah mobil yang tahan banting kan, berarti buat keluarga lu.
2: Lu beli mobil ya, ingat nih, ini catatan penting untuk semua pembeli mobil. Lu bukan beli mobil, kalau lu beli mobil tuh bukan cuma beli mobilnya. Tapi lu beli rasa aman tadi satu. Tapi aman yang kedua adalah lu pergi kemana aja, kita gak pernah tahu apa yang kita butuhin. Tapi network dealer merek mobil lu tuh penting. Lu kemana aja, dimana aja, lu lagi di akan ada bala bantuan yang siap sedia. Nah, itu adalah filosofi yang penting juga dipegang. Karena banyak orang beli barang murah tapi ternyata murahan. Ya kan? Kita dan beli susah. Barang mahal tapi enggak kemahalan. Iya kan?

0: itu setuju.
1: Itu negosiasi tengah itu sama sama emosi lu, sama rasionalisme lu, lu harus bandingin deh.
0: Oke. Okay.
1: Dan investasi ini untuk 5 tahun ke depan worth it atau enggak? Itu pemilik mobil pertama.
0: Jangan sampai tiba-tiba lo beli murah, abis itu dealer cabut.
1: Iya, no.
0: Ya ataupun mau kemana lo? Iya. Dibantuin siapa?
2: Tapi safety feature itu penting banget sih. Harga yang lo bayar adalah keamanan mobil lo dan keselamatan keluarga lo gitu lo.
0: Iya pasti banget.
1: Masalahnya itu, nih, masalahnya nih, itu barang nggak kelihatan mata.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Karena dibungkus dengan sedemikian rupa kan. Dengan
1: kecantikan kertas kado di luar itu kan.
0: Iya
1: kulitnya
0: betul,
1: kan.
0: Betul, betul. Sasis satu-satunya yang bisa kita lihat itu cuman truk yang mau dikirim ke karoseri. Udah cuman itu doang. Iya,
2: itu juga kita harus dicibubur posisinya. Kalau lo di luar itu nggak kelihatan. Gak tahu kita.
0: Kita lihat abangnya pakai helm ya. gitu kan. Itu baru kelihatan sasisnya.
2: Berarti ini nggak apa namanya Jakarta harus ngerasain langsung sebenarnya kenyamanan. Suspensinya terus apa namanya mungkin kalau lo bongkar tulang-tulang tuh kelihatan gak sih kalau kita buka kap mesin nggak kelihatan juga kan
1: nggak kelihatan.
0: Iya itu tapi kalau Jakarta semua nyobain di mana
1: di semua dealer tuh selalu ada mobil ada. selalu ada iya
0: oke
1: okay. Rasanya dari mulai GLS, Exit, Ultimate, Ultimate Premium rasanya sama
2: untuk driving experience-nya ya.
1: Iya, tadi gue bilang nasinya sama.
2: Oke.
1: Okay. Cuman kondimennya aja gitu.
2: Beda-beda.
1: Lauknya aja yang beda-beda.
2: Oke. Okay. Bisa aja itu.
0: Jadi
2: tergantung kebutuhan lu.
0: Ya kalau lu emang punya budget yang tinggi, lu pengen kondimennya banyak, ya lu ambil yang ultimate premium-nya itu tadi. Gitu kan.
2: Betul.
0: Kalau lu ternyata pengen yang value for money tapi lu tetap safety-nya dapat, kenyamanannya dapat, ya lu bisa pakai yang Exit gitu kan.
2: Dan lu jangan asal percaya obrolan kita doang juga. Jakartans ya, lu sangat disarankan juga untuk test drive lo, betul ya?
1: Apalagi,
2: test drive sepenting itu ya?
1: Sepenting itu, apalagi sekarang merek mobil lagi banyaknya minta
2: ampun.
1: Itu adalah hak semua orang itu berhak menjual, ya kan? Tapi juga customer berhak untuk membeli.
2: Iya. Yeah.
1: Ya kan? Jadi ketika kita sebagai customer ingin membeli, lu beneran berhak untuk mencoba dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Dan gue yakin kalau lu udah coba apa yang kita bicarain hari ini itu akan terrealisasi gitu. Semua terbukti persepsi lu itu akan dibuktiin setelah lu test drive.
0: Okay.
1: Itu
0: dia. Seberapa penting test drive untuk orang yang mau beli mobil? Penting nggak?
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib. Hukumnya wajib.
0: Kalau enggak kenapa? Kayak misalkan gue suka looks-nya, gue suka dengan kondimennya di dalam segala macam, tapi dia nggak perlu test drive gitu?
1: Gua ngerasa gini loh, ketika lu mendapatkan user experience, lu akan dapetin brand perception yang lu pikir selama ini benar atau tidak benar. Jadi jangan kecewa setelah membeli, lu harus yakinkan itu. Dan kapan waktu beli itu kan gak ada jangka waktunya. Gak ada nih urgency untuk gua harus putusin hari ini. Gak ada. Take your time, man. Pilihan tuh banyak. Tapi kenapa kita bisa bicara di sini? Karena kita terbukti kok. Penjualan destinator ini bagus banget.
2: Yes. Okay.
1: Looks good. Emang market Indonesia shrinking lagi turun iya, tapi kami mengikuti tren itu dengan penjualan yang masih bagus. Jadi artinya kadang-kadang kan gini ya, kita mau beli sepatu lah gitu ya. Kita mau beli sepatu. Gua harus beli sepatu running. Sepatu running itu lebih mahal daripada sepatu biasa. Betul. Akhirnya kita pikir, aduh, pakai sepatu biasa aja kali ya gitu. Pas lu lari, abis itu lu tahu. Enggak kayaknya gue emang beneran harus pakai sepatu lari. Pas ketemu sepatu lari, ada tuh 5 brand. Lu cobain masing-masing, belum tentu soalnya cocok sama lu. Ya kan, so take your time. Karena dia akan jadi partner keseharian lo.
2: Betul. Okay. Makanya jarang orang beli sepatu running online doang.
0: Iya.
2: Biasanya datang ke shopnya.
0: Nyobain.
1: Betul.
2: Iya, betul.
1: Sama ini.
2: Iya,
1: sama.
2: Betul. Pecis Jakartans.
0: Jadi sesuai dengan kata-katanya Rifat ya, bahwa dia akan jadi partner keseharian lo. Itu Mitsubishi yang bisa jadi partner andalan lo buat mobilitas lo, Jakartans.
2: Yang penting kalau lo penasaran tipe Mitsubishi apa yang cocok buat lo, lo bisa ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors Jakartans. Tinggal isi link pendaftaran di bio Instagram nya @jak101fm. Nanti di sana lo bisa test drive tuh, termasuk untuk destinator ya. Yang lain juga bisa lo cobain. Ini semua SUV terbaik dari Mitsubishi Motors, ada Xpander Cross, ada X-Force, Pajero Sport. Lagi-lagi lo bisa cobain destinator juga di sana.
0: Sama jangan lupa lo bisa dapetin juga subsidi diskon dari Mari Group Jakartans, diskon service dan spare part mobil Mitsubishi khusus di event ini. Dan info lebih lanjutnya lo bisa follow Instagramnya @jak101fm.
2: Cari SUV, ingat Mitsubishi.
0: Terima kasih banyak sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Sudah

0: Jadi kalau begitu dia bilang ini aman fiturnya kayak yuk gue percaya pada. Tadi dipakai zaman dia masih ngerusak-rusakin mobil.
1: Lu kayak keren ngebalikin mobil.
0: Rifa suka, terima kasih banyak.
2: Thank you.
1: Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
2: Bye.
3: Lo baru aja dengerin sarapan seru Duo Bahlul bareng Mitsubishi Motors. Jadi, udah siap raih mobil impian lo. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
4: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits. Aliman.

0: Remaja 101. All great things for your day.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Kondisi mesin kendaraan jadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi BBM. Untuk menjaga performa mesin kendaraan, yuk datang ke lokasi uji emisi gratis di SPBU Pertamina dan dapatkan e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000. Tahap pertama di hari Sabtu 9 Mei dan Minggu 10 Mei. Uji emisi kendaraan secara rutin membuat performa kendaraan terjaga, konsumsi BBM jadi lebih hemat. Yuk mulai bijak pakai energi. Info lengkap dan detail lokasi SPBU, cek di Instagram @spbupertamina dan aplikasi My Pertamina.
3: Dirut Bulog bantah harga beras naik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayatama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta bersama BPS mencatat penurunan jumlah kawasan RW kumuh di Jakarta dari 445 RW pada 2017, kini menjadi 211 RW pada 2026. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti berencana menindaklanjuti ribuan RW lainnya dengan sistem overlay citra satelit terkini untuk memastikan validitas standar kelayakan permukiman warga. Kita masuk ke topik utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membantah harga beras nasional naik di tengah stok cadangan pemerintah yang kini mencapai 5,2 juta ton. Rizal menilai harga beras saat ini masih berada dalam kisaran normal meski sejumlah wilayah tercatat mengalami harga di atas harga eceran tinggi. Dirut Bulog tersebut menyebut harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp12.500 per kilogram. Dari berita olahraga, Paris Saint-Germain berhasil lolos ke final UEFA Champions League setelah bermain imbang satu sama melawan Bayern München dalam leg kedua semifinal di Allianz Arena dini hari tadi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di satu jam ke depan.
4: News update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: seru Sahil dan Kamal yang makin bahagia.
1: Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta barengan sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo pagi ini sampai jam 10 nanti.
2: Lagi rame Jakarta urusan CNG, tau gak lo CNG?
1: CNG apa sih?
2: Compressed Natural Gas.
1: Ah, yang biasa aja ngomongnya.
2: Compressed Natural Gas.
1: Itu tuh gak keluar suara lo, semuanya digingsul nyangkutnya.
2: Aduh kok gitu, kamu gigi shaming kamu, jangan lah.
1: Lu juga biasanya bewok lah, jebleh lah.
2: Itu kan maksudnya
1: peplok lah.
2: Fakta.
1: Lah lu emang gak fakta?
2: Bener,
1: ya
2: itu
1: udah.
2: Gue salah di situ.
1: Sama dong, tas lu lah.
2: Gak usah,
1: lu,
2: gak usah, lu. Gak usah. Kan kita punya LPG yang buat masak. Lagi mau dikonversi sama pemerintah, pakainya namanya CNG. Karena LPG itu banyak impornya, CNG ini bisa kita produksi di sini semuanya.
1: Oh, berarti dari PGN?
2: Dari nggak tahu lah dari mana. Ya mungkin dari PGN juga kali. Yang pasti bedanya adalah lebih ekonomis.
1: Oke. Okay.
2: Sama fungsinya sama LPG, kita bisa bikin sendiri di sini. Bedanya adalah kalau LPG kan natural gas, gas alam. Kalau si CNG ini mostly kandungan

0: nya Metana.
1: Oh, dari Metana.
0: Dari Metana.
1: Gua sempat ngelihat konten TikTok tadi pagi nih sebelum gua berangkat
0: soal Metana.
1: Jadi ada aliran air kan, air sungai gitu.
0: Oke, terus?
1: Kan ada busa-busanya.
0: Ada
1: busa-busanya.
0: Beracun kali itu.
1: Nah, itu coba sama orang dibakar, hilang tuh busanya, jalan dia terus ke atas sampai ke pusatnya. Ternyata itu metana, Pak, katanya.
0: Oh, bisa jadi. Kan dari limbah dia. Ingat enggak yang kita ngomongin Bantar Gebang?
1: Ya, Bantar Gebang.
0: 6,3 juta ton metana setiap jam.
1: Iya, betul.
0: Kebayang enggak kalau itu jadi CNG alias LPG itu?
1: Wah, tajir kita ya.
0: Bantar Gebang tajir.
1: Bukan, maksudnya kalau itu jadi gas.
0: Iya, betul.
1: Dan itu bisa dimanfaatkan, bisa tajir kita,
0: 6,3
1: Pak.
0: 6,3 juta ton per jam,
1: per
0: Bro.
1: Per jam itu.
0: Yoi, itu bisa tajir. Jadi berapa tabung, enggak tahu lah gua. Tapi emang lagi ke arah sana supaya kita lebih stabil dan tidak tergantung sama impor.
1: Iya, betul.
0: Bagus itu. Berarti apa namanya, sampah-sampah kita emang udah harus dibikin jadi energi.
1: Nah, katanya Danantara nih sekarang lagi ngambil alih beberapa perusahaan
0: ini,
1: gitu kan ya.
0: Yang buat ini ya, yang buat
1: pengolahan sampah.
0: Pengolahan sampah jadi energi kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bagus
0: itu. Begitu
1: tuh.
0: Setuju gua. Karena gua enggak pengen kita semua tuh impor. Gue pengen kita punya handphone tuh handphone Indonesia semua. Gue pengen kita punya TV tuh TV Indonesia semua.
1: Oke, lu kasih merek apa?
0: Yang mana nih?
1: Yang handphone?
0: Iya. Marwan. Nabi, namanya harus Indonesia banget dong. Gimana sih lu?
1: Oke, TV?
0: TV kita kasih nama Rahmat.
1: Jangan dong.
0: Kenapa emang?
1: Septian.
0: Septian boleh. Septian. Tapi kan harus nasional. Kalau TV Septian, nanti kita rice cooker mereknya Nainggolan. Harus ada yang dari Sumatera.
1: Oke.
0: Jadi nama-namanya tuh Indonesia sekali gitu loh. Kita udah punya yang kayak begitu.
1: Itu tadi apa? Yang Nainggolan? Rice cooker.
0: Rice cooker atau barang elektronik yang lain lah.
1: Oke.
0: Setrikaan. Setrikaan namanya berarti
1: harus dari daerah timur nih, harus dari daerah timur.
0: Oh, timur. Sauleka.
1: Sauleka.
0: Gitu, namanya lokal semua.
1: Yang ada
0: bro.
1: Unsur setrikaannya.
0: Panas.
1: Gak harus simple amat.
0: Gak harus begitu.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang.
3: Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey. Balance Fakie.

0: Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta masih barengan sama Sahil Kamal, lagi nemenin lu pagi hari ini masih sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali Jakarta.
0: Hari ini kita berdua mau perawatan muka. Ya.
1: Muka.
0: Jadi nanti Kamal bakalan disuntik-suntik lagi.
1: Enggak suntik perjanjiannya. Gue di laser kata lu.
0: Enggak, gue minta yang ada yang suntik juga.
1: Kenapa sih demen banget lihat temennya nangis?
0: Biar seger kelihatannya, cerah.
1: Seger disemprot. Lu gak liat tanaman? Lu ke rumah gue dah.
0: Tanaman.
1: Gue beli yang plastik semprot itu loh.
0: Tanaman. Kalau kebanyakan kenapa? Air juga jadi layu pak. Jadi
1: lu
0: kuning.
1: Lu liat wortel di puncak dah.
0: Iya.
1: Yang oren-oren banget itu.
0: Semprotnya kan pakai sprayer doang.
1: Iya betul.
0: Enggak, lu jangan
1: gitu
0: pakai kayak gitu.
1: Itu aja seger man.
0: Enggak. Lu harus disuntik dari dalam.
1: Wudu. Dalam mana?
0: Dari dalam. Nanti yang di bawah kulit.
1: Itu jatuhnya kayak botox.
0: Yang di bawah kulit. Bukan botox tapi.
1: Tapi treatmentnya sama.
0: Ini rejuren.
1: Yang bikin gue meneteskan air mata itu
0: rejuren.
1: Ada jarum gede masuk ke muka gue kemarin.
0: Ya nanti rejuren itu.
1: Gue sakit punggung. Gue ini lagi sakit punggung Jakarta. Jadi gue gampang capek banget. Karena gue ganti posisi itu nahan sakit. Ntar gue harus nahan itu lagi.
0: Nanti lu dimarahin stylish lu loh.
1: Siapa stylish gue?
0: Kan Clara.
1: Iya sih. Stylish pro bono.
0: Masa secara tampilan udah kelihatan mulai oke nih baju. Terus? Segala macam kalau ngikutin Clara. Kalau lagi ngikutin Clara.
1: Iya.
0: Tapi kalau mukanya kelihatan kucel setiap live disuruh mandi mulu kan gak enak.
1: Jangan bandingin sama mukanya si Clara. Dia dari lahir kan pakai Biclean. Emang secara genetik dia putih. Gue kan lahir coklat.
0: Udah pokoknya nanti tungguin aja kontennya Jakartans. Insya Allah nanti kita akan ngelihat betapa Kamal akan kesakitan lagi.
1: Jahat banget orang. Tapi ya ini karena kata si Bewok juga kemarin, ini demi karir kita berdua juga Jakartans.
0: Ya, jangan sampai seger.
1: Dia doang yang perawatan. Begitu ntar kita diundang jadi narasumber gitu kan.
0: Yang satu kucel.
1: Yang satu kucel. Yang satu yang satu kayak pakai kamera sendiri. Kok buram? Si Kamal kok buram ya gitu.
0: Jadi intinya jangan berharap seperti Kamal akan berubah gimana gitu Jakarta.
1: Enggak ada.
0: Pokoknya nanti lu bakalan ngeliat Kamal lebih cerah aja.
1: Amin
0: gitu.
1: Amin aja. Gua mudah-mudahan nggak sesakit yang dulu lah pokoknya.
0: Pokoknya tungguin.
1: Ih nyengirnya licik sekali. Kayaknya sesakit yang dulu dah ini mah. All great things for your day. Jax.

0: wah. Yeah, man.
1: Oke, Sahil, coba kamu eja destination.
2: D E S T I N A T I O N.
1: Lama, kurang bagus. Ulangi ya.
2: Ya.
1: Coba kamu eja
2: kesempatan.
1: L U M P U R.
2: Lumpur. Apa sih?
1: Ya, biar cepat.
2: Bapak kan pengen yang cepat. Ya saya kasih yang singkat.
1: Kalau cepat jangan lumpur dong.
2: C E P E T.
1: Ya benar itu cepat.
2: Kalau saya pendidikannya kurang ya.
1: Kok bisa-bisanya?
2: Kok saya ketawa ya? Saya dikatain loh.
1: Saya doain banget. Pokoknya semoga anak-anaknya Bapak Sahil
2: ya
1: tidak seperti Bapak. Maksudnya dari segi education,
2: insya Allah
1: jauh bisa di atas Bapak.
2: Bisa lebih dari saya.
1: Iya, makanya tinggal di BSD Pak.
2: Kenapa harus di BSD?
1: Banyak guru les.
2: Salah ya? Emang tempat lain gak ada guru les?
1: Bukan itu ya.
2: Kalau les mah bisa Pak.
1: Iya betul. Tinggal di BSD Pak. BSD City itu your destination of world class education. Menghadirkan pilihan sekolah yang lengkap, mulai dari jenjang preschool sampai dengan doctoral program dengan kualitas internasional.
2: Kan di situ ada 4 institusi pendidikan internasional terbaru di sana.
1: Betul, ada Binus University yang barengan sama ASO College Group dari Jepang menghadirkan Binus ASO di BSD City.
2: Ini Binus kan peringkat 1 kampus swasta terbaik di Indonesia dan peringkat kedua kampus swasta terbaik di ASEAN.
1: Punya lebih dari 170 partner universitas di 40 negara dan udah buka registrasi dan beroperasi di tahun 2026 ini Jakarta. Kalau pengen daftar langsung hubungi nomornya 0811 961 8453. Atau ke websitenya gabung.binus.ac.id.
2: Ini adalah Combined International Academic Standards with Strong Local Relevance ya. Monash University ini udah hadir terlebih dahulu dengan program S2 dan S3. Sekarang S1-nya juga akan segera beroperasi Juli 2026.
1: Jurusannya Bachelor of Information Technology, Bachelor of Design, dan Bachelor of Digital Business. Yang pasti kalau pengen daftar langsung ke websitenya aja myapp.monash.edu.
2: BSD City semakin memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan berkelas dunia. Iya, karena di sini anak-anak ya cuman berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, dan mendapatkan global exposure.
1: BSD City, your destination of global education.
3: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: semuanya bisa kamu dengerin di Jak 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Raffi. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Ciledug Raya. Dari arah Kostrad yang mengarah Cipulir, untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas Jalan Otista yang mengarah ruas Jalan Dewi Sartika. Untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas Jalan Pos Pungumben yang mengarah Joglo Raya. Untuk saat ini situasi lalu terpantau ramai lancar. Kalau untuk arah sebaliknya, terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan dan antrean menjelang traffic light. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Raffi, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Aibda Dedi untuk informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Sarapan seru, Jak 101.

0: Dari Menara Imperium Lantai P7, lo lagi mendengarkan Sarapan Seru 2 Bahlul barengan sama Sahil dan Kamal.
1: Ada beberapa pom bensin yang sudah tidak menjual Pertalite ya guys. Tolong dikasih tahu keluarga dan kerabat. Karena diganti statusnya sama Pertamina.
0: Diganti statusnya sama Pertamina?
1: Iya.
0: Jadi apa?
1: Sejumlah SPBU di wilayah Jakarta kini resmi mengalihkan fokus pelayanannya dengan tidak lagi menyediakan BBM subsidi jenis Pertalite.
0: Oke, terus?
1: Corporate sekretarinya menjelaskan bahwa hal ini dipicu oleh perubahan status SPBU menjadi SPBU Signature.
0: Karena berubah SPBU itu. SPBU Signature. Iya, jadi kalau udah Signature kan berarti sudah tidak menjual lagi yang subsidi.
1: Yang subsidi.
0: Karena dia udah naik kelas kan ibarat. Yang gitu kan.
1: Yoi.
0: Secara pelayanan juga itu.
1: Iya. Kalau di iklan-iklan TV atau iklan-iklan TV sih kebanyakan ada yang signature-signature emang enggak disubsidi sih memang.
0: Iya.
1: Iya. Iklan-iklan malam tuh jam 10 ada laki-laki bawa elang, ada laki-laki bawa harimau.
0: Biasanya videonya alam tuh.
1: Iya, alam.
0: Kelihatan ada
1: terus,
0: alam.
1: Terus pria gagah.
0: Iya.
1: Dengan cewek cantik. Itu juga signature tuh. Emang enggak disubsidi sih. Kita sih sebel kalau kayak begitu disubsidi ya.
0: Iya, tapi jadi gitu ini, Jakarta.
1: Sekedar informasi aja.
0: Jadi lu mulai dari sekarang tuh harus bisa mapping juga. Oh, kalau gua berarti nyari yang subsidi ya gue harus ke bagian sini, bagian situ gitu.
1: Karena tidak bisa kita pungkiri guys, beberapa mobil operasional itu masih menggunakan Pertalite.
0: Mm-hmm.
1: Kantor-kantor kecil kayak atau apa kayak. Karena kan sah juga ketika lo bisa mendapatkan barcode itu pakai Pertalite ya nggak masalah juga.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin gue nggak sengaja ngantri pom bensin yang gue pikir itu Pertamax doang.
0: Ya.
1: Ternyata Pertalite yang gue antriin.
0: Terus
1: bisa Pertamax, ada Pertamaxnya, cuman ternyata itu antrian Pertalite.
0: Tapi lu enggak ngisi Pertalite kan?
1: Men, bukan sewajarnya gua ngisi itu dong. Itu kan bukan hak gue Pertalite itu.
0: Asik.
1: Lah benar itu kan subsidi.
0: Itu barcode di mobil lu apa?
1: Itu barcode.
0: Uh-uh.
1: Itu barcode ini apa namanya? Kris, barcode Kris.
0: Barcode Kris.
1: Iya, klien.
0: Klien
1: buat, buat bayar gua langsung ke warung. Habis nge-MC, gua suruh ke mobil, Mbak gua ke mobil aja. Saya ada barcode Kris-nya nih, langsung transfer.
0: Bisa aja ngeles ya.
1: Emang bener gak ada ya? Gak usah framing lo, bewok.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebar?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar.
2: Salah dengar.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Kiara.
4: Iya, benar. Dari mana ya, Mas?
1: Dari Fiction, saya Zidan.
4: Oh iya, ada apa, Mas?
1: Iya. Mbak Kiara kemarin ditawarkan ke Fiction, betul?
4: Iya, pernah.
1: Terus aku dengar kabar dari staff aku, katanya nggak jadi atau gimana gitu ya?
4: Iya sih.
1: Boleh tahu alasannya kenapa nggak ya?
4: Sekarang sih masih ini sih, soalnya masih kerja, masih di tempat kerja yang sekarang gitu.
1: Jaja itu siapa?
4: Jaja, enggak, maksudnya masih di tempat kerja yang sekarang, tempat kerja, nggak jadi nge-apply ke sana gitu.
1: Tapi katanya kalau kata staff aku katanya udah sempat interview gitu-gitu ya?
4: Oh, kalau interview belum sih.
1: Belum, udah sampai tahap belum. Mana kalau boleh tahu?
4: Baru kemarin kayaknya baru ngasih

0: TV aja sih.
1: Yang ngasih TV siapa?
0: TV, kurikulum vitae, bukan TV.
1: Oke, karena info dari aku katanya Mbak Kiara jadi nggak tertarik karena satu dan lain hal. Nah, itu yang perlu kita konfirmasi sebenarnya. Karena kalau dari application yang dikirimkan, kami tertarik untuk meng-hire Mbak Kiara nih, gitu maksudnya.
0: Oh gitu. Enggak sih, cuma karena ya mungkin berubah pikiran aja kali ya, karena masih ada kerjaan juga kan sekarang. Masih.
1: Dapat sindiran dari siapa, Mbak?
0: Dapat apa?
1: Sindiran tadi karena sindiran.
0: Oh, bukan. Kok salah dengar terus ya, Mas?
1: Gimana?
0: Aku tuh di tempat kerja yang lama gitu. Jadi berubah pikiran untuk pindah tempat. Itu aja.
1: Oke. Apa berarti ini masih ada kans untuk mau melanjutkan untuk sesi berikutnya kah untuk application-nya atau gimana?
0: Kalau sekarang sih kayaknya belum dulu sih, Mas.
1: Oh ya udah, kalau memang oke, mau dilanjutkan aja berarti ya. Setelah ini sih paling lebih ke berbicara atau ketemu sama usernya langsung aja sih untuk next step-nya.
0: Masih ragu sih, Mas, sebenarnya.
1: Oh, maunya hari Rabu.
2: Oh no.
1: Rabu mas, berarti. Rabu depan.
0: Ragu, Mas.
1: Langsung ketemu sama manajernya aja ya.
0: Nanti aku kabarin lagi boleh nggak, Mas? Soalnya takut ada ini, harus izin dulu kan soalnya aku.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Berarti masih ada kemauan gitu ya.
0: 50-50 lah, Mas, sebenarnya.
1: Nah itu nanti langsung ketemu sama usernya aja, Mbak, kalau begitu hari Rabu ya.
0: Oh, Rabu. Maksudnya Rabu depan gitu.
1: Iya, Mbak. Bilang kan tadi maunya hari Rabu.
0: Bukan Rabu, sebenarnya aku ngomongnya Ragu. R-A-G-U, Mas. Ragu.
1: Nah, ya udah pas kalau gitu, kalau emang mau hari Rabu. Ini bukan, ada
0: Mas,
1: halo?
0: Mas, suaraku nggak jelas ya, Mas, ya?
1: Jelas kok, Mbak. Ini kalau nggak gini aja deh, ngobrol sebentar sama staff HR aku juga, namanya Zidan. Langsung set up meeting sama Zidan aja ya.
3: Selamat pagi.
0: Iya, pagi.
3: Dengan Mbak Kiara.
0: Iya.
3: Mbak Kiara, appointment untuk hari Rabu, jadi?
0: Ini apa sih, Mas? Aku bingung deh.
2: Oh, no.
1: Dia tadi udah mau interview lagi. Interview untuk next step.
3: Oke,
1: untuk masuk ke kantor kita.
3: Maaf, ini untuk konfirmasi. Ini jadi untuk interview lagi?
0: Aku sih sebenarnya kemarin cuma nge-apply aja. Ya tergantung dari sananya sih gimana.
1: Oh, habis nge-apply langsung kita interview ya, Mbak ya?
0: Ini apa sih? Aku bingung deh.
1: Ya udah, nanti langsung ketemu sama usernya aja langsung. Nanti Mbak akan bekerja under Sahil sama Kamal dari Jak FM. Nanti.
0: Ini aku dikerjain ya. Aku udah curiga nih dari tadi ngomong apa, jawabnya apa. Astaga, benar-benar. Mbak Maya ngerjain aku nih.
1: Jadi memang ini kantor es krim ya, tapi es krim encer kebetulan.
3: Es krim encer.
1: Bosnya Sahil sama Kamal. Emang nama PT kita kebetulan salah dengar dari Jak FM ya?
3: Iya, kamu masuk salah dengar dari Jak FM, Kiara.
0: Iya, oke.

0: sebutkan 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
3: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811 6101 101.

0: Kamal Sahil Sarapan Seru Dua Bahlul Jakartans.
1: Apa? Diem gitu. Fokus makanya.
0: Kenapa lu gak nyamber?
1: Sih?
0: Nyalain orang aja gak misalnya.
1: Gak boleh nyamber-nyamber gitu, gak sopan.
0: Namanya orang Sahil, siaran berdua Sahil. Itu sopan. Satu harus nyamber.
1: Si Omar suka nyamber mainan yang lagi dipegang sama si Amis. Dan gue selalu pesankan itu ke mereka berdua.
0: Okay.
1: Tidak boleh main sambar-sambar barang. Bilang dulu mau pinjam.
0: Tapi kan nyamber-nyamber kita konsepnya bukan anak-anak sopan. Bapak. Di sini kan kita dua-dua orang ini adalah bapak-bapak. Dan kita lagi siaran. Kita berdua itu tidak boleh menciptakan dead air. Tapi kita harus saling sahut.
1: Ilaha illah wal hayyul qayyum.
0: Lagi tahlil.
1: Gak boleh berisik. Ojo saja.
0: Bacanya juga asal tuh.
1: Wah, asal kan ada gituannya.
0: Tapi salah. Itu. Tapi salah.
1: Mau salah.
0: Salah tadi.
1: Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
0: Allahu la ilaha illa huwal.
1: Bukan ayat kursi yang itu lebih bisa tahlil.
0: Oh, gue pikir ayat kursi.
1: Emang orang suara sebenarnya kitanya mirip-mirip, kadang-kadang nyasar. Jangan remehin agama gue lo.
0: Kita ketemu lagi besok Jakarta.
1: Dadah.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Menhut perkuat kolaborasi konservasi satwa. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam naik Rp17.000 menjadi Rp2.840.000 per gram pada pagi ini. Sementara harga buyback emas antam juga naik Rp20.000 menjadi Rp2.645.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penguatan kebijakan dan kolaborasi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam upaya konservasi satwa di Indonesia. Pemerintah mendorong integrasi data nasional satwa, pertukaran satwa antar lembaga konservasi, serta penguatan kajian ilmiah untuk mencegah perkawinan sedara dan menjaga keberlanjutan populasi satwa dilindungi. Menhut juga menekankan seluruh program konservasi harus mengedepankan kesejahteraan satwa dan didukung kolaborasi pemerintah, lembaga konservasi, hingga sektor swasta. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan awal berupa memorandum singkat untuk mengakhiri konflik yang disebut sebagai Perang Iran. Trump disebut tengah menyederhanakan sejumlah isu dalam perundingan damai agar kelompok moderat di tubuh pemerintahan Iran bisa kembali ke meja negosiasi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music, playing great music, playing great music.
3: Selamat pagi, semoga hari ini jadi hari Kamis yang manis. Tetaplah kita selalu optimistis, semoga juga nggak ada yang miris. Menggantikan...

nggak bukan, fansnya, pendukungnya, pecintanya Arsenal udah pasti ya sampai sekarang masih larut dalam euforia kebahagiaan karena akan tampil di partai puncak Liga Champions. Dan satu lagi nih, seluruh pendukungnya Le Parisien, Paris Saint-Germain yang memastikan lolos ke babak final atau partai pemuncak akan menantang Arsenal nanti di Budapest, Hungaria. Apakah lo juga setuju dengan hasil semalam? Ini buat Bavarians. Ya, kalau ngelihat replaynya sih jujur gue gak nonton ya. Tapi kalau ngelihat pertandingan semalam dengan cuplikannya, highlightsnya, ada beberapa yang mungkin patut dipertanyakan. Kalau gue kan hanya penikmat sepak bola aja. Yang ahli kan ya pandit-pandit dan juga para pemerhati sepak bola, ya kan? Cuma yang jelas, seperti yang gue bilang kemarin Jakartans, untuk kali ini di Liga Champions Eropa, gue mendukung sesama penghuni Liga Inggris. Arsenal harus juara ya. Kali kedua tampil di final Liga Champions setelah 20 tahun yang lalu. Semoga kali ini akan mencetak sejarah. We'll see about that. Come on you Gunners. Saya Sar Gunawan, masih di Jugbase Music.

Gue temenin sampai nanti jam 1 siang bareng sama Cesar Gunawan di Jak Best Music. Udah tahu dong lagi ada apa aja sih di Jak FM, keseruan-keseruan yang bisa lo ikutin juga, terus juga unggahan-unggahan terbaru di feed kami. Nah, kalau ngomongin feed, lo bisa pantau semuanya pun ya, yang paling up to date dari Jak FM di akun Instagram @jak101fm. Apalagi juga buat lo yang sampai sekarang gak pernah gak ikutan ya keseruan yang dibikin sama Jak FM. Pokoknya seterusnya harus ikutan aja Jakartans.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Clarissa. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Dari arah Puring, arah Kebonjeruk, saat ini stasiun lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Tris Kemerdekaan yang mengarah ruas jalan Legend Suprapto. Untuk saat ini, stasiun lintas di kedua arahnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Pemuda yang mengarah Pramuka. Untuk saat ini, stasiun lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga

0: bermanfaat, Kariza kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Dan sekaligus juga salam kenal Yudi. Cesar, thank you ya udah ngedukung Arsenal. Semoga jadi juara di UCL. Tuh, bentuk fair play, sportivitas, dan sekaligus pula dukungan untuk sesama pendukung penghuni Liga Inggris ya. Kali ini gak apa-apalah kita dukung tim dari Liga Inggris juga untuk jadi juaranya Liga Champions Eropa. Akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Gue doain dah ya, kali ini bisa juara UCL. Kalau juara Liga Inggris mungkin juga setelah minggu lalu Manchester City kepleset seri. Tuh, kurang berdoa apa gue buat Gunners. We'll see ya. This is Olivia Dean, Dive. Tungguin lagu ini di awal jam 11. Masih bareng Cesar Gunawan di Jack Best Music.
1: Oh, kesel berjamaah.
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh, no.
1: Salah denger. Ini dia.
4: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
5: Iya, betul.
4: Dari Teh kan kamu kan?
5: Betul. Ada perlu apa, Kak?
4: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya Teh, bisa nggak sih?
5: Bisa sih, Kak.
4: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
5: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini, misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
4: Emang banyak minumannya?
5: Ada 20 jenis minuman, Kak. Kita.
4: Wow, apa aja tuh?
5: Oke, pertama-tama ada leci.
4: Ada seri berarti?
5: Leci, Kak, leci.
4: Oh, oke, okay. Terus?
5: Oke, okay, habis itu ada kiamboy.
4: Kiamat?
3: Oh, no!
5: Kiamboy, Kak.
4: Apa itu?
5: Minuman jenisnya kayak asam manis gitu lah.
4: Oh, oke, okay. Saus Padang berarti? Jadi saus Padang?
5: Bukan,
4: asam manis maksudnya? Bukan. Mbak, ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
5: Oke, okay.
4: Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
5: Oke, boleh, Kak.
6: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
5: Boleh DP dulu, nanti setelah minuman udah sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
6: Berapa persen minimalnya?
5: 50%, Kak, setengahnya.
6: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
5: 50, Kak.
6: Kalau DP itu biasanya 50%.
5: Betul, Kak, 50.
6: Iya, makanya nggak mungkin kalau 500% mah gede banget.
5: Saya bilangnya 50%, Kak.
6: Oh,

0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jack FM.
2: Pokoknya Valerie siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
3: Astaga. Udah dengar?
4: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
5: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal. Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
2: Ngasih tahu apaan?
5: Dua Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_bahlul.
2: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah. Kenapa penjelasan lu panjang, Wok?
6: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
7: The best music on Jack Best Music. Kante.

0: di Jack.
1: Jack Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great
2: buat
1: music.
2: Buat bapak-bapak yang baru aja keluar dari butik emas dimanapun ya. Gimana? Puas dengan harga emas sekarang? Per pagi ini harga emas Antam 24 karat 1 gramnya naik Rp17.000 menjadi Rp2.840.000. Buat bapak-bapak yang barusan beli, semoga bisa jadi kado istimewa buat yang di rumah. Ya beginilah obrolan bapak-bapak ya. Pasti gak jauh-jauh salah satunya ngomongin tentang harga emas. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.

Berlanjut sampai nanti jam 1 siang bareng sama Cesar Gunawan di Jak Best Music Jakarta. Sekadar menginformasikan aja, entah apakah sudah berlangsung atau baru akan berlangsung. Kalau tadi barusan gue lihat di akun X Polda Metro Jaya, ada aksi yang dilakukan oleh massa buruh dari KSPI dan Partai Buruh yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto. Kalau dari informasi yang gue baca sih, digelarnya mulai pukul 9 tadi. So, seperti yang tadi gue bilang, apakah sedang atau baru mau berlangsung? Cuma mungkin buat lo yang punya rencana mengarah ke satu tempat melalui Jalan Gatot Subroto, bisa lah cari rute lain atau mungkin jalan alternatif. Takutnya terhambat, takutnya kena macet gitu Jakartans. Ya, sekadar menginformasikan.

0: Jakartans yang sudah mendaftarkan diri, sudah ngamanin seat ya buat ikutan kelas offline terbaru di awal bulan depan, tentunya persembahan dari Mari Institute. Wah, jangan sampai lo ketinggalan informasinya, dan jangan sampai juga lo ketinggalan kelas offline yang satu ini, biar lo bisa baca komplit informasinya dari A sampai Z. Silakan lo buka akun Instagram @mariinstitute. Kalau lo ngerasa, wah ini dia nih kelas yang udah gue tungguin banget, langsung klik link di bio-nya ya, @mariinstitute. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.
1: Jabatannya di Jack FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir.

0: banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi di Jak 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
2: Hai, traffic update kali ini bersama saya Naira, traffic reporter AI radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas jalan Kemanggisan Raya yang mengarah ruas jalan Slipi 1. Untuk saat ini, situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Gunung Sari mengarah Senen. Untuk saat ini, situasi lalu lintas di kedua arah juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Joglo Raya yang mengarah ruas jalan Pos Pengumben. Untuk saat ini, situasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Naira, kembali Kanda.
2: Baik, terima kasih Alpte Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jak 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Semoga hari ini bisa jadi hari Kamis yang manis. So, marilah
1: kita buat menyenangkan sisa waktu yang ada.
0: Terdengarnya sih sederhana, kayaknya cuma gini doang. Tapi percayalah, ketika segala sesuatunya bisa kita bikin, kita buat, kita jadiin menyenangkan, ngejalaninnya pun juga enak, ngelakoninnya pun juga asik. Ya kan? Nikmat banget pokoknya. Lagunya Bernadia, tungguin di awal jam 12. Masih bareng sama Cesar Gunawan di Jack West Music.
2: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
3: Duo Bahlul datang, Duo Bahlul datang, Duo Bahlul.
4: Tak yang ada gunanya.
3: Astagfirullahaladzim. Kalau begitu sih.
4: Itu liriknya gitu.
3: Liriknya gimana sih?
4: Ada.
3: Gimana sih liriknya?
4: Gini nih kalau punya temen lirik, yang cepat
3: lirik,
4: banget.
3: Lirik aslinya. Itu lagunya gimana?
4: Buat
3: ya
4: apa
3: bener, tapi kan?
4: Susah? Oh, iya
3: buat
4: bener.
3: Apa susah?
4: Susah itu tak ada gunanya.
3: Kan jadinya positif. Kalau lu ngomongnya Duo Bahlul tak ada gunanya, jadinya negatif.
4: Makanya cari lagu kalau buat di presetin ke Duo Bahlul, cari yang faedah lagunya.
3: Bukan,
4: yang liriknya bagus.
3: Lu belajar gak nyamber
4: gimana
3: udah gitu doang.
4: Sih?
2: Dengerin terus Sarapan Seru Duo Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
5: Let's sing a song on Jak Best Music.

0: 101, Jack.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Kondisi mesin kendaraan jadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi BBM. Untuk menjaga performa mesin kendaraan, yuk datang ke lokasi uji emisi gratis di SPBU Pertamina dan dapatkan e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000. Tahap pertama di hari Sabtu 9 Mei dan Minggu 10 Mei. Uji emisi kendaraan secara rutin membuat performa kendaraan terjaga, konsumsi BBM jadi lebih hemat. Yuk mulai bijak pakai energi. Info lengkap dan detail lokasi SPBU cek di Instagram @spbupertamina dan aplikasi My Pertamina. Purbaya ungkap kunci jaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Namun sebelum itu kita mulai dulu dari berita pertama. Pemkot Jakarta Barat membongkar bangunan liar di kawasan Cengkareng yang berdiri di atas saluran air dan lahan

0: pemerintah. Penertiban dilakukan karena bangunan tersebut dinilai mengganggu fungsi drainase, memicu kekumuhan dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menko Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan sejumlah langkah utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2026 tetap berada di kisaran 5,7%. Strategi tersebut meliputi percepatan belanja kementerian dan lembaga, penguatan stimulus ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Purbaya juga menegaskan pemerintah siap menambah stimulus jika pertumbuhan ekonomi mulai melambat dalam beberapa bulan ke depan. Dan untuk berita ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi militer AS di Selat Hormuz setelah mendapat tekanan dari negara-negara sekutu teluk yang khawatir konflik dengan Iran semakin meluas. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: News update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.
2: Jack, best music, playing great music, playing great music.
3: Ada kabar gembira, khususnya buat lo, buat gue juga, pengguna setia sarana transportasi umum. Mungkin lo nih yang tinggal di sekitaran Jakarta Timur ya, atau daerah situlah ya, sempat ngeliat ada LRT bolak-balik. Nah, bener Jakartans, itu adalah proyek LRT fase 1B yang sekarang nih lagi masuk fase uji coba, testing and commissioning. Rutenya sepanjang kurang lebih 3 kilometeran Velodrome Pasar Pramuka. Beuh, cakep. Kalau nggak ada halangan, kalau lancar semua, insya Allah kita nih publik mulai bisa menggunakan per bulan Agustus nanti. Ini dia, di Jakarta mah udah paling bener naiknya sarana transportasi umum. Gua aja nih dalam seminggu paling nggak 3 hari gua harusin untuk naik sarana transportasi publik. Menyenangkan loh, pasti banyak kan yang kayak gue. Gitu dong. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.

Saya Sar Gunawan masih menemani sampai nanti jam 1. Terima kasih juga buat lo yang sudah kirim chat ke nomor WA-nya Jak FM di 0811-6101-101. Sesar, salam kenal. Salam kenal juga buat kamu Anggi. Terus juga ada Rasya. Terima kasih juga sudah request lagu dari Run. Terus tadi yang request lagunya Bernadia, Bro Mars juga. Semoga puas ya karena sudah diputerin. Anyway Jakartans, apakah lo termasuk salah satu dari sekian puluh ribu, sekian puluh juta umat Instagram alias pengguna Instagram yang bertanya-tanya, kayaknya followers gue banyak yang hilang deh. Nah, ternyata ini pun baru gue sadari. Setelah gue baca, Instagram memang telah menghapus jutaan akun paling enggak dalam 12 jam terakhir. Salah satu alasannya adalah pihak Instagram sedang bersih-bersih terhadap akun-akun yang dianggap tidak pernah aktif atau spam atau mungkin juga sedikit punya potensi yang akan membahayakan. Nah kalau gue inget-inget, kalau nggak salah terakhir sekian puluh ribu, sekarang sekian puluh ribu followers, berarti hilangnya, buset, followers gue kayaknya hilang 5 ribuan lebih. It's a-okay, nggak apa-apa. Ingat, semua followers milik

buat ikutan kelas offline terbaru persembahan dari Mari Institute yang akan diadakan, yang akan digelar di awal bulan Juni. Sebentar lagi Jakartans. Nah, buat lo daripada nyesel nih, dan kalau lo ngerasa ini adalah kelas yang ditunggu-tunggu banget, ya udah, lo harus ikutan, harus join, harus datang langsung karena ini adalah kelas offline. Kapankah itu tepatnya? Siapakah yang akan ngasih materi dan tentang apakah? Langsung baca informasinya details by details di akun Instagram @mariinstitute. Mari kita mencuri ilmu ya. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan.

Ada juga yang barusan kirim chat ke nomor WA-nya Jack FM di 0811 6101 101. Cuma mau bilang makasih dan happy banget udah ngamanin seat

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari arah Duku Atas ke arah Senayan, untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat. Imbas dan meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita balik ke ruas Jalan Raya Kasablanka yang mengarah ruas Jalan KH Jabla Safi. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas Jalan Sultan Agung yang mengarah Jalan Galunggung. Untuk saat ini situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Alpte Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma jangan.

0: Terima kasih banget Jakartans udah barengan juga sama gue dari jam 10 pagi tadi. Sekarang saatnya Cesar Gunawan gantian siarannya sama Davi Andri. Ah iya, Davi Andri. Dia bakal nemenin lo sampai ntar jam 4 sore. So, selamat menikmati hari Kamis. Semoga hari ini menjadi hari yang manis. Tetaplah optimistis. Ketemu lagi di akhir pekan ya. See you very soon. Bye, stay healthy, stay happy.
1: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
3: sesegukan.
2: Iya.
3: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey. Malam Feki.
4: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal. Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
5: Ngasih tahu apaan?
4: Dua Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_Bahlul.
5: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah. Kenapa penjelasan lu panjang, Wok?
6: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
7: Jack Best Music.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Kondisi mesin kendaraan jadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi BBM. Untuk menjaga performa mesin kendaraan, yuk datang ke lokasi uji emisi gratis di SPBU Pertamina dan dapatkan e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000. Tahap pertama di hari Sabtu 9 Mei dan Minggu 10 Mei. Uji emisi kendaraan secara rutin membuat performa kendaraan terjaga, konsumsi BBM jadi lebih hemat. Yuk mulai bijak pakai energi. Info lengkap dan detail lokasi SPBU cek di Instagram @spbupertamina dan aplikasi My Pertamina. KPK tegaskan komitmen reformasi penegak hukum. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi baru CFD untuk mengurangi kepadatan di Sudirman Tamrin, sekaligus memperluas ruang publik warga. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Rasuna Said setelah pembongkaran tiang monorel dan revitalisasi trotoar di Koridor Kuningan, Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita utama. KPK merespons arahan Presiden Prabowo Subianto soal reformasi aparat penegak hukum dengan menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi dan pengawasan internal lembaga. KPK menilai reformasi aparat penegak hukum penting untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lembaga antirasuah tersebut juga menegaskan siap bersinergi dengan pemerintah serta aparat penegak hukum lain dalam menjalankan agenda reformasi. Memasuki berita terakhir, Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat serangan dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menargetkan sebagian besar kapasitas pengolahan dan distribusi energi dapat kembali beroperasi dalam 1 hingga 2 bulan guna menjaga pasokan energi nasional dan ekspor minyak. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
2: News update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
1: Siapa yang pernah deg-degan, kalut, overthinking gara-gara dapet chat, diajak ngobrol mungkin sama atasan, sama bos, sama head lo, ya kan? Padahal kita enggak tahu tuh mau diajak ngobrolnya apaan. Tapi udah berasa kayak aduh nih hawa-hawanya gak enak nih. Ah, yang udah kepikiran bahkan mungkin dari kemarin, dari semalam susah tidur. Mudah-mudahan cepat terlaksana ya ngobrolnya ya. Jadi kayak paling gak kita lega deh gitu setelah kita tahu intinya apa yang mau diobrolin. Walaupun setelah itu gak ada jaminan juga kita gak lebih pusing sih.

Sparks with Tattoo, masih barengan sama Davi Andri di Jakbes Music. Kalau duit 1000 hilang, mungkin kita gak panik Jakartans. Tapi kalau followers hilang 1000, waduh, udah gonjang-ganjing. Jadi kalau kita hari ini terkejut-kejut, kenapa nih followers yang udah susah payah mungkin kita kumpulkan, followers-followers yang udah mungkin ada yang kita beli juga, ini kayak kok pada hilang sih, angkanya turun. Nah, jadi katanya konon, ini dugaan-dugaan ya, katanya bukan error semata Jakartans, tapi kayaknya emang si Instagramnya itu sendiri lagi melakukan pembersihan massal. Jadi kayaknya dia emang lagi bersih-bersih nih akun-akun bodong, akun-akun yang sebenarnya bot, atau bahkan yang ini kayaknya udah gak aktif gitu ya. Jadi emang mereka lagi cleaning lah, kurang lebih gitu. Jadi ini bukan error, bukan gangguan teknis ya kan, tapi emang karena dia lagi bersih-bersih. Nah, kena deh kita. Udah ngecek mungkin hilang berapa followers hari ini Jakartans?

sekarang sekitar berapa ya, tunggu, 800 mungkin sekitar 60-an lah. Banyak juga ya. Pada kemana tuh orang-orang? Berarti buat semua kali ya. Tapi kalau yang ini gak akan hilang dong. Jagoan kita Jakarta, Sheila on 7 yang juga baru aja ngerilis lagu baru ya, berjudul Sederhana. Udah denger belum lagunya? Ntar ya, coba kita cari ya. Yang ini dulu deh. Ada film favorit yang udah standby bikin kita singelong bareng. Lanjut dong, masih di Jakbest Music barengan Davi Andri.

0: Hours with Summer Sunshine. Ada kabar-kabar nih Jakarta bahwa Car Free Day yang biasanya kita tahu hari Minggu pokoknya jam 6 sampai 10 pagi, benar kan ya? Itu ada di Sudirman Tamrin. Nah, ini konon katanya satu secara lokasi mau ditambah, mau diperluas. Jadi selain di situ, kayak bakalan ada di ini nih, Jalan HR Rasuna Said ya. Itu satu secara lokasi. Dan yang kedua, sepertinya ini akan ada perubahan jam untuk pelaksanaan si Car Free Day. Tapi ini masih naga-naganya ya. Gue lupa juga lagi, gue kemarin baca di mana ya. Kalau nggak salah di Instagram Main ke Jakarta. Coba bisa dicek juga deh di situ. Cuman intinya, kalau memang ada perubahan jam untuk pelaksanaan Car Free Day, menurut lo nih Jakartans, enaknya, pasnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Seandainya berubah nih dari jam yang sekarang gitu. Atau menurut lo, enggak ah, ini kayak jamnya udah bagus deh gitu. Gimana?
1: Selamat siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya dok, si bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
2: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
3: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan dok.
1: Nah, si bapak daftarin aja Bu ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Veki. Nanti WhatsAppnya ke 0811-6101-101.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Alpte Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas Jalan Insinyur Haji Juanda yang mengarah Harmoni. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung sendat. Ingat meningkatkan volume kendaraan dan antrian menjelang traffic light. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas Jalan Keramat Raya yang mengarah ruas Jalan Jatinegara. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau

0: Nah, melancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas Jalan Tomang Raya yang mengarah ruas tol Jakarta Tangerang maupun ruas Jalan Es Parman. Untuk saat ini, situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar, hanya sedikit sendat menjelang traffic light. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aib Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
3: Dari Teh kan kamu kan?
4: Betul. Ada perlu apa, Kak?
3: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya Teh, bisa nggak sih?
4: Bisa sih, Kak.
3: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini. Misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
3: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman, Kak. Kita.
3: Wow. Apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
3: Ada seri berarti?
4: Leci, Kak. Leci.
3: Oh, oke. Terus?
4: Oke, habis itu ada kiamboy.
3: Kiamat?

0: Oh no.
1: Yang boy kak.
2: Apa itu?
1: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
2: Oh, oke, okay. Saus ya, Padang berarti. Dari saus Padang.
1: Bukan.
2: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
1: Oke. Okay.
2: Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia enggak?
1: Oke,
3: aku
1: boleh, Kak.
3: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
1: Boleh DP dulu, nanti setelah minimal udah sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
3: Berapa persen minimalnya?
1: 50%, Kak, setengahnya.
3: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
1: 50, Kak.
3: Kalau DP itu biasanya 50%.
1: Betul, Kak, 50.
3: Iya, makanya nggak mungkin kalau 500% mah gede banget.
1: Saya bilangnya 50%, Kakak.
3: Oh, masa sih?
1: Iya.
3: Oh, berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
2: Pokoknya Valeri siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
1: Astaga.
4: Udah dengar?
5: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
4: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
6: Ya awal sih coba-coba, tapi karena ada orang-orang atau teman-teman saya, tetangga bilang enak, yaudah jadi keterusan. Tapi itu juga yang buat tahu-tahu aja sih. Sampai ada saudara yang bilang, coba aja promo di KKN. KKN? Iya KKN-nya SPK. Saya bilang, enggak punya duit buat promo. Terus saudara saya bilang, gratis kok. Ya udah saya coba aja. Beneran gratis, diwawancarain di radio lagi. Ditanya-tanya gitu sama Molan Vicky. Sama ini juga, di-story-in di Instagramnya Radio Jak. Lumayan lah buat teman-teman jualan. Ya sekarang nyesel sih, kenapa nggak dari dulu saya promoin jualan saya di KKN SPK.
7: KKN, kumpulan kisah niaga cuma di SPK. Siaran pulang kerja.
8: Jak Best Music, teman kerja kamu.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bahlil pastikan CNG tetap disubsidi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Panglima TNI menunjuk

0: bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor LPG. Bahlil menyebut harga CNG bisa lebih murah sekitar 30-40% dibanding LPG karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Memasuki berita terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas konflik Iran, perdagangan, dan stabilitas energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia pada 14-15 Mei 2026 di Beijing, China. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Percaya nggak lo Jakartans? Katanya ya, perlahan tapi pasti, kita tuh sebenarnya on the way menjadi orang tua kita. Kalau dulu kita berasa ketika diomelin, kenapa sih gak bisa ntar lagi nih ngebersihin ini, nyuci piring, kenapa sih urusan gini aja kita dimarahinnya abis-abisan begini, aduh gak santai banget ya kan. Nah sekarang mungkin orang-orang yang marah-marah mulu itu adalah kita. Kalau ngelihat yang ditunda-tunda, kalau ngelihat apa gak dibersihin, nah katanya sih gitu Jakartans. Gimana? Apakah udah mulai ada ciri-cirinya? Mulai berasa? Mau dirasa-rasa? Silahkan. Yuk, sambil kita masuk di jam 2 siang nih, Jack Best Music masih barengan Davi Andri. Dibuka dulu deh sama Camila Cabello with Never Be The Same.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

The Underdog Project with Summer Jam. Masih barengan sama Davi Andri di Jack Best Music. Buat lo yang senang kulineran, senang makan yang kuah-kuah, mungkin lagi gak senang sama yang berminyak, lagi menghindari gorengan, ini ada satu tempat makan. Gue udah makan 2 hari berturut-turut Jakarta. Satu, karena emang lagi ada kerjaan di daerah situ. Kedua, emang enak banget sih. Jadi dia adalah isinya tuh kayak ada mie-nya, tapi mie-nya juga bukan mie kuning sih, itu apa ya, soba, kayaknya lebih ke soba sih. Terus ada potongan daging sapi, kuahnya pun itu adalah kaldu sapi yang kalau gue gak salah proses bikinnya tuh 24 jam apa Jakarta, lama juga ya. Tapi beneran kuahnya tuh seenak itu. Walaupun lo harus ngegaramin sendiri, ngasih merica sendiri, karena emang begitu cara makannya. Jadi dia akan kasih, jangan kaget kalau emang rada plain, karena abis itu lo emang disediain tuh, ada garamnya, ada mericanya. Jadi lo tinggal ya tambah-tambahin sendiri deh. Tapi itu kaldunya, enaknya luar biasa Jakarta. Namanya adalah kolagen solongtang ya, bener gak sih cara bacanya? Tapi itu kuahnya beneran enak, dagingnya empuk, gak pakai nyelip-nyelip ya kan. Terus usul gue satu lagi yang perlu lo coba adalah si potato truffle pancake-nya. Aduh, sampe nelen ini nih, aduh.

0: enak banget Jakartans beneran. Itu kayak travelnya berasa, terus kejunya nggak pelit, wangi travelnya juga kayak pokoknya enak banget deh. Namanya adalah Tangban. Ini mungkin lo sempat denger juga ya, kalau banyak yang bilang ini enak-enak gitu, karena beneran enak sih. Jadi satu, lokasinya setahu gue dia ada di daerah Gading Serpong. Kalau di Jakarta, dia adanya di Dharma Wangsa. Nah, pilih deh tuh, mau yang mana ya. Aduh, sambil ngebayangin aja gue lagi mikir gimana caranya ya bisa makan lagi. Tangban, tuh kalau mau lihat Instagramnya dulu boleh Jakartan, Tangban JKT. Abis ini sambil mau lo kepoin silahkan, sambil ditemenin sama The Temper Trap with Sweet Disposition. Abis lagunya A Great Big World sama Christina Aguilera with Say Something.
1: All great things for your day.

0: kita nih Jakartans yang rasanya tuh kalau disuruh olahraga sendirian tuh kayak mager banget, berat banget gitu rasanya. Pengennya tuh ada temennya, pengennya tuh bareng-bareng. Jadi kan kayak kalau capek, capeknya juga bareng ya. Mager juga mager bareng-bareng. Emang enak tuh begitu. Yuk ikutan nih gerak bareng Mitsubishi Motors. Yang mana caranya gampang. Lo tinggal buka aja @jak101fm, isi link pendaftarannya di bio kita tuh. Dan jangan lupa komen juga di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa nih komplek lo ini harus pokoknya didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. Lo juga bisa tuh nanti di situ test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors, ada Expander Cross, ada X-Force, ada Pajero Sport, dan juga ada Destinator. Pokoknya semua favorit lo tuh SUV ada di situ, tinggal lo test drive aja Jakartans. Dapetin juga subsidi diskon dari Mari Group, dan juga ada diskon service and spare part mobil Mitsubishi khusus di event ini. Info lebih lanjut, buka dulu dong, @jak101fm, cari SUV. Ingat Mitsubishi.
1: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol.

0: Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Maulana dan Vicky setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauannya dari ruas jalan Tentara Pelajar yang mengarah Palmera. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Angkasa yang mengarah ruas jalan Gunung Sahari. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat menjelang traffic light. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Selipi Satu mengarah jalan Kemanggisan Utama. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental, dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JAK 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngeglinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, padahal dia gila-gila itu waktu itu. Pak nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
3: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
2: Ya, yang satu di prank. Mereka yang teman gue tuh nggak tahu dia nggak punya ban serep.
3: Oh, tapi emang teman lu ulang tahun hari itu?
2: Enggak.
3: Lah.
0: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Feki.
4: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal. Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
5: Ngasih tahu apaan?
4: Duo Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, special edisi khusus.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kapolri sebut penguatan Kompolnas tak perlu UUU baru. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti potensi konflik kepentingan di balik langkah pemerintah menggandeng sejumlah media digital non-konvensional sebagai mitra komunikasi pemerintah. Amelia menilai, fenomena homeless media memang tidak bisa lagi diabaikan karena telah menjadi bagian dari ekosistem informasi digital yang mempengaruhi opini publik. Kita beralih ke berita utama kali ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai penguatan Kompolnas tidak perlu dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru. Menurut Listio, penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. Hal tersebut disampaikan Sigit menanggapi usulan ex-komisioner Kompolnas Pongki Indarti yang mendorong pembentukan undang-undang Kompolnas sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi lembaga tersebut. Memasuki berita terakhir, sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat telah menyerukan kepada Departemen Luar Negeri untuk mengakhiri kebungkaman pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai kemampuan nuklir Israel. Dalam surat yang dikirim kepada Menlu Marco Rubio, para politisi Partai Demokrat menilai transparansi sangat penting di tengah memanasnya perang AS Israel melawan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music, playing great music.
3: Masih sampai hari ini ya, tanggal 7 Mei, peringatan dari BMKG masih berlaku nih, yang sempat diinfokan katanya berpotensi lah intinya kita tuh di Jakarta dan sekitarnya hujan gede, disertai angin yang cukup kencang dan lain sebagainya. Jadi kayaknya nih, kalau lo bisa atur-atur strategi dari sekarang, mungkin ada yang bisa dicepetin, ada yang apa, mungkin bisa biar pulang tenggo, ya kan? Kayaknya boleh juga deh Jakartans, yuk. Langsung bawahnya pengen sacet-sacet, bat-bat-bat-bat. Ayo deh, sambil gue temenin juga nih, kita masuk di jam 3 sore, Jack Best Music masih barengan Davi Andri, dibuka sama Chamberlain with The Way I Are.

0: Ngebenahin scaling gigi Jakartans, atau mungkin nunggu sampai kayaknya udah rada parah gitu ya baru scaling. Karena ini baru aja kejadian dan akhirnya gue kapok banget sih, lumayan kapok ini. Jadi waktu itu berapa hari yang lalu gue mulai kaget gara-gara kok gusi gue ini kayak gampang banget berdarah. Literally gampang, dan berdarahnya juga bukan yang lucu-lucuan lagi. Jadi kayak bisa bangun tidur, dia udah agak berdarah. Lagi sikat gigi, ketowel dikit berdarah. Terus rasanya tuh benar-benar gak enak gitu. Biasa, parno ya kan, googling. Begitu googling keluarnya malah jadi serem-serem, jadi aneh-aneh. Akhirnya gue memutuskan, udah ke dokter gigi aja. Entar gigi gak kenapa-napa, kita overthinking ya kan. Dan ternyata problemnya simple banget. Jadi ternyata ya butuh scaling aja. Kan harusnya 6 bulan sekali ya. Gue juga bablas sih, ini udah lebih dari 6 bulan. Terus intinya karena gue pernah pakai kawat gigi, jadi kan gigi geser-geser nih, intinya gitulah. Terus jadi ada rongga-rongga tuh antar gigi, yang mana sebenarnya mungkin kalau gusinya baik-baik aja dia akan ketutup. Nah tapi karena ini ada apa sih namanya, plak ya, pokoknya si kotoran-kotoran itu deh yang bahkan sampai lumayan dalam dan bikin gusi ini ikutan turun. Beuh, gue bangun tidur bisa kayak Dracula Jakarta, kayak wah berdarah gitu. Ngeri banget. Dan ternyata benar, begitu udah scaling, begitu udah dibersihin, udah nih beres, sikat gigi juga udah gak berdarah, udah enak, mau makan yang keras dikit juga gak pusing. Ah itu tuh ternyata udah scaling aja jawabannya. Padahal udah keburu parno yang aneh-aneh ya kan. Tapi penting sih untuk urusan kebersihan ya, terutama gigi apa segala macam, karena kan banyak banget nih katanya saraf-saraf yang berkaitan sama gigi, gusi. Jadi daripada ambil-ambil resiko, bolehlah kita rutinin urusan bersih-bersih ini, walaupun kelihatannya kayak ah minor lah ya. Tapi jangan sampai justru jadi major, jangan sampai ya. Abis ini kita lanjut ditemani sama Rickston You. This is me and my broken heart.
1: All great things for your day. Ja 101.

0: sebutkan 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Feki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Layang MBZ, dari arah Cikunir ke arah Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di Tol Jagorawi, dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di Tol Japek, dari arah Cibitung kilometer 23 ke arah Cikarang Barat kilometer 28100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah dan kanan. Lalu untuk arah sebaliknya, dari arah Cikampek ke arah Cawang terpantau lancar. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits. I live my

0: Kartens, ini buat lo yang kerjanya di dunia marketing, kreatif, atau bahkan punya interest di industri IP. Kata gue sih ini adalah waktunya untuk upgrade insight karena ada event kolaboratif terbesar yaitu IP Expo Indonesia yang comeback nih, hadir lagi di 2026. Yang mana event ini bukan cuma pameran, bukan cuma expo, tapi juga sekaligus menjadi tempat ketemunya brand, IP owners, sampai dengan kreator untuk ngebuka peluang kolaborasi baru. Nah, ini kalau gue intip-intip, gue kepo-kepoin dari Instagramnya, kayaknya sih lagi berlangsung sekarang deh Jakartans. Mendingan sekarang kita tanya-tanya yuk, sebenarnya apa-apa aja nih yang bisa di-spill, mungkin ada kisi-kisinya dulu sebelum akhirnya kita meluncur langsung ke sana. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan Country CEO Dentsu Indonesia, ada Ibu Elvira Jakub. Halo Ibu.
1: Halo, halo. Halo Jakarta.
0: Selamat siang nih Bu Elvira. Dirimu udah lagi di venue-nya apa gimana nih Bu?
1: Iya nih, sorry ya. Belakangnya lagi ramai banget hari ini. Lagi di IP Expo hari pertama ini.
0: Day one banget nih ceritanya ya.
1: Benar, benar.
0: Bu Elvira, boleh dong di-spill nih ke Jakarta. Mungkin sebenarnya IP Expo Indonesia ini seperti apa sih konsepnya? Terus ada apa aja gitu, Bu?
1: Boleh, boleh. Jadi IP Expo ini adalah kolaborasi dari Budi Venture dan Dentsu Indonesia. Ini yang kedua ya. Gitu. Tahun lalu kita melakukan di bulan Januari tahun 2025. Dan ini adalah the first B2B IP event di Indonesia gitu. Makanya banyak yang seru-seru dan semuanya expect untuk dapat informasi terbaru gitu. Nah, kita di sini ada mengundang berbagai licensor sama licensee untuk connect dan build bisnis gitu dengan utilize IP as an asset. Nah, jadi ada pemilik IP, ada brand, ada advertiser, marketer juga, terus ada berbagai pembicara juga gitu dari beberapa brand karena selama 1,5 tahun terakhir setelah kita melakukan IP Expo, banyak brand-brand yang sudah sukses ya gitu menggunakan IP untuk kampanye-kampanye marketing mereka. Nah, kita di sini ada IP conference gitu, ada pembicaranya, berbagai topik yang di cover sama kita. Terus ada exhibition, ada 52 exhibitor dan juga ada IP business matchmaking gitu. Jadi kita sediakan tempat kalau misalnya mau matchmaking ketemu sama beberapa IP owner gitu. Nah, itu bisa book dan meet and greet ya gitu. Dan karena IP-nya ada yang nggak cuma dari IP lokal tapi juga ada IP global. Mereka terbang langsung dari Jepang, dari Singapura, dari berbagai negara ke Indonesia gitu.
0: Wis, ini kalau tadi aku intip-intip misalnya dari Jepang, ini juga kakap-kakap nih brandnya kayaknya Bu ya.
1: Iya. Lumayan-lumayan ada juga yang emerging, mungkin sudah terkenal di luar tapi belum terkenal di sini gitu. Jadi lumayan banyak.
0: Ini kalau buat Jakarta yang sekarang tertarik nih, pengen tahu gitu ya, mungkin ada juga yang bahkan baru menyelami sebenarnya industri IP itu seperti apa gitu ya. Ini harus meluncur kemana dan ada step-step yang harus dilakukan dulu kah? Misalnya registrasi atau apa gimana tuh Bu?
1: Ya, jadi

0: acaranya hari ini dan besok, Kamis dan Jumat, tanggal 7 sampai 8 Mei di Hotel Kempinski Grand Ballroom. Kalau misalnya mau beli tiketnya bisa di ipexpo.id, ipexpo.id.
1: Cakep. Dan ini sebenarnya terbuka untuk siapa aja berarti ya, Bu?
0: Betul.
1: Maksudnya dalam arti baik mereka yang memang udah terjun di dalam industri IP maupun mungkin teman-teman yang ibaratnya baru mau belajar-belajar, mulai networking, itu open banget berarti ya?
0: Betul. Iya, besok kita tuh ada yang menarik sebetulnya. Ada di hari kedua, di konferensinya itu ada beberapa IP owners kan. Kalau sekarang yang lagi rame Chinese drama ya, IP, headnya IP Indonesia Malaysia akan ada di sini. Untuk berbicara di one of the session. Lalu juga ada Toy kalau misalnya tahu Kamen Rider.
1: Iya.
0: Yeah. Kamen Rider ada di nanti ada akan berbicara juga besok. Lalu yang lokal IT yang besar-besar seperti Intia juga akan ada besok di sana juga. Kalau yang suka sama anime, ada Genshin Impact, ada Hoyo First besok akan hadir juga di sini. Jadi masih banyak ini yang pembicara-pembicara yang bagus-bagus ya besok gitu.
1: Wah, line apa sih? Cakep-cakep semua ini ya, Bu ya, sampai ke dracin-dracin terakomodir nih di sini.
0: Iya, lagi ini ya, lagi trending ya.
1: Bukan lagi, Bu, nonton dracin juga nggak, Bu?
0: Belum. Tapi kalau sudah terekspos iklannya.
1: Sooner or later kata orang ya. Ibu Elvira, terima kasih sekali udah share infonya buat Jakartans ya.
0: Terima kasih Jakartans. Ditunggu semuanya di IT Expo 2026 tanggal 7 sampai 8 Mei di Kempinski Hotel Grand Ballroom.
2: Pesan baru, ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
3: Semalam kan gue pindahan Jakartans, emak gue nitip obat-obatan dia kan. Nah gue gak tahu tuh ada minyak kayu putih sebotol yang gak kenceng nutupnya. Jadi di mobil gue tumpah.
4: Oke. Ntar dulu, itu tumpahnya di sofa atau di mana?
3: Di jok belakang.
4: Ya, udah kan mobil. PL. Maksud gue itu bahannya fabric kan loh.
3: Poli sintetis.
4: Oh, MBTEC ya?
3: Apa mereknya? Apa namanya? Haji Ruslan apa?
4: Kok Haji
3: apa?
4: Ruslan sih?
3: Dia vendor di pinggir
4: yang
3: jalan.
4: Yang masanya.
3: Iya, tapi kan
4: itu kan tahu. yang punya toko, Mal.
3: Tadinya dinawarin yang kenapa enggak mau yang full letter sih, Pak, gitu.
4: Full huruf maksudnya.
3: Engkau aneh dong.
4: Itu nugget full letter.
3: Maksudnya kulit.
4: Full leather.
3: Tapi benar tuh. Iya, kayaknya kan dia yang ngomong Ruslan ya, bukan gua. Lu respect lah. Capek lo deh jahit-jahit itu tuh.
2: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
5: Ya awal sih coba-coba, tapi karena ada orang-orang atau teman-teman saya, tetangga bilang enak, yaudah jadi keterusan. Tapi itu juga yang buat tahu-tahu aja sih. Sampai ada saudara yang bilang, coba aja promen di KKN. KKN? Iya, KKN-nya SPK. Saya bilang, enggak punya duit buat promo. Terus saudara saya bilang, gratis kok. Ya udah saya coba aja. Eh beneran gratis, donerin di radio lagi. Ditanya-tanya gitu sama Molan Vicky. Sama ini juga, di-storyin di Instagramnya Radio Jak. Lumayan lah buat tambahan jualan. Ya sekarang nyesel sih, kenapa nggak dari dulu saya promoin jualan saya di KKN SPK.
6: KKN, kumpulan kisah niaga cuma di SPK. Siaran pulang kerja.
2: Jak, Best Music. Memutarkan lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang Dirjen Permasyarakatan siapkan 70 dapur MBG di lapas dan rutan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya melakukan pengurukan sungai untuk mencegah banjir. Langkah tersebut dilakukan karena Jakarta masih sering diguyur hujan deras, meski BMKG memprediksi periode El Nino berlangsung hingga September 2026. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktorat Jenderal Permasyarakatan menyiapkan sekitar 70 lokasi SPPG di berbagai lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Dirjen Permasyarakatan Masyudi mengatakan, pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi pemerintah. Menurut Masyudi, pemerintah kembali menambah 7 lokasi dapur MBG dan saat ini tengah memproses 20 lokasi tambahan yang direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat. Dan untuk berita internasional, anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rejai mengatakan Teheran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow, ow, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow, ow.
1: 101 All Great Things for Your Day.
2: Selamat sore.
1: Hey, selamat sore Jakarta. Ketemu lagi sama Moki di hari Kamis, tanggal 7 Mei, Hari Kopi Nasional.
2: Oh yes, this is my day, this is my day, this is my day, and this is May.
1: Gua tuh sebenarnya kesian ya, menjadi orang yang tidak suka ngopi di negara dengan kopi terbaik di dunia. Kita punya banyak kopi terbaik di dunia. Tapi coba gue tanya ya, Mang, kenapa kopi terbaik itu biasanya Arabica?
2: Selera sih sebenarnya. Kalau Arabica tuh,
1: apa karena itu langka? Maksudnya enggak, lebih susah nanemnya,

0: enak tuh kopi luwak. Gue kayak datang khusus ke Bali untuk merasain. Kan gue gak bisa minum kopi ya Jakarta. Tapi katanya di Bali ada kopi luwak, katanya enak, bisa kali lu makannya gitu. Akhirnya gue sampai ke Bali untuk mencoba si kopi luwak ini.
1: Dan suka?
0: Enggak. Karena emang basically gue gak suka kopi.
1: Bagus. Saya tidak suka dengan industri kopi luwak.
0: Kenapa?
1: Kebanyakan mereka dipaksa.
0: Dipaksa boker ya?
1: Dipaksa makan. Dikandangin, dipaksain makan kopi.
0: Oh gitu.
1: Dulu alami. Di hutan, para petani
0: sekarang
1: itu.
0: Sekarang dikembangbiakan ya.
1: Bukan petani ya disebutnya ya. Para pemburu ee luwak mencari. Sekarang ditangkar, ditempatin gitu. Kasian tahu.
0: Kayak diternakan sekarang ya.
1: Iya, jadi enggak ini, jadi enggak alami gitu loh.
0: Iya.
1: Nongkrong aja, suruh makan.
0: Ya ampun. Berarti apa kopi yang lu suka?
1: Kopi yang gue suka.
0: Kan ada kopi
1: banyak sih.
0: Ini ya kalau gue searching mang, kalau gue research, setiap orang, jadi adalah website-website tertentu atau instansi tertentu ngebuat 7 kopi terbaik di Indonesia. Itu beda-beda mang.
1: Beda-beda selera.
0: Jadi emang tapi selera.
1: Rata-rata Gayo pasti masuk.
0: Gayo pasti masuk. Terus yang pasti masuk juga biasanya Toraja pasti masuk.
1: Mandeling.
0: Terus juga kopi
1: Papua.
0: Wamena,
1: Bajawa,
0: iya, Flores.
1: Iya, betul.
0: Iya, biasanya itu aja. Cuman maksudnya urutannya beda-beda.
1: Jawa Barat juga enak-enak kopinya.
0: Kopi apa Jawa Barat?
1: Mana ya? Yang kalian suka trekking apa namanya? Cisadon lumayan.
0: Oh iya.
1: Ada gunung-gunung di Jawa Barat enak. Tapi yang diakui dunia salah satunya terutama adalah Gayo di dunia ya.
0: Di dunia.
1: Kopi Indonesia tuh
0: Sidikalang juga.
1: Sidikalang juga. Ya selera sih susah kalau bikin chart mah susah kalau soal minuman mah.
0: Iya, iya.
1: Lidah orang beda-beda.
0: Ya gue susah gue.
1: Kenapa?
0: Gak ada yang bisa masuk mulut.
1: Masuk yang lain?
0: Jangan bijinya.
1: Luwaknya.

Ada Molan, ada Veki di SPK. I've seen the devil dance on set.

0: Jak 101 SPK.
1: Jakartans, lu penasaran gak sih sama Gas CNG?
0: Apa itu?
1: Kalau misalnya gue baca-baca berita nasional sekarang ya, kan lagi pemerintah lagi mempelajari kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa konversi dari LPG ke CNG.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena kan harga gas kan naik, ya kan, sesuai dengan keadaan dunia ya. Karena emang ternyata Jakartans, kebutuhan LPG kita itu masih sekitar, masih lebih dari 70%-nya itu impor.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Perasaan kita kaya akan gas deh.
1: Nah.

0: Itu dia, itu yang banyak orang kurang paham soal informasi gas yang kita hasilkan sama LPG, ternyata beda, Mang.
1: LPG itu liquid petroleum gas.
0: Jadi sebenarnya itu juga diambil dari minyak juga.
1: Cairan ya berarti ya?
0: Liquid, jadi ya? Kayaknya, ya gitu deh.
1: Ya gitu deh.
0: Jadi, pokoknya ada penyulingan tertentu lah.
1: Terbuat dari minyak bumi berarti ya, bukan beneran gas yang.
0: Jadi uapnya tuh ditampung, baru diolah gitu-gitu, Mang. Makanya namanya liquid petroleum gas.
1: Yes. CNG.
0: Nah, kalau LPG itu again dia itu basically itu dari propana dan butana.
1: Iya.
0: Ya, sementara CNG itu didominasi metana.
1: Oh, beda banget.
0: Beda. Dong. Nah, kalau LPG bentuknya cair, CNG bentuknya gas. Sebenarnya ada juga CNG yang bentuknya liquid, tapi itu melalui proses dinginin lagi sampai 150 sampai -150 sampai -200 derajat, jadi cairan. Itu jadinya LNG, liquid. Jadinya liquid gitu. Nah, ini yang sekarang. Yang sekarang di Indonesia yang banyak itu adalah si SNG ini.
1: Oh, yang kita punya. Salak banyak tuh berarti tuh.
0: Itu yang kita melimpah, makanya nanti harganya bisa murah.
1: Semoga.
0: Kedepannya. Jadi makanya lah sekarang lagi digodok nih. Kira-kira apakah mungkin kan apa enggak. Soalnya gini, si CNG itu bentukannya kan gas. Kalau LPG kan cair. Jadi tekanannya jauh lebih tinggi, Mang. Butuh sesuatu yang bisa menahan tekanan yang tinggi itu. Gitu.
1: Keamanannya berarti ya.
0: Keamanannya juga bagaimana. Sekarang sih udah dipakai sebetulnya kan untuk kendaraan-kendaraan itu pakainya CNG ini. Gitu.
1: Tapi lu tau gak LPG itu sebenarnya gak berbau.
0: Gak berbau?
1: Bau itu emang dibuat baunya.
0: Oh gitu.
1: Biar keamanan.
0: Oh, supaya kita tahu ya.
1: Iya.
0: Oh, bocor nih, bocor, bocor, bocor.
1: Bocor.
0: Iya.
1: Makanya di tukang gas abangnya nanya, mau wangi yang apa katanya gitu. Armani nah, ada Bang Arda, ada Armani.
0: Yang CNG kabarnya itu lebih ramah lingkungan, Mang. Gitu.
1: Yang penting aman deh.
0: Sebenarnya kalau kata gua mah
1: dan murah.
0: Iya, betul. Murah sih kemungkinan murah karena kan kita punya banyak.
1: Iya.
0: Di Indonesia.
1: Berarti bisa ditekan tuh.
0: Cuman investasi baru lagi, iya. Apalagi mau LNG itu tuh butuh di si LNG itu mang dari gas dicairin, ntar dari cairin begitu mau dipakai dirigasin lagi.
1: Gak apa-apa kalau kedepannya lebih murah mah.
0: Iya ya, kita jangka panjang aja.
1: Iya. Biar pada murah yang sekarang misalnya gas melon 19.000 mungkin apa tadi si CNG jadi berapa? 1.000 misalnya.
0: 1.000 perak ya.
1: Iya.
0: Atau enggak kita kayak sistem langganan kayak di luar negeri.
1: Oh, kayak gas alam.
0: Kayak,
1: gas alam kan
0: jadi dia ngalir aja ke rumah-rumah.
1: Meteran-meteran gitu.
0: Mm-mm.
1: Jauh lebih murah itu.
0: Ya, jadi kita mau usah pakai tabung-tabungan ya enggak sih?
1: Iya. Tapi sayangnya kalau gas alam kan enggak semua wilayah terjangkau. Gua sih ngalamin man pakai gas alam.
0: Oh, lu ngalamin.
1: Jauh lebih murah, Mang.
0: Gimana lu caranya belinya?
1: Daftar.
0: Terus diapain?
1: Kayak listrik,
0: dikasih
1: kayak
0: tabung.
1: Enggak, dikasih saluran terkait air-air langganan air.
0: Iya kan? Nah, iya, gitu. Dikasih saluran
1: ada meterannya.
0: Kan? Tapi bahaya enggak ya?
1: Enggak.
0: Kalau misalnya satu kebakar tuh serangkaian-rangkaian yang ke rumah-rumah lain?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Kan kalau kebakar kan cuma nyembur di situnya doang. Gitu doang.
0: Oh.
1: Enggak kayak bensin yang nyamber gitu.
0: Oh.
1: Itu. Dan kalau gas alam tuh beda colokannya emang ntar ke si itu. Emang beda tekanan soalnya sama gas-gas tabung.
0: Iya.
1: Ya siapa tahu lebih murah ntar.
0: Ya semoga lah ya. Ini yang lagi dipelajarin si Jakarta sama pemerintah kita. Ini FYI aja. Untuk tahu apa sih LPG, apa sih CNG. Kenapa sih kita ternyata impor. Kenapa kita gas alamnya gak dipakai aja. Ternyata beda sama LPG selama ini kita pakai.
1: Yes. Nice info kan.
0: Thank you, Gan.

0: Siaran Mulan dan Vicky di SPK, siaran pulang kerja.
1: Saya menemukan sebuah fakta nih Pak Vicky.
0: Yes.
1: Ini ada hubungannya sama dunia kuliner, dunia kesehatan,
0: panggung sandiwara,
1: dan dunia lansia. Apa coba tebak?
0: Dunia kesehatan, dunia kuliner, dunia...
1: Dalam satu hal disimpulkan.
0: Dunia kesehatan, dunia lansia, bubur.
1: Ah benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Hampir.
0: Sama dunia kuliner.
1: Ternyata Mang, gak tahu ya lu juga gitu gak ya, semakin lama, semakin bertambah usia, indera-indera kita makin sensitif gitu loh Mang, makin lemah. Jadi dulu kalau numis, gue gak akan sebersin dan sebatuk itu Mang.
0: Oh iya loh.
1: Bener gak sih?
0: Iya lagi.
1: Kok sekarang kok, ya kayaknya dulu sama aja numis-numis, cabai, bawang, tomat ditumis tuh kita batuk ya udah gitu.
0: Biasa aja ya.
1: Sekarang mah
0: lebih sensitif kita sekarang ya.
1: Gak berhenti-berhenti gitu.
0: Menurut lu lebih sensitif atau menurun indera kita?
1: Oh iya ya, beda tuh ya. Menurun kayaknya.
0: Tapi kenapa kita jadi bersin, lebih bersin?
1: Lu gitu gak?
0: Kalau gue, bersin gue sekarang dibandingin dulu, gue sekarang lebih repeat order.
1: Apa coba?
0: Gue lebih on repeat. Kalau dulu sekali bersin, haji, udah selesai. Sekarang haji, haji, haji. Tiga kali, Mang.
1: Kayak iklan Yastako ya.
0: Kayak iklan Tenggo. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Gitu. Ngulang.
1: Iya gue perhatiin. Lah kok dulu enggak deh. Terus gue bilang bini gue, iya ya dulu enggak deh. Sekarang parah banget Bang. Gue harus buka pintu, buka jendela biar pada keluar tuh asap.
0: Tapi kita cek dulu. Dulu kalau numis kangkung pakainya apa bahannya?
1: Sama.
0: Dulu, sama sama sekarang.
1: Sama. Kalau sekarang ya mungkin pakai maca ya.
0: Sama cream cheese kan?
1: Sama cream cheese. Sama red velvet.
0: Sama ini biskuit lotus.
1: Apa yang berubah dari numis kangkung? Gak ada.
0: Ya kali aja sekarang bumbu lu lebih kompleks. Lu pakai saus tiram dulu karena gak ada saus tiram. Lu dulu cuma simple minyak, garam, bawang putih, bawang merah udah. Kalau sekarang lu pakai bumbu penyedap lah, pakai saus
1: sama
0: tiram.
1: Gue bisa pastiin sama.
0: Pakai saus cheese.
1: Enggak pakai saus. Pakai saus tiram ya dari dulu kan pakai. Nah itu penemuan gue tuh. Mau gua...
0: Lu pak masih pakai penggorengan yang sama?
1: Penggorengannya udah beda.
0: Penggorengannya beda. Tapi kualitasnya bagus.
1: Bagus. Penemuan ini mau gue hak patenin.
0: Apa?
1: Hak paten penemuan gue. Siapa tahu jadi duit.
0: Hak paten apa? Apa yang lu patenin dari bersin lu? Heran gue.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di tol layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 arah Slipi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: favorite things for your day. Jak 101.
1: KKN Kumpulan Kisah Niaga disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya. Halo KKN Kumpulan Kisah Niaga disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya. Halo.
0: Masih di SPK Siaran Pulang Kerja Jakarta, ayo tebak di KKN kita kali ini apa yang mau kita rekomendasikan?
2: Gua kasih clue ya.
0: Oke.
2: Clue-nya ini makanannya bulat-bulat, okay. Ya. Terus empuk, nyoy-nyoy.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada sausnya. Dari ini berasal dari Jawa.
3: Pelekino.
2: Pelekino. Salah dong.
3: Apa dong?
2: Persneleng. Dari Jawa, Mang.
3: Dari
2: bulet-bulet,
3: Jawa.
2: Bulat-bulat, nyoy-nyoy.
3: Dari Jawa.
2: Iya.
3: Dari Jawa. Oh, ini ronde, ronde.
2: Salah. Namanya adalah takoyaki.
3: Takoyaki.
2: Takoyaki. Kita mau rekomendasi lu satu tempat makan takoyaki yang enak Jakarta. Namanya adalah takoyaki Baba Baim Sawangan.
3: Baba Baim Sawangan takoyaki. Halo.
2: Selamat sore. Reni.
4: Halo, selamat sore.
2: Sore. Hai, Ren. Ren, kamu itu nama panggungnya Baba Baim ya?
4: Iya, betul, Baba Baim.
2: Baba Baim siapa kamu?
4: Bukan siapa-siapa sih sebetulnya.
2: Oh, nama aja ya, kamu pilih ya.
4: Nama aja.
2: Oh, oke. Okay. Di takoyaki Baba Baim Sawangan ini, tentu saja kamu jualnya takoyaki ya.
4: Betul.
2: Ada lagi produk selain takoyaki nggak?
4: Ada dong.
2: Oh ada, oke. Okay. Kalau gitu kita mulai dari takoyaki dulu ya. Takoyaki kamu seperti apa? Apa yang membuat takoyaki kamu spesial dan harus dibeli sama Jakartans?
4: Oh, takoyaki kita itu crunchy di luar dan lumer di dalam.
2: Oh,
3: crunchy di luar, lumer di dalam.
2: Biasanya kan kalau takoyaki yang ada ya udah gitu aja kan. Dia ya. Luar dalam sama aja.
4: Iya.
2: Oh.
4: Lalu kita juga bikin toppingnya seperti gurita, keju, crab stick gitu. Banyak loh kita toppingnya, melimpah pokoknya.
2: Coba kamu sebutin 5 topping utama yang harus dicobain.
4: Oke, okay. Gurita.
2: Gurita.
4: Crab stick.
2: Crab stick.
4: Lalu ya keju.
2: Keju.
4: Ada sosis juga.
2: Sosis.
4: Ya. Dan ada bakso juga.
2: Bakso. Oh, toh dan topiknya tuh banyak tuh ya.
3: Iya.
2: Nah, kau bilang dalamnya lumer, berarti dalamnya ada isian.
4: Ya, itu ada bisa di dalam juga gitu.
2: Si keju itu ada di dalamnya gitu ya.
4: Bisa di dalam, tergantung request aja. Misalnya mau kejunya di dalam, kita bisa juga. Atau kejunya sebagai topping, kita serut di luar juga bisa.
2: Oke. Satu porsi berapa isinya?
4: Satu porsi kita isinya 8.
2: Wow. Banyak ya.
3: Banyak.
2: Harganya berapa?
4: Harganya itu kita mulai dari 17.000 aja.
3: Oh, tergantung isiannya ya.
4: Betul.
2: Oh. Isian. Oke banget nih.
3: Gua tim gurita sih gua.
2: Oh, tim gurita.
3: Ya. Gurita.
2: Paham. Terus sausnya gimana?
4: Ah, sausnya tuh kita ada racikan sendiri, saus takoyakinya itu wajib coba sih.
2: Rasanya tuh kayak gimana? Manis, asam, pedas atau bagaimana?
4: Rasanya manis
2: guri
4: ya.
2: Oh, manis
3: guri.
2: Oke. Selain takoyaki, Baba Baim Sawangan punya apa lagi?
4: Kita ada okonomiyaki loh.
2: Okonomiyaki itu apa?
4: Okonomiyaki itu semacam apa ya? Kita bilangnya sih omelet Jepang ya.
3: Hampir ke bala-bala, Mang. Iya bener.
2: Beneran?
3: Iya.
4: Apa ya, pancake
2: gurih
4: gitu deh.
2: Oh, pancake gurih ya. Oh, oke. Itu ya, berapa?
4: Dan kenapa?

0: berapa harganya?
1: Kita sama sih mulai dari 19.000 kalau takoyaki. Kalau okonomiyaki.
0: Okonomiyaki itu pakai saus gitu?
1: Sama dengan saus takoyaki juga seperti itu sama. Hanya yang membedakan adalah dia ada irisan kol di dalam dan.
0: Oh I see, ya benar ya kayak bala-bala ya kan? Kayak bakwan.
1: Iya.
0: Kalau pesan kemana?
1: Kalau pesan satu bisa datang langsung ke outlet kita di Dahan Sawangan. Atau bisa kita order online, GoFood ada.
2: Namanya apa di GoFood?
1: Takoyaki Baba Baim Sawangan.
0: Oke, okay. Selain GoFood apa lagi?
1: Selain GoFood, sendiri kayaknya.
0: Okay. Oh GoFood aja ya, GoFood maksudnya aja. Di GrabFood, ShopeeFood belum ada ya?
1: Kenapa? Belum, baru GoFood aja.
0: Okay. GoFood aja, bisa via pesan via Instagram?
1: Bisa dong, bisa DM juga, bisa WA juga.
0: WA, nomornya mau di-onerin gak Ren?
1: Boleh aja sih.
0: Berapa?
1: 0811
0: 1917 2999. Oke, 2999 itu tuh. Nih ya Jakartans ya. Ini pengiriman ke Jabodetabek bisa berarti?
1: Bisa dong.
0: Bisa.
1: Jabodetabek bisa.
0: Oke, apalagi lu yang deket-deket Sawangan nih, coba dicobain nih.
2: Yes.
0: Takoyaki Baba Baim Sawangan. Boleh kasih tahu enggak sih exact-nya di mana Sawangannya biar orang-orang kalau mau datang bisa tuh.
2: Dekat apa misalnya rukonya atau nama perumahannya?
1: Sebenarnya kita enggak di rumah, kita ada di pinggir jalan di Jalan Haji Sulaiman.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Reni, makasih informasinya ya. Sing sukses untuk usahanya, amin. Sing lancar untuk usahanya ya Reni. Laris manis Tanjung Kimpul.
2: Dagangan habis.
0: Uangnya Reni kumpul. Dareni.

0: Jak 101 SPK.
1: Kemarin kan gue udah cerita ya Jakartans bahwa produsen para pemilik pabrik dan produsen-produsen pabrik di China itu udah mulai wanti-wanti kemungkinan harga akan naik.
0: Iya.
1: Kenapa ini jadi concern juga? Ya karena kan produk yang kita pakai kebanyakan pabrikannya dari China ya cuy.
0: Betul.
1: Jadi takutnya naik juga. Sebagai contoh, ternyata untuk plastik aja di China udah naik 50%.
0: Ih, gede banget naiknya.
1: Bahan baku. Jadi kan lumayan ya. Kalau misalnya bahan baku naik 50%, berarti ke kita yang dulu barangnya misalnya harga 20.000, itu jadi at least 30.000.
0: Iya.
1: At least.
0: Iya.
1: Belum kalau ada kenaikan di bahan bakar pengantaran lewat kapal.
0: Iya.
1: Bisa-bisa naik 2 kali lipatan.
0: Bahan bakar tuh naik di situ.
1: Iya. Jadi kayak
0: bisa 2 kali lipat total.
1: Makanya. Tapi, gue baca berita hari ini, sepertinya, ya mudah-mudahan kabar gembira. Jadi karena kayaknya nih di Timur Tengah dan Amerika yang sekarang lagi berseteru itu kayaknya udah mulai melunak masing-masing.
0: Siapa? Antara siapa?
1: Dua-duanya, Amerika dan Iran. Kayaknya melunak kayaknya ya. Jadi kabarnya semakin dekat mencapai kesepakatan awal. Yang Amerika melunak, yang Iran juga kabarnya dari Pakistan itu bergerak ke arah kompromi. Dari mediatornya ya, dari Pakistannya gitu ya. Mudah-mudahan aja bisa kompromi, jadi bisa akur-akur dunia, jadi kagak jadi naik harga-harganya nih.
0: Gini aja deh, kita selesaikan jangan dengan senjata. Dengan kartu remi aja udah.
1: Iya, sequence.
0: Presiden Amerika lawan Presiden Iran ditemani masing-masing wakilnya. Udah main tuh. Nanti kalau menang udah kita tepuk tangan buat kalian. Udah gitu
1: iya,
0: aja,
1: gitu.
0: Selesai kan.
1: Iya, kemarin tuh yang pas sempet gencatan-gencatan kan harga minyak langsung turun, anjlok.
0: Oh kan, segitu ngaruhnya.
1: Segitu ngaruhnya cuy.
0: Walaupun lanjut lagi tuh ya.
1: Iya, abis itu lanjut lagi. Ya udah suruh main remi ya, main sequence aja kali Mang.
0: Iya,
1: kalau mau jegal-menjegal, jegal di sequence aja.
0: Iya, terus kita akui, "Oh, lu jago, hebat, oke,
1: udah keren,
0: ya,
1: tepuk tangan." Udah pulang.
0: Gak bisa pulang, datang Kim Jong Un. Gua belum main nih.
1: Lah ribet lagi nih bocah.

0: And brown eyes.
1: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal. Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
2: Ngasih tahu apaan?
1: Dua Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_Bahlul.
2: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah. Kenapa penjelasan lu panjang, Wok?
3: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
4: Macet, makin asik, bareng SPK. Jak, 101.
5: Selamat datang di kuis yang bisa bikin kamu darah tinggi, sakit kepala, dan emosi memuncak. Inilah, Apakah Aku?
6: Bapak VG Markus Manengke.
7: Iya, Bu Molan.
6: Berapa skor terakhir?
7: Oke, saya hitung dulu ya.
6: Enggak.
7: Bentar dong, saya sebagai sekretaris.
6: Enggak.
7: Negara.
6: Cepat, pesertanya sudah siap ini.
7: 75 untuk kita.
6: Oke, bagus.
7: Kemarin kita lawan SES, menang kalah?
6: Sebenarnya kita kalah.
7: Oh, kalah.
6: Jawabannya aneh.
8: Enggak lah, enggak.
7: Oh, berarti 6 sama kedudukan lah.
6: Ya, sama lagi.
7: Ya, elah.
6: Pesertanya udah ada apa di teras?
7: Ya udah, suruh pulang aja.
6: Jangan.
7: Siapa ini?
8: Jay-Z.
7: Hai Jay-Z.
9: Halo.
7: Yo Jay-Z. Oke. Silakan kalau sudah siap bilang pukul gongnya.
9: Pukul gongnya.
7: Sikat Jay-Z, sikat Jay-Z.
9: Aku suka di belakang.
7: Ah, aku suka di belakang. Oke, lanjut.
9: Kadang kalau nggak ada aku, pikiran orang bisa kacau.
7: Kalau nggak ada aku, pikiran orang bisa kacau.
6: Sadel beca.
7: Oke, lanjut.
9: Kalau lagi licin, aku jadi sering dimainkan.
6: Kalau jadi licin, aku sering dimainkan.
7: Wiper belakang mobil.
9: Salah.
7: Kalau jadi licin, aku sering dimainkan. Oke.
6: Okay. Oke, lanjut.
7: Kalo tadi clue yang kedua apa tadi?
9: Tadi itu yang kedua, kadang kalau nggak ada aku,
6: resah.
9: Orang tuh bisa kacau.
6: Bisa kacau.
7: Pikiran orang bisa kacau. Oke, okay, lanjut.
9: Yang keempat ya.
7: Iya.
9: Aku kecil, tapi bisa bikin yang belakang deg-degan.
7: Aku kecil tapi bisa bikin yang di belakang deg-degan.
6: Apa ya? Hah? Lampu sen? Ah, lampu sen belakang.
9: Salah.
7: Kita mainin 1 menit kedua ya. Jesse siap ya?
9: Ya, okay.
7: Oke, kalau sudah siap bilang pukul gongnya.
9: Pukul gongnya.
6: Weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng. Lanjut.
9: Kalau aku telat, ada yang marah-marah.
7: Kalau aku telat ada yang marah-marah.
6: Telat adanya di belakang bikin orang jadi ini,
7: ada yang marah-marah.
6: Licin juga dimainin. Kalau aku telat orang marah.
7: Ban serep.
6: Licin. Licin.
9: Next ya.
7: Next.
6: Ya udah, ada next.
9: Aku tuh sering disentuh kaki, bukan tangan.
7: Oke, okay, lanjut. Dongkrak.
9: Salah.
7: Lanjut.
9: Saat tegang, aku merah menyala.
7: Saat tegang, aku merah. Kunci T.
6: Kalau tegang, aku nyala. Wih, bagus ini sebenarnya nih.
7: Terus?
6: Kalau tegang, aku suka menyala.
7: Terus? Apa lagi?
9: Terus, tanpa aku, hubungan

0: orang tuh bisa berantakan, jadi nggak kenal satu sama lain.
1: Tanpa aku hubungan orang bisa berantakan, jadi nggak kenal.
0: Ini ada tinggal dua.
2: Mau boleh. Kelupa
1: muka. Coba, okay.
2: Wah gila.
0: Okay, nomor 9 ya. Semakin sering diinjak, aku semakin kerja keras.
2: Semakin sering diinjak, aku semakin kerja keras. Okay, terus?
0: Terus yang nomor 10, kalau malam hari, aku makin menggoda dengan warna merahku. Ah, masa nggak tahu sih?
2: Gua pedal rem dah udah, daripada nggak ada jawaban.
1: Pedal rem, tapi licin-licin dimainin.
2: Ya kalau iseng warna macet, merah. Kalau iseng macet mainin aja itu pedal.
1: Merah enggak?
2: Lampu rem enggak? Lampu rem nyala merah.
1: Enggak ada komunikasi. Oh, iya itu aja.
2: Iya kan?
1: Ya. Apa ya, bilangnya?
2: Ada mang pride mang.
1: Iya, apa bilangnya?
2: Tapi licin dimainin ya.
1: Iya.
2: Ih, kesel banget gua.
1: Apa? Apa tadi bilang?
2: Lampu,
1: pedal rem.
2: Lampu rem.
1: Lampu rem apa pedalnya?
2: Dua-duanya dah.
1: Enggak, pedal, lampu rem. Pedalnya karena dimainin pakai kaki.
2: Iya benar-benar.
1: Semakin iya udah
2: itu ya.
1: Udah.
2: Oke, kita kunci jawabannya Jay-Z.
1: Jawabannya adalah ya, pedal rem.
0: Salah. Ah. Harusnya satunya tuh.
1: Apaan?
0: Satunya.
1: Lampu rem.
0: Iya.
1: Hah? Lah, kan licin. Gak dimainin pakai kaki.
0: Kan tadi itu katanya kan mana tadi?
2: Eh, itu licin kalau apa? Licin dulu.
1: Kata lu.
0: Iya, ini. Kalau lagi licin, aku jadi sering dimainkan.
2: Oh, jalan.
1: Aku sering dimainkan.
0: Ya, lampunya dimainin.
2: Eh, nggak boleh tahu kalau di jalan mainin rem, licin.
1: Nggak
2: terima. Justru nggak boleh sering ngerem, jadi slip.
1: Iya, kata lu.
0: Enggak. Kan takut kalau cepet-cepet. Jadi
2: Nggak boleh. Lu tanya Rifat Sungkar, nggak boleh itu.
1: Dan lu membingungkan. Lu bilang letaknya di belakang tapi diinjak. Yang diinjak mah pedalnya.
2: Enggak.
1: Bukan lampunya. Oh, Jesse curang.
2: Enggak bisa.
1: Curang.
0: Kalau cewek itu selalu benar tau.
2: Tapi kan lu cowok.
1: Lu kan suaminya Beyonce.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update, dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan, pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: KPPOD dorong anggaran pilkada ditanggung penuh oleh APBN. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menyebut penanganan Kali Ciputat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Justru Benyamin mengatakan, masalah tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Kita beralih ke berita utama kali ini. Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pilkada dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Eduardo berpandangan salah satu persoalan yang cukup pelik dalam kepemiluan Indonesia karena APBD digunakan untuk pembiayaan pelaksana pemilihan umum. Dan untuk berita yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Filipina merosot ke level terendah dalam 5 tahun terakhir pada kuartal pertama 2026. Pejabat berwenang menyebut, melambatnya roda ekonomi negara tersebut tak lepas dari konflik Timur Tengah dan skandal korupsi besar-besaran yang menggemparkan Filipina. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow, ow, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow, ow.
1: Hai, ada bola dada Vicky di SBK.
2: Semalam itu kan gue sampai rumah sambil menunggu waktu tidur gue Jakartans. Mungkin sama seperti lo, gue browsing-browsing YouTube, browsing-browsing tontonan. Nah, akhirnya bump in di FYP gue di YouTube itu rekaman Oprah Winfrey dulu.
1: Yang mana nih, episode mana? Dia sama siapa?
2: Macam-macam. Akhirnya gue scrolling-scrolling mah.
1: Potongan-potongan.
2: Itu terus gue akhirnya gue jadi keterusan, gue cari gitu. Karena sebenarnya pada waktu Oprah Winfrey ini hits banget Jakarta, itu kan 2000-an awal ya. Mm-hmm. 90-an sampai 2000-an awal kalau
1: dari 90-an dia.
2: Kan udah lama
1: juga ya.
2: Iya, udah lama. Dari gambarnya enggak cerah deh.
1: Dari rambutnya masih ini.
2: Masih bob.
1: Iya.
2: Mm-mm, udah ada. Nah, jadi karena itu 2000-an awal, itu tuh kayak jadi bagian mimpi gue gitu loh Jakartans. Dan mungkin mimpi anak-anak 2000-an awal atau 90-an gitu ya.
1: Apa itu mimpinya?
2: Gue tuh bermimpi, gue ntar gue pengen jadi host talk show kayak Oprah Winfrey. Yang terkenal sedunia.
1: Ish. Kemudian?
2: Terkenal se-Indonesia.
1: Oke, dijalani tuh mimpinya.
2: Gue berusaha jalanin, gue jadi penyiar radio segala macam. Terus makin lama-lama, kok kayaknya mentok ya.
1: Mulai menurun tuh.
2: Kayak gak bisa ke dunia nih.
1: Ekspektasinya mulai jadi.

0: Oke.
1: Okay. Yang punya radio, host TV, dan lain sebagainya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kan gue juga udah mulai kesana waktu itu kan.
0: Oke, okay, jalanin tuh mimpinya.
1: Gue jalanin tuh, gue punya radio juga, gue nge-host di TV juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gue pengen, mudah-mudahan nanti gue dikenal orang seperti Ryan Seacrest. Sampai akhirnya waktu berlalu, Mang.
0: Dan
1: sekarang kita dipertemukan.
0: Halo, saya Ryan Seacrest.
1: Hai, aku Ryan Jombang. Iya, amit-amit. Akhirnya, sekarang gue, mimpi gue, Mang. Gue ingin dikenal misalnya suatu hari nanti gitu ya. Gue ingin dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab.
0: Dengan mimpinya.
1: Udah itu aja gue mah.
0: Gak apa-apa Mang. Ya. Mimpi itu jangan dimatikan, jangan dikubur.
1: Hanya dikurangi.
0: Ya lu bikin apa kek, jadi host Kuningan Idol misalnya. Kelapa Gading Idol, yang penting kan ada gitu Mang. Tetap lu jadi kayak Ryan Seacrest gitu loh. Gak apa-apa, jangan dikubur mimpi itu Mang.
1: Enggak, gue gak gue kubur. Tapi hanya menyesuaikan dengan taraf hidup.
0: Nah, gila Mang. Wih, gue merinding nih Mang. Semesta nih yang mengatur Mang.
1: Apa tuh Mang?
0: Tadi pagi lewat di ini gue
1: FVP lo.
0: Ada lomba karaoke di Plaza Jambu 2 Bogor.
1: Plaza Jambu 2 Bogor.
0: Siapa tahu ini jalani dulu menjadi host.
1: Astaga, gue ngerasa gitu ya.
0: Panggil Mang ini.
1: Ih jangan-jangan
0: semesta udah ngatur nih Mang.
1: Lu mikirnya gue jadi host ya? Kok gue mikirnya gue ikutan nyanyinya ya Mang?
0: Beda lagi nih mimpinya nih.
1: Iya kan, lu masih ada gitu gak sih Jakarta di umur-umur lu yang sekarang? Mungkin lu di umur 30-an atau late 20s, atau mungkin lu di early 40 kayak gue gitu. Punya mimpi, punya keinginan, lu pengennya diinget orang sebagai apa? Iya kan? Kalau gue to be honest, sekarang gue hanya ingin dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab.
0: Simple aja udah ya.
1: Simple.
0: Gak apa-apa.
1: Iya kan, walaupun itu mungkin yang inget hanya beberapa orang.
0: Yang tahu perbuatan lo aja dengan tanggung jawabnya.
1: Iya benar. Ya which is mungkin keluarga gue ya. Keluarga gue kan tahu gue sebagai pria bertanggung jawab. Tapi keluarga gue mostly lebih tua dari gue Jakarta. Jadi kayaknya gak ada lagi yang mengingat gue ketika gue tiada. Karena mereka udah duluan.
0: Gua akan mengingat.
1: Ya kan lu juga lebih tua dari gua.
0: Lah bukan berarti dong. Coba lu gantian Jakartan.
1: Ya. Lu itu V ini mendingan setelah tiada atau masih hidup juga?
2: Masih hidup. Tapi udah tidak bertemu orang itu lagi. Berpisah dengan teman, kantor, dengan teman SMP, SMA.
1: Oh, for particular person.
2: Yes.
1: Oke. Kalau gitu gue ganti deh.
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Nggak pengen dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab aja.
0: Tapi
1: gue pikir itu dikenal oleh dunia. Yang mungkin juga dunia kenal lu ya. Gue pengen diingat sekitar orang sebagai orang yang living his dream. Ini bisa dua makna, yaitu menghidupi mimpinya atau hidup dalam mimpi.
0: Kayaknya yang kedua dah. Karena kan tadi penjelasan lu, mimpi lu belum ada yang terwujud itu. Coba sekarang gantian lu Jakartan, kasih tahu ke kita. Lu ingin dikenal sebagai apa? Gitu kan?
2: Kalau besok namanya diinget orang.
1: Coba lu ngomong di mic dah, Afi.
0: Udah dibuka.
1: Coba.
2: Kalau besok nama lo diinget orang, maunya karena apa?
1: Bener gak ya yang tadi gue?
2: Bener.
0: Gimana,
2: bener
0: kan? apa?
2: Kalau besok nama lo diinget orang, maunya karena apa?
1: Oke. Kalau gue pengen diinget orang sebagai orang yang living his dream. Menghidupi mimpinya. Dan itu hidup dalam mimpinya.
0: Berarti orang-orang yang tahu mimpi lo aja itu mah ya. 0811 6101 101.

0: Masih ada Mulan dan Fekir di SPK siaran pulang kerja. Coba Jakartans, lo ingin dikenal orang sebagai orang yang bagaimana?
1: Diingat.
0: Oh, diingat. Lu ingin diingat. Oh, ini untuk orang yang baru kenal apa gimana sih, Vi?
1: Enggak, orang yang udah berpisah.
0: Jadi kayak, tapi baru kenal.
2: Jadi kayak orang-orang yang kita pernah lama nih sama mereka.
0: Kayak teman-teman.
2: Kayak teman kantor.
3: Coba lu dah contoh dah.
2: Aku.
0: Nah. Misalnya lu pengen dikenal sebagai apa? Misalnya kayak sama gua Molan. Lu pengen dikenal sebagai apa?
2: Kalau misalnya dulu pas di kampus, aku selalu pengen dikenal sebagai orang yang gua ganti warna rambut.
0: Oh, I see. Iya. Berarti kalau kayak gitu, gue pengen dikenal sama lu berdua sama orang yang stagnan.
3: dalam apa nih stagnannya?
0: Dalam bergaya pakaian.
3: Nah itu mah sama, gue juga hitam-hitam doang.
0: Dikenal sebagai orang yang flat. Kalau lu apa Jakarta, pengen dikenal sebagai orang yang bagaimana? Kalau gue kan tadi bilang apa? Apa sih tadi buku, Mang?
3: Lu yang mimpi, menjalani mimpi.
0: Oh iya, orang yang menghidupi mimpi-mimpinya. Ya walaupun gak kecapai pakai soal belakangan. Yang penting I'm trying to live my dream. Kalau lu apa Jakartans? Ini ada Feifei. Hai Feifei, pengen banget tapi sorry. Oh, mungkin mau ikutan. Kalau jawaban formalitas sih pasti ingin diingat karena kebaikannya. Tapi gue juga pengen orang ingat nama gue selain karena emang unik aja nama gue. Kan Feifei ya, okay. Tapi gue pengen mereka ingat setiap best moment mereka ada gue di dalamnya. Salah satu ceritanya. Oh nice. Gue pengen selalu hadir dalam ingatan seseorang. Dalam best moment hidupnya. Misalnya best moment lu, oh gue pernah ke Jepang seminggu dan itu adalah salah satu best moment dalam hidup gue. Dan ada gue di situ, gitu misalnya.
3: Oke. Tidak apa-apa.
0: Nice info guys.
3: Nice info.
0: Ini ada si Reski.
3: Reski nih.
0: Utang.
3: Hah? Maksudnya lu yang ngutang atau lu yang pengutang atau lu punya utang atau lu punya piutang? Atau udah capek ya.
0: Ini ada Mang Molan, Mang Feki, kutan topik ini Mega. Hai Mega. Aku sebagai Gemini, warga Gemini, pengen dikenang sebagai orang paling friendly, paling baik, paling mau berteman dengan siapa aja. Karena gak tahu deh, seneng aja gitu.
3: Emang Gemini gitu ya?
0: Iya.
3: Dengan siapa aja?
0: Iya, Gemini tuh friendly banget.
3: Serius.
0: Gemini tuh paling ramah sedunia, paling bisa menempatkan diri.
3: Tapi dengan orang yang dikenal kali, bukan yang orang baru kali.
0: Orang baru.
3: Serius?
0: Iya. Tapi.
3: Nah.
0: Udah.
3: Dah. Gue tungguin.
0: Tapi. Nah. Ini.
3: Lanjut nih.
0: Setelah lu kenal. Nah.
3: Apa?
0: Ya enggak, itu kan gue gak bisa mengeneralisasi, Mang.
3: Gue pikir ya, mohon maaf ya, gue kan gak tahu pergituan perhoroskopan. Gue pikir Gemini yang baik, orangnya baik, tapi untuk yang sudah kenal gitu, enggak ya?
0: Iya, pokoknya intinya yang paling bisa memahami Gemini itu Gemini juga.
3: Oke.
0: Ini ada Gilang. Hai Gilang.
3: Hai Gils.
0: Seru nih topiknya, ikutan dong. Kalau gue pengen dikenal sama orang karena gue yang lucu, jadi ngeselin.
3: Jail.
0: Oh, jail ngeselin. Tapi kalau gak ada, tetap dicariin. Kalau dikenal sebagai orang baik mah udah baik, gue dari dulu juga. Iya.
3: Oh, berarti ini di tongkrongan badutnya nih.
0: Gue pengen dikenal sebagai iya. Orang yang selalu diingat sama berarti kurang lebih sama ya, si siapa itu? Feifei. Bahwa lu pengen selalu ada di ingatan orang.
3: Iya. Gue enggak lah.
0: Lu enggak ya?
3: Gue enggak pengen ada di selalu ada di ingatan orang.
0: Oh gitu.
1: Molan belum bilang kamu mau jadi orang kayak gimana.
3: Ntar deh, gue lagi mikir. Gue jadi apa emang ya?
0: Iya, ntar lu cerita jam 6.
3: Gue justru gak mau dikenang.
0: Jadi lu apa mau dilupakan?
3: Gak mau.
0: Jadi lu maunya diapain?
3: Gak, maksudnya gak mau.
0: Dikasih duit, mau.
3: Nah itu mau. Dikenal orang sebagai orang yang mau dikasih duit. Gak, gue gak mau. Apa topiknya?
0: Topiknya adalah lu pengen diinget orang.
3: Nah,
0: sebagai apa?
3: Gua gak mau diinget orang.
1: Kenapa?
3: Buat apa?
0: Tapi good point juga sih.
3: Coba, buat apa gua diinget orang?
0: Kalau itu hanya sebatas ingatan. Kecuali kalau lu
3: gila. Kalau itu hanya sebatas ingatan.
0: Iya, kecuali lu berimpact.
3: Mungkin.
0: Lu gak pengen berimpact dalam hidup orang, Mak? Iya kan, kalau ya kayak pahlawan, kan mereka memberikan impact buat generasi-generasi mendatang. Kita impactnya apa ya?
3: Kita, kalau kita sebagai penyiar, ya mungkin menemanilah atau ditemanilah di jalan.
0: Dan itu mereka ngingat.
3: Mungkin. Misalnya cerita ya, dulu tahun 2026 nih, Ake nih dengel nih, dua orang sompral bet kalau siaran ya. Kata cucunya, siaran tuh apa Ki? Dulu siaran radio. Radio itu apa Ki? Ini kan udah udah tahun 7000 ceritanya.
0: Tahun 7000 masih ada manusia aja gak tahu dah. Ini ada sih, entah namanya siapa, orang yang gue pengen diingat sebagai orang yang santai dan slow living. Jadi gue diaminkan kali aja beneran tercapai. Tapi selama ini gue udah dianggap gitu, sampai pada ngira gue gak ada beban hidup.
3: Mirip nih.
1: Ih, Amola frugal padahal orangnya.
0: Frugal ya?
3: Emang gue sefrugal itu?
1: Lumayan. Dibandingkan kita berdua, aku dan Kak Feki.
0: Kita lebih apa emang? Kita lebih ugal-ugalan ya?
1: Iya, kita ugal-ugalan gitu.
0: Molan tuh frugal.
1: Iya, frugal.
0: Frugal tuh yang ini kan? Yang
1: pakai apa yang ada dulu.
0: Iya, yang membosankan itu kan.
3: Karena gak ada, jadi pakai aja yang ada dulu. Dalam artiannya begitu.
0: Oke, terakhir-terakhir dikat ini, Monkey ikutan, boleh dong Arin.
3: Hai Arin.
0: Gue mau dikenal orang sebagai, diingat orang sebagai gue sekarang yang ceria, kayak nggak ada masalah. Sometimes orang bilang gue kayak orang gila, nggak punya beban. Padahal nggak tahu aja dalamnya nangis mulu.
3: Wah, ini kayak gini-gini bahaya nih. Di ini sendiri nih. Di bawah sendiri tuh bebannya tuh. Hati-hati ya. Sering-sering ngobrol. Ih bener gue mah. Sering ngobrol sih banyak temen. Jadi tahu.
0: Tapi bener sih. Ini kalau misalnya lu adalah orang yang apa yang di luar gak seperti yang di dalam. Once in a while lu boleh lo menjadi siapa diri lu apa adanya.
3: Iya betul.
0: Lu gak perlu
3: Gak perlu ini mang. Gak
0: being someone that you're not. Gak perlu that perfect seperti yang lu pengen.
3: Mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan orang ya. Tapi kadang yang lu bawa itu bebannya bisa sekedar di-share gitu mang.
0: Iya benar.
3: Siapa tahu itu mengurangi beban di pundak lu.
0: Betul. So it's okay once in a while to be yourself. It's okay menjadi orang yang selama ini dikenal sebagai lucu, ceria, nangis sesekali itu gak apa-apa sih.
3: Cari,
0: karena you need that.
3: Cari orang yang bisa nerima lu untuk bisa di luar kebiasaan lu itu.
0: Betul.
3: Takutnya jadi ini lo, jadi numpuk. Wah,
0: meledak.
3: Meledak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya.

0: Benar nggak?
1: Benar.
0: Makanya kan sekarang banyak telepon-telepon untuk sekedar ini
1: ngobrol. Mah,
0: sekedar ngobrol ada kan sekarang channelnya kan.
1: Gini kali ya, orang tuh banyak yang terjebak sama image.
0: Mm-mm.
1: Image diri. Ini termasuk artis-artis ya, yang kayaknya oh artis tuh hidupannya harus bahagia, mm-hmm. harus happy, padahal dia juga ada masa-masa yang dia juga sedih.
0: Udah banyak contohnya, Robin Williams.
1: Oh iya, dia kan bundir ya, cuy.
0: Itu kan segimana gak ngehibur sih buat kita.
1: Bener. Heath Ledger. Iya kan? Terus siapa?
0: Kurang menyenangkan apa Robin Williams?
1: Iya bener. Iya lagi.
0: Iya.
1: Katanya orang yang tertawa paling keras itu justru adalah orang yang paling punya banyak masalah dalam hidupnya.
0: Nih, waduh, dalam banget itu.
1: Mending Arin, nih tuh Gilang katanya si.
0: Nah si badut tongkrongan
1: kata
0: nih.
1: Kata Arin, Gilang. Gimana sih?
0: Gilang.
1: Kata si Gilang, Arin, mending lu cerita sama gue deh.
0: Tuh,
1: lu cerita tuh sama Gilang.
0: Arin, lu mau di apa nih? Mau ngasih IG nggak buat si Gilang? Kalau mau, kita kasih ke si Gilang biar kalian ada tempat mengobrol gitu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Pengen dapet surga di surga. Pengen dapet masjid di surga ya? Ngejodohin orang. Coba Jakarta, segiliran lo cerita sama kita. Lo pengen diinget orang sebagai orang yang bagaimana sih?
0: Ya.
1: 0811-6101-101.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cililitan kilometer 1 sampai kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di Tol Japek dari arah Bekasi Timur kilometer 18 sampai Tambun kilometer 19 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Cibitung kilometer 24 sampai Cikarang Barat kilometer 28-100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur tengah. Memasuki lokasi terakhir, di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Masih di SPK, siaran pulang kerja, masih ada Mola dan VK. Katanya, sedinget-ingetnya kita, kita hanya akan diinget paling mentok 2-3 generasi setelah kita. Sisanya kita gak akan diinget lagi.
1: Teori dari mana itu?
0: Gak tahu dari mana.
1: Tapi maksudnya, tiga generasi tuh?
0: Iya, tiga generasi. Jadi misalnya gini, lu sementok-mentoknya diinget, lu akan inget sama cucu lu aja. Di bawah cucu lu, dia akan lebih inget ya sama yang generasi di bawah lu aja, lu nya udah nggak benar-benar diingat, lu tertulis dalam sejarah mungkin, tapi nggak benar-benar diingat.
1: Wow,
0: ya kan?
1: Ya tergantung lu kali, kalau lu pangeran kerajaan,
0: itu juga kita nggak benar-benar ingat. Pasti kita harus belajar dulu, kita harus baca dulu.
1: Pangeran Kodok ingat semua orang.
0: Itu cerita kali.
1: Oke, sekarang kalau lu Jakartans.
0: Mari kita manfaatkan 2-3 generasi ke depan lah ya, di mana kita masih bisa diinget ya. Kalau lu Jakartans, lu pengen diinget orang sebagai apa? Ada Dul, sore bang, ikutan join topik sambil antre BBM. Pengen jadi orang yang dikenal sebagai dermawan bang. Alasannya karena gue punya om udah almarhum, dia meninggal tapi yang layat tiba-tiba banyak orang masjid yang datang tanpa sepengetahuan keluarga. Singkat cerita, waktu beliau hidup ternyata beliau pernah sumbangin sebagian hartanya dengan cek kosong buat bangun masjid. Wow, baik banget om lo.
1: Cek kosong tuh gimana sih?
0: Ya diisi sendiri sama masjidnya. Butuh berapa?
1: Wow.
0: Wow.
1: Keren.
0: Berarti baik yang doain ya cuy.
1: Hebat, hebat, hebat, hebat, hebat. Oke, lanjut lagi. Ini
0: Bambang.
1: Bambang panjang juga ya Bambang.
0: Gue ingin dikenal kelak sebagai orang yang memberikan inspirasi untuk banyak orang, karena perjalanan hidup gue rasanya bisa menjadi kisah inspirasi untuk banyak orang. Gue lahir dalam keluarga yang sederhana, gue harus kerja keras untuk bisa sekolah, ngamen, jualan koran, jaga parkiran pas kuliah dan lain-lain. Dulu gue jalan kaki sepanjang Sudirman untuk keluar masuk gedung buat masukin lamaran pakai map coklat. Gue percaya dari ratusan lamaran minimal ada beberapa yang hubungin gue untuk interview. Dari beberapa itu pasti ada yang lulus. Long story short, gue keterima bekerja sambil meneliti karir hingga gue di top manajemen. Kemudian gue berbisnis miliaran rupiah. Tapi semakin sukses bikin gue semakin sombong dan percaya semua itu karena gue, padahal sebenarnya bukan. Itu karena kemurahan hati Tuhan. Gue akhirnya melakukan kesalahan fatal. Gue di penjara. Dari yang biasa hidup mewah, gue harus minum air keran di penjara. Tapi Tuhan masih baik banget. Gue masih dikasih kekuatan untuk gak gila dan bangkit. Sekarang gue sedang meniti, tapi gue yakin gue bisa dengan jalan yang benar dan dengan jalan yang lebih berkah. By the way, gue di penjara nulis buku kisah ini pakai pensil dan kertas makan. Terus gue selundupkan keluar kalau ada besukan. Bukunya udah ada, nanti aku kasih kalian ya brother. Sukses. Wish, terus Monkey.
1: Bambang.
0: Wow, Bambi, Bambi, Bambi. Gile. From nothing to something
1: and then nothing again.

0: Yeah, and then struggling to be something again.
1: Wow.
2: Ingat gak Bambang itu yang waktu itu pernah join topik kita ngomongin roti Aoka yang dia makan?
1: Oh.
2: Pas di dalam.
0: Dalam sel dia cuma makan roti Aoka doang 2.000.
1: Wow.
0: Ya ampun. Wow Bambang. Wow keren.
1: Ditunggu bukunya ya Bambang.
0: Kompleks ya hidupnya dia ya, pernah merasakan semuanya.
1: Coba diulang.
0: Pernah merasakan semuanya.
1: Iya.
0: Oh, yeah. Nah sekarang di telepon sudah ada Wisnu. Nu.
3: Halo.
0: Lagi di mana Nu?
3: Lagi di jalan.
1: Daerah mana?
3: Di arah mau ke rumah, ke arah Parung.
0: Parung, gimana anak-anak murid lo hari ini?
1: Ah murid?
0: Dia kan kepala sekolah. Wisnu nih kepala sekolah Jakarta.
1: Kepala sekolah apa?
3: SMA Alfa Cinde, Mongki.
1: SMA Alfa Cino. SMA apa?
3: Alfa Cirende.
0: Alfa, oh. SMA Alfa Cirende.
1: Oh.
0: Seru deh, waktu itu pernah main-main ke Jak FM sama murid-muridnya.
1: Oh ini lu, kayak ketemu kita.
0: Dia pernah main-main ke Jak FM, terus hubungannya dekat gitu sama murid-muridnya.
3: Ya, udah kayak temen lah.
0: Udah kayak temen.
1: Berapa tahun jadi kepala sekolah? Udah berapa tahun?
3: Kalau kepala sekolah sih dari COVID ya, 2020, alhamdulillah sih udah 6 tahun.
0: Oh. 6 tahun. Sebelumnya lu guru ya, Nu?
3: Guru sih,
0: hah? Lu guru berapa lama?
3: Kalau guru sih dari dulu tuh sebenarnya jurnalis, TV ya kan. Terus pindah karir, switch karir tuh di 2009 sih.
0: Jadi guru.
3: Pas itu Gintung lagi kebanjiran.
1: Oh itu.
0: Tahun berapa itu?
3: 2009 Februari.
1: 2009.
0: Oh lama juga jadi guru ya.
3: Iya, abis itu switch karir, alhamdulillah sih justru kayak seneng banget gitu bisa menginspirasi banyak anak ya buat jadi orang baik gitu kan. Terus mereka kalau kuliah di luar negeri atau di PTN ternama jadi terharu gitu sih, jadi lebih gimana ya, pengen bikin bangga mereka sih dengan kita ngobrol sama mereka, ngajarin mereka, deket sama mereka.
0: Dan itu yang pengen, dan itu yang lo pengen orang mengingat lo sebagai itu.
3: Ya, jadi hampir 17 tahun ini akhirnya kepikiran sih untuk bikin buku ya. Bagaimana sih anak-anak murid itu atau bahkan orang tua nginget kita tuh seperti apa sih, guru seperti apa sih gitu kan. Jadi Sweet 17-nya pengen bikin buku sih kepikiran di tahun ini.
0: Testimoni ya.
3: Ya gitu, jadi ibaratnya pengen banget dikenal sebagai orang yang baik, guru yang baik, everlasting. Ya semoga nanti kalau pun meninggal banyak yang nganterin lah, banyak yang doain gitu.
1: Pendengar kita banyak yang nulis buku ternyata ya.
0: Iya, dan ingin menulis buku juga.
1: Iya. Ceritain dong, ada nggak satu pengalaman lu jadi guru atau kepala sekolah yang emang wah ini nggak ada sih nih di tempat lain, gua bakal ngadepin kayak gini gitu.
3: Banyak sih sebenarnya.
1: Paling.
3: Ada bahkan. Anak murid ini tuh bandel banget gitu kan. Terus sempat bermasalah lah, ibarat kita pisah keduanya ya, beda kelas lah. Tapi pas begitu beda kelas, dia malah makin rungsing lagi, makin kayak si Mr. Wisnu kok gini banget sih sama aku, jahat banget, bla bla bla bla bla, sampai bikin kayak atraksi demo lah sebagainya lah, kayak dia kesal banget gitu kan. Tapi di sisi lain kita pendekatan lah, pendekatan baik. Terus kita bilang, kamu kalau masih kayak gini terus nanti keluarga gimana, kasihan kamu juga masa depannya kalau kamu rebel kayak gini. Dan akhirnya di ujung tuh dia begitu lulus, dia langsung minta maaf, akhirnya berubah. Dan sekarang jadi salah satu IT terkenal di perusahaan besar lah gitu kan. Jadi dari SD dan SMP rebel banget, tapi sekarang jadi samuan sih, jadi hebat banget. Makanya kadang-kadang itu sih yang bikin kita terenyuh ya. Ya Allah kok bisa ya orang kayak kita yang biasa ini ngubah mindset anak-anak yang rebel jadi something, jadi samuan.
0: Bener-bener.
3: Itu keren banget sih, itu alhamdulillah banget sih.
0: Terkadang yang dilihat orang ketika ada seseorang yang bersinar, berprestasi, bersinar gitu, yang dilihat adalah orang itunya yang sih yang bersinar. Padahal sebenarnya yang paling berjasa untuk membuat dia tersinar adalah orang-orang di sampingnya dia kali ya, di sekelilingnya dia ya.
1: Iya.
0: Yang membuat dia
3: untuk begitu kan.

0: di Jabodetabek itu rata-rata anak-anak itu justru lebih dekatnya sama gurunya, karena kadang-kadang mereka nggak dekat sama orang tuanya buat curhat, nggak bisa. Bahkan pernah suatu saat inget banget pagi-pagi, misalnya itu yuk curhat yuk, loh kok pagi-pagi banget curhatnya, kenapa? Ya kan misalnya itu tahu sendiri, bapakku dosen di universitas ternama, nggak pernah pulang, ibuku kepala LSM internasional gitu, karena aku sama sekali nggak pernah punya kesempatan buat ngobrol tentang diriku gitu kan. Bahkan dia ngasih kayak nih, aku tiap malam sayatan-sayatan di tangannya dan sebagainya. Aku bilang, kamu harus bikin sesuatu yang positif buat kamu sendiri gitu kan. Jangan terpatok untuk kamu kayak sedih ditinggal orang tua dan sebagainya. Kita ada buat kamu kok gitu. Udah curhat aja gak apa-apa. Tiap hari pun curhat gak apa-apa. Alhamdulillah sih sekarang masuk PTN ternama, dan juga keluarganya akhirnya jadi lebih rukun lagi sih sama dia. Itu kayak ngebalikin keadaan yang hancur banget, rusak banget, dan akhirnya in the end tuh happy ending. Itu tuh yang bikin seneng tuh jadi guru tuh kayak gitu sih. No matter berapa gajinya ya, itu seneng sih buat kami, bangga banget.
1: Iya. Berarti ya dari obrolan, aduh, gue mau ngomong kepala sekolah, lu nggak sopan ya? Dari obrolan bapak nih ya, gue bisa menangkap sebuah kesimpulan yang ternyata anak-anak SMA itu bukan dari nothing, Mang. Justru dari something, mereka tuh udah jadi something. Kita lah yang tugasnya menjadikan mereka menjadi big thing gitu loh. Mereka justru udah punya sesuatu. Tadi si mau ngomong elu lagi. Kamu itu bapak udah merubah seseorang yang katanya
2: pan, tapi melihat orang-orang yang bersinar karena menurut ajaran mereka.
3: Waktu
2: itulah.
3: Waktu ya azan maghrib.
2: Azan dulu, kita azan dulu ya.
3: Jakarta dan sekitarnya. Bersama Jak 101 FM.

0: Jak 101 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Jak 101.
2: Selalu ada keseruan di Jak 101.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC.

0: secukupnya dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan, pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
1: Pembahasan RUU Pemilu tidak ditunda. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JB Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Bogor Dedi Araci mengatakan, rute Trans Jabodetabek Bubulak Jakarta sedang dalam tahap pembahasan. Rencana penambahan rute tersebut sudah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo Senin kemarin. Kita beralih ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kojin mengklaim parlemen tidak pernah menunda pembahasan RUU Pemilu. Kojin pun memberi penjelasan untuk membantah kritik publik yang menyebut DPR menahan atau menunda pembahasan RUU Pemilu. Politikus PKB tersebut mengungkapkan, saat ini DPR RI tengah menugaskan BKD untuk melakukan simulasi terkait revisi UU Pemilu. Dan untuk berita yang ketiga, kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk akibat serangan Iran jauh lebih luas dan presisi dibanding laporan awal yang disampaikan pemerintahan Donald Trump. Dalam laporannya, The Washington Post menyebut sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 situr militer AS hancur atau rusak. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: News update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: quick, oh, oh, quick, oh, oh.
1: Jak 101.
2: Ayo kita baca WA.
1: Mari. Kita akan bacakan orang-orang luar sana yang
2: ini. Lu belum cerita, Mang. Kita topik kita adalah apa lu pengen diinget orang sebagai orang yang bagaimana. Lu tadi belum cerita, lu bilang masih nyari-nyari.
3: Bantuin deh.
2: Apa dong? Lah,
3: gua gak ada keinginan untuk dikenang.
2: Lu gak pengen dikenang orang ya?
3: Enggak.
2: Kenapa? Iya gak apa-apa sih. Lu gak pengen dikenang. Bukan gak pengen dikenang, Mang. Ini bukan lu pengen dikenang orang, tapi lu pengen orang tuh abis ketemu lu, abis berinteraksi sama lo sekian lama, lu pengen aftertaste-nya orang itu kayak gimana?
1: Gurih. Legi, molan sangat umami.
2: Nyonyoy.
3: Apa ya, Mang? Ah, gak ada, Mang.
2: Misalnya,
3: contoh deh, pilihan deh.
2: Gua. Ih, masa gak ada sih?
3: Lu gak pengen, ada gua.
2: Gak, lu pengen deh dikenal sebagai orang. Dijin bisa gini, lu punya anak. Lu pengen di mata anak lu sebagai bapak yang bagaimana sih?
1: Oh, itu
2: itu
1: berarti beda dong.
2: Tapi ini bukan ke anak, lebih ke orang-orang sekitar. Lu pengen dikenal orang-orang sekitar lu sebagai orang kayak gimana sih? Gitu. Kan lu nih, lu kan pernah enggak pengen bilang enggak pengen terkenal. Ya itu juga bisa. Satu, gua enggak pengen,
3: gua enggak pengen terkenal tapi pengen banyak duit. Dah, itu gua pengen dikenal sebagai itu aja dah.
2: Sebagai orang yang pengen banyak duit.
4: Tapi
2: enggak
4: terkenal.
2: Terkenal. Ini bukan masalah terkenal.
3: Salah lah lagi kan.
2: Ini bukan masalah terkenal, tapi lu pengen gua tuh picturing lu as a Molan yang bagaimana sih?
3: Gini aja deh, gua tanya ke lu dah. Lu nangkep gua kayak apa? Udah itu yang akan dikenal.
2: Kayak setan.
3: Nah udah itu.
2: Ih lu mah,
3: maksudnya gak, gue pengen ini, ternyata gak ada hasilnya, itu gimana?
2: Lu pengen dikenal sebagai orang apa? Orang yang bagaimana?
3: Ya udah, Vicky Markus Manengke
2: ya.
3: Molan itu orangnya kayak apa? Gue tanya ke lu. Dan itu akan menjawab pertanyaan gue juga.
2: Emang itu yang lu pengenin gue untuk tangkep?
3: Enggak. Misalnya gini, gue pengen orang kenal gue sebagai A misalnya. Ternyata orang nangkapnya C. Lah kan enggak juga jadinya.
2: Terus ya udah gitu, kalau orang mengenal lu sebagai C ya udah gitu.
3: Ya udah. Makanya gue enggak tahu menurut lu gue apa, kayak apa.
2: Eh, gimana sih? Lu pengen, oh ya udah, lu pengen.
3: Gue pengen orang yang dikenal sebagai orang yang enggak mau dikenal. Dah.
2: Gue pengen dikenal sebagai orang yang pernah hidup di dunia ini dan menyelesaikan hidupnya udah.
3: Ada tuh di situ

0: mau jadi orang yang dikenal sebagai apa. Kayak too much effort to be recognized. Kayak pengen dikenal sebagai orang yang ini itu. Udah deh, jadi orang yang sebaik mungkin. Diri lo bisa, opini orang gak akan terbentuk dari your true self. Kalau lo pengen dianggap orang lucu, asik, tapi malah jadi memaksakan diri, equals burdening yourself. Oh, ini molan ini.
1: Ini hampir gua, tapi gua enggak senyinyir lu.
0: Ini molan ini.
1: Iya kali. Ya ya ya, mungkin-mungkin, tapi gua enggak se
0: lu enggak iya ya udah jalanin aja hidupnya sih. Enggak ada, lu enggak ada harus dikenal orang kayak gimana.
1: Tapi dengan ini nada rendah gua. Dia kan adanya tinggi tuh.
0: Iya, tapi that's
1: gua ngerti sih, gua ngerti that's topik hari sense. Ini apa yang kalian bicarakan, cuman gua gak ada gitu.
0: Iya. Lu kepengen dikenal sebagai orang yang
1: dia yang geremeng. Halo abang-abang, abang Feki, abang Molan yang ada di Jak FM yang ganteng, aku Asmirla. Gua pengen dikenal sebagai orang tua yang memampukan anaknya. Jadi role model, tidak menjadi beban anaknya kelak. Jadi sandwich generation. Dan gue juga pengen dikenal sebagai suami yang panutan, saleh, sebagai orang yang pekerja keras dan cerdas, inovatif dan bisa membantu sesama. Syukur-syukur sampai punya hak paten. Dan juga pengen dikenal sebagai saudara dan teman yang helpful dan dikenang yang baik-baiknya aja.
0: Nah gitu mang.
1: God.
2: Kalau gitu buat kucing-kucing kamu.
0: Gue pengen dikenal sebagai orang yang terkucing.
2: Sekucing itu sembiau.
0: Udah lanjut. Flower, halo Amolan Afeki. Aku mau diingat sebagai orang yang multi-talentan. Aku multi-talenta. Karena bisa main musik apa aja. Gak tau kenapa, kayaknya dapat gift bisa main musik. Dan kalau belajar apa-apa bisa aja gitu. Piano, gitar, bass, biola. Gue otodidak dan bisa aja gitu. Di keluarga, di gereja, gue dicap gitu.
1: Keren kamu Flower. Ih, gila.
0: Bisa main piano, gitar, bass, biola.
1: Gendang dangdut bisa gak? Gendang dangdut.
0: Dan ini otodidak. Keren.
1: Ini mah udah kayak Mozart ini mah.
0: Keren loh. Lanjut Amolan Bang Feki. Apa ini? Gue punya akun Instagram khusus tempat orang curhat, orang-orang yang kepikiran buat bundir tapi anonim, gak pakai nama asli gue, supaya yang curhat juga nyaman.
1: Oh, nice.
0: By the way, yang curhat banyak banget tahu bang. Kadang gue sedih denger sendiri dengar cita-cita mereka, tapi ketika mereka berhasil melewati masa-masa sulitnya, gue jadi ikutan bahagia juga. Banyak dari mereka yang DM ke gue lagi sekedar bilang makasih dan ngabarin bahwa mereka masih hidup.
1: Wow, keren.
0: Mereka udah keluar dari masa-masa sulitnya. Gue cuma berharap akun gue tersebut dikenang sama mereka sebagai teman-teman yang senantiasa jadi pendengar buat mereka, serta jadi pengingat bagi mereka bahwa mereka gak sendirian. Karena banyak dari mereka yang cuma pengen didengar, gak ada tempat cerita atau malu buat cerita sama orang-orang di sekitarnya. Lo kasih tau kita apa akun lo ya. Lanjut tulis, ini bagus banget.
1: Tulis apa akun kamu.
2: Abis ini aku
0: iya.
1: Sekarang. Gak ada waktu. Gak ada waktu lagi. Gak ada waktu lagi.
0: Iya, biar kita out airin ya, karena bagus. Kita tunggu ya, Avi udah mengirimkan WA kamu, jangan digodain Avi ya, udah punya pacar.
1: Nomor kantor.
0: Oke.
1: Tuh langsung dibales kan?
0: Ya yuk, lanjut dulu. Ini, apalagi Vi? Hai Mang Mongki, ikutan dong. Kalau gue di kantor, gue dikenal sebagai tabib karena gue tahu banyak tentang obat. Jadi teman kantor gue ada yang sakit langsung nanya sama gue. Oke.
1: Tabib. Tapi obatnya buat warung. Tapi mah pakai daun dewa, daun binaho.
0: Iya. Kalau gitu. Dia mah, Bib ini apa Bib obatnya?
1: Kontraksin.
0: Tuh. Kamu coba beli Sanaflu.
1: Ini udah ada nih akun IG-nya.
0: Oh nih, ini IG-nya Jakartans. Lo bisa cerita sama dia anonim ya. Kita nggak akan kasih tau juga siapa akun di belakangnya. Nama akunnya adalah @jangan.bunuh.diri.
1: Ya. Nice.
0: @jangan.bunuh.diri. Tapi jangan sebut nama asli aku ya kak. Enggak, nama kamu enggak kita sebut.
1: Nah itu ada tempat untuk
0: itu ya guys. Please berceritalah sama dia. Dia tuh anonim. Enggak akan kita kasih tahu namanya. Oke lanjut. Monkey yang terbaik, ikutan topik ah. Pengen diingat sebagai orang yang selalu bikin orang lucu dan ketawa. Soalnya di semua circle gue selalu ngelucu, ngomong apa adanya yang bikin orang ketawa.
1: Nice. Terima kasih sudah membuat orang-orang bahagia.
0: Untuk semua orang-orang yang pengen diingat lucu, untuk semua orang-orang yang jadi badut di kantor, yang selalu menyenangkan orang lain, untuk selalu yang selalu bikin happy orang lain. Good for you. Tapi lu jangan lupa sama diri lu sendiri ya. Kalau lu butuh pertolongan juga lu yeah. Jangan lupa untuk cari tempat ngobrol.
1: Pokoknya sampai satu titik lu berkata gini, gue bisa

0: Gak menghibur orang.
1: Tapi kok hati gue sepi ya.
0: Terus yang hibur gue siapa?
2: Nah artinya lu udah
1: lu
2: mulai
1: temen...
2: akun IG ini.
1: Ya gak apa kayak gitu juga lu.
2: Ketika dia
1: ya,
2: butuh.
1: Ya gak apa gitu doang. Gak apa kan, gitu juga.
2: Dia kan berarti ada masalah mang. Terus dia gak tahu mau kemana.
1: Maksud gue it's okay to be sad. It's okay to be sad and vulnerable. Di depan orang. Jadi lu bisa cerita sama orang lain gitu.
2: Oh iya iya iya iya. Ya, oke okay, bisa.
1: Lu gak tiba-tiba cerita ke Ed jangan bunuh diri.
2: Ya udah ya. Nanti kalau butuh hiburan-hiburan lagi. Kita ada lagi nih. Ini anak tiga ini bikin lagu yang beda dari yang lain.
1: Yes, ini adalah sebuah grup yang datang dari masa kini, tapi mengingatkan kita akan masa lalu. Kita bakal punya tamu Jakarta sebentar lagi.

0: ini.
1: Untuk Anda yang baru saja hadir, silakan Anda bisa menikmati hidangan di sebelah kanan. Atau Anda bisa langsung bersalaman dengan para pengantin. Silakan. Mohon maaf untuk yang berfoto, boleh ditahan dulu sebentar.
2: Tolong ya, itu ngambil makanan prasmanannya sesuaikan dengan amplopnya. Selamat datang Wijaya 80.
3: Halo.
4: Akhirnya bertemu lagi.
1: Iya. Lu mah sama Maulan mah teman lama ya?
3: Iya.
1: Udah kenal ya?
3: Lu mentor gue di dari
1: sekolah. Enggak, enggak. Iya. Itu kelihatan banget. Bukan lu senior ya, lu tuanya, Mang.
2: Jadi gue yang ngajarin musik jazz ke dia. Ada Ardito.
1: Ada Ardito Pramono. Ada juga Erickson Jayanto dan Hesky Joe Nainggola.
2: Halo. Selamat datang Horas di SPK Siaran Pulang Kerja.
1: Yeah. Gue pertama kali denger Wijaya 80 ya, awal banget. Gue belum tahu Ardito di situ kan. Terus gue Wijaya 80 siapa mereka ini ya? Gue berpikir mereka-mereka ini adalah orang yang lahir sama-sama di Rumah Sakit Brawijaya dengan berat 80 kilo.
2: Jauh.
1: Apakah gue salah?
2: Salah. Di Puskesmas yang benar.
1: Wijaya 80 tuh apa sih?
3: Wijaya tuh karena kita dulu nongkrongnya di Jalan Wijaya.
1: Oh.
3: Kantor kita tuh di Jalan Wijaya.
2: Anak Selatan.
3: Anak Selatan.
2: Orang kaya semua nih loh.
3: Enggak. Sebenarnya rumahnya satu di Depok. Iya. Eski Depok, Erickson Depok juga.
2: Depok.
5: Cuma suka nongkrong aja di Wijaya.
2: Di mana nih kalau boleh tahu,
5: di Wijaya? Kantor.
2: Oh, di kantor. Kantor apa label maksudnya?
3: Dulu gue punya manajemen gitu kan.
2: Oh.
3: Gue dan artisnya tuh gue Om Leo.
2: Oh, Om Leo.
3: Om Leo. Om Leo. Terus Wijaya 80 lahir di situ, di kantor Wijaya itu.
1: Yeah. Emang sebelumnya kalian apa? Pertemanannya apa?
2: Kubus dulunya kubus.
5: Kita dulu daun singkong. Kita teman palem, madon palem.
1: Kita juga dulunya unsur hara. Kumus.
2: Jadi kalian kalau selain Ardito emang teman musiknya Ardito atau?
5: Iya, kita sering teman ngumpul terus bikin lagu, terus teman curhat gitu-gitu.
1: Enak ya ngumpul-ngumpul berfaedah ya.
2: Iya.
1: Kita ngumpul-ngumpul duit habis doang.
2: Oh, ini apa namanya? Emang udah temenan lama.
5: Iya. Yeah. Temenan dipertemukan kerjaan musik sih.
2: Oh.
5: Terus jadi temenan gitu.
2: Oh.
1: Kalau 80 apa?
3: 80 karena musik kita kan unsurnya 80-an gitu.
2: Iya, benar.
3: Jadi ya Wijaya tuh artinya adalah kejayaan.
5: Kejayaan
3: tahun 80-an.
1: Victory.
2: Berarti lu tahu lagu-lagu 80 dong?
3: Lumayan.
2: Oke, gue tantang kamu.
1: Coba kita tes.
5: Ditantang mulu deh dari tadi.
2: Kamu tantang mulu?
5: Iya.
2: Oke, sekarang gak nantang. Lanjutkan.
5: Sama.
2: Bang. Ku sadar hidup ini hanya
3: 7 bintang.
2: Gila.
5: Ada banyak tuh harusnya tuh.
2: Benar. Ada 7.
1: Nur Lela.
2: Nah.
1: Sudah tidak sabar.
3: Kang Fauzi.
1: Kang Fauzi.
3: Aja.
2: Nur Lela cewek semua.
1: Cewek semua.
5: Aduh, gue seringnya denger yang nyanyi cowok banyak kan.
2: Oke, cowok. Refnya mang.
1: Bukan. Hai Nur Lela.
5: Oh, itu kan
1: Selamat ya. Nur Lela itu
2: refnya langsung mang.
1: Rasain kamu sekarang gigit jari. Makanya jadi pacar jangan plin plan.
2: Udah fix kita tua.
5: Gue pernah lihat itu yang Om Deddy Duke nyanyi lagu itu.
1: Oh iya benar.
2: Ada juga.
5: Live sih nyanyi lagu itu.
3: Emang 80-an tuh gitu, lagu satu lagu dibawain banyak orang.
2: Benar.
1: Iya. Itu tuh derumpis.
2: Tapi kalian ngalami langsung enggak 80-an?
3: Enggak
2: ya.
5: Belum lahir.
3: 95.
2: Lu Son?
5: 98.
2: Lu Bang?
5: 91.
2: Oh, kenapa
5: lu manggil gua Bang ya? Bang, Nainggolan, soalnya
2: Bang. Lu Bang Nainggolan.
5: Pas gua enggak Bang ya.
1: Aduh, gua tua banget ya.
2: Kenapa enggak Wijaya 90?
5: Enggak dapet sih waktu itu. Karena kita suka denger 80-an.
2: Oh, suka.
3: Jadi dulu di kantor kita tuh ada, gua koleksi kaset gitu. Terus ada kaset player, kita suka dengerin lagu 80-an. Gitu.
2: Oke.
1: Berarti kemudian pencinta kalian itu apakah orang-orang yang lahir tahun 80-an apa mostly Gen Z kayak sekarang?
3: Banyak banget Gen Z sih sebenarnya.
2: Iya.
3: Banyak Gen Z. Terus abis itu pas dikasih denger ke bapaknya nyambung juga.
5: Jemuk jadinya.
2: Jangan-jangan berkat kalian si Gen Z jadi suka 80-an.
5: Wah, betul. Karena gitu emang ya. Zaman itu para Gen

0: Sini pada lagi digging lagu-lagu era itu.
1: Oh, para iya. Genzi waktu itu dalam bentuk cairan soalnya. Oh, belum utuh
0: bentuknya. Cairan yang apa tuh bentuknya? Iya ya, karena banyak gua rasa musik sekarang tuh kita udah enggak kotak-kotak ya. Kayak every genre has its own listeners.
1: Betul.
0: Ya kan, jadi udah enggak ada kayak dulu, oh kita punya guilty pleasure. Hmm. Kalau lu dengerin certain music lu bakalan dibully. Hmm. Sekarang tuh kayak semua orang bisa mendengarkan apapun yang mereka mau, termasuk yeah. kalau mereka pengen balik lagi ke zaman dulu.
1: Benar.
0: Nah, orang-orang yang lahir tahun 80-an itu mereka pengen, gue pengen menikmati musik era-era gue tapi kekinian.
1: Mm-mm. Nah,
0: iya. Yeah.
1: Tapi sound-soundnya masih sound-sound 80-an.
0: Sound-soundnya masih 80-an.
1: Betul. Pengen ngerti orang sound? Ngerti. Katanya mereka punya lagu baru.
0: Yes.
1: Langsung kita dengerin aja.
0: Mereka punya lagu baru, ada dulu gak sih?
1: Bulan Bintang Garis Melintang.
0: Menyilang.
1: Menyilang.
0: Bulan Bintang
1: Garis Menyilang. Ini pertanyaan sebenarnya, Mang. Hmm. Bulan Bintang Garis Menyilang, apa jawabannya?
0: KTTS ya cuy.
1: KTTS. Yang belum tahu Jakartans, langsung kita puterin aja, Mang.
0: Iya, mana?
1: Kita buktikan ya.
0: Apa lagunya Jakartans, kita puterin sekarang ya.

0: Jak 101 SPK.
1: Kita baru saja mendengarkan lagu terbaru dari Wijaya 80 Jakartans. Ini kolaborasi bersama Sal Priyadi. Ya tentu aja Sal Priyadi being Sal Priyadi ya Jakartans. Tapi ini Sal Priyadi waktu rekaman udah bangun tidur kan ya?
2: Walaupun belum minum air putih ya.
1: Kerupuknya masih nyangkut. Tapi seru Jakartans. Dijak juga bakalan diputer nanti ya. Tentu aja Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini berbicara soal hubungan berbeda prinsip.
2: Betul. Belief system kalau katanya Eski.
1: Belief system.
0: Belief system. Yes. Udah lebih dari prinsip ini memang. Berat sebenarnya ini.
1: Lu pernah ngalamin Ki?
0: Ini siapa yang ngalamin?
3: Eski.
0: Eski.
2: Gua mau bujuk enggak tapi Eski.
0: Jadi pacar lu nyembah kaleng kongguan, lu nyembah portal komplek. Yeah.
1: Gua mari regal.
0: Yang ada rantainya ya.
1: Yeah. Akhirnya mereka meninggalkan keyakinannya dan sama-sama menyembah palem botol.
0: Ini lu asli pengalaman lu.
1: Iya. Yeah. Iya. Kira-kira gitu. Terus gimana endingnya, Ki?
0: Iya,
1: dia sudah meninggal. Masih berjalan aja
0: gitu. Masih nih sekarang.
1: Masih. Oh, masih.
0: Masih.
1: Udah berapa tahun?
2: Ya yeah. Mau 3 tahun gitu.
0: Nah. Siapa yang bakal ngalah?
2: Kayaknya Hesky.
1: Gantung wasitnya. Makanya kita minta wasitnya.
0: Siapa wasitnya?
1: Gak tahu. Departemen Agama lah wasitnya.
0: Ya, ini wah, ini jadi lagu kebangsaan di orang-orang di luar sana yang
1: iya
0: ini.
1: Lagi.
0: Iyalah.
1: Yang beda keyakinan.
0: Bulan Bintang Garis Menyilang. Wah. Lu jadi gede-kecilin gede-kecilin.
1: Kira-kira lu mau lanjut ngomong.
0: Gue pengen dengerin kesannya. Jadi Jakartans, buat orang-orang di luar sana yang berbeda keyakinan, lu punya lagu kebangsaan sekarang. Ya. Udah pasti terlarang ini.
1: Masa sih? Udah-udah. Anyway, kita tuh hari ini lagi buka topik. Topik kita adalah lo ketika besok nanti lo pengen.
0: Kenapa lo?
1: Gue ngelirik produser dulu, gue jangan-jangan gue telah ngomong. Iya. Apa ya? Kalau besok nama lo diingat, lu pengen diingetnya karena apa? Coba kita mulai dari ini dulu, dari Erickson.
0: Waduh,
1: Erickson.
3: Apa ya?
1: Ini diinget sama siapa ya?
0: Siapapun.
1: Siapa?
0: Gue sih udah punya jawaban buat lu Son sebenarnya, tapi dari lu dulu deh.
3: Nggak, coba lu dulu apa?
0: Dari gue juga. Ya. Gue akan menjawab si Erickson akan dikenal orang sebagai model video klip yang jongkok doang.

0: di video klip malam-malam sampai habis. Lu ngapain jongkok di situ? Yang lain udah pada pulang.
1: Arito ngedirect gitu.
0: Tuh lu emang kacau
2: banget lu.
0: Jadi di ujungnya dia diem, temennya udah pulang dia diem.
2: Iya, sampai sampai lagu habis ya. Nih tuh. Tuh, di emperan toko ya?
1: Enggak, di Jepang itu.
2: Oh, di Jepang. Eh, masih bagus lah ya.
0: Masih bagus lah.
1: Tapi kayak kelihatan kayak di mana sebenarnya?
0: Ini
2: kayak petak 9 sih.
1: Percuma dong gitu.
0: Hai San, lu pengen dikenang
2: sebagai apa?
0: Atau karena apa?
1: Aduh, apa ya? Kayak
2: atau lu berharap dunia tidak mengenang lu?
1: Pak RW yang punya tanah gede terus. Ngerti gak sih lu?
0: Ngerti, gue mah ngerti San. Kita sama-sama absurd.
1: Gue tiap malam main karambol.
2: Iya.
1: Bagi-bagi duit gitu.
2: Yang anak-anaknya anggota ormas ya.
1: Iya, tapi gak sampai presiden juga. Kalau bagi-bagi duit kan inflasi. RW aja.
2: Gue suka nih. Depannya ada tokonya dong.
1: Ada. Harus punya duit dong kalau bagi-bagi duit.
0: Lu harus nongkrong banyak bareng sama gue. Lu nyambung sama gue.
1: Iya.
2: Gak jelas, Son.
1: Gak jelas.
0: Main karambol, lu masih main karambol?
1: Beli, baru beli. Tapi gak ada temennya.
2: Udah tenang. Lu siapin bedaknya, udah ada bedaknya belum?
1: Kristal ada.
2: Kristal ada. Tenang, gue ngeban itu jago gue.
0: Ntar gue temenin, tenang.
3: Mahyong main gak lu, Mahyong?
1: Enggak, pokoknya gue akan menyediakan satu tempat yang banyak game catur, karambol, bola.
0: Tapi temennya gak ada.
1: Loh, harus ada.
0: Harus ada.
1: Iya. Loh, maksa ya.
3: Temennya temen bayaran. Bukan temen aku gak. Ayo, sibuk banget sih.
0: Son, lucu banget, Son.
2: Orang-orang sekarang udah sibuk main sequence loh, Son. Lu mainnya karambol ya.
1: Enak ya. Senengnya.
0: Mantul ya.
1: Sambil gosip kan.
2: Tapi gosip sendiri.
3: Ayo banget.
1: Iya.
3: Stop. Lo tau gak? Stop. Lo tau gak?
2: Mainnya sendiri.
3: Tau kabar ini gak? Stop.
0: Keren. Sebagai Pak RW yang main karambol, bagi-bagi duit.
1: Enggak, gue pernah di masa itu soalnya hidup kayak indah banget. Orang-orang masih pada ngobrol. Sekarang orang itu udah pada gak ada semua, gak tau di rumah pada ngapain kan gitu. Kayak okay, pengen mengembalikan sosialisasi itu.
2: Judol pada judol.
1: Iya, kalau terlalu kaya juga nggak bisa di reach kan, menjadi Pak RW kan?
0: Iya.
2: Pak RW yang kaya.
0: Ayo toh,
2: lo mau diingat orang seperti apa toh? Jadi lurah.
4: Tadi RW sekarang lurah. Gue pengen jadi diingat orang sebagai bapak yang baik aja sih. Bapak yang baik dan baik sama teman-teman dan sekitarnya.
0: Iyalah. Kata si Erickson, kenapa gue gak jawab itu biar cepet ya?
1: RW dan bapak yang baik.
0: Jadi apa lo?
2: Kalau gue pengen diingat orang sebagai apa? Kalau gue sih mendingan lo sebagai temannya Erickson.
0: Iya, teman main karambol. Gak ada dia.
3: Dikenal karena punya jam tangan bokapnya.
0: Masih.
3: Apa ya? Gue pengen apa ya? Ya pengen dikenal sama anak gue nanti lah. Anak gue biar bangga gitu punya bokap kayak gue gitu.
2: Yeah. Bokap yang gimana ntar di mata anak lu berarti?
3: Ya bokap yang
2: selayaknya bokap-bokap ya.
3: Ya yang bisa
1: yang main karambol.
3: Yang bisa ya benar bisa dibanggakan karena menang karambol. Antar RT. Ya dari karya, dari apa gitu.
4: Bokap yang tidak melupakan sisi rock and roll-nya.
3: Iya. Rock and roll tapi sayang sama anak.
0: Udah punya anak?
3: Belum. Kok belumnya berat ya?
0: Panjang cerita. Iya, ini aja belum selesai cerita lagunya.
2: Iya, masih beda prinsip.
0: Iya, lupa gue 3
2: anak
0: tahun.
2: Anak masih jauh.
0: Benar. Jadi itulah pokoknya. Yang satu pengen jadi bapak yang baik.
2: Yang dua juga bapak yang baik.
0: Oh iya, dua bapak yang baik.
2: Yang satu bapak RW yang baik.
0: Yang jago karambol. Yang bisa melintir, main sama melintir. Nah, lu baru tahu nih acara aneh.
3: Enggak, dia jawabannya aneh banget. Gue jadi kayak aduh. Musik karambol.
0: Nanti kita lanjut lagi ya.
2: Iya, nanti kita

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, JB Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 1 ke arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di tol layang MBJ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di tol Janger dari arah Karangtengah kilometer 10 sampai Kunciran kilometer 14 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Kunciran kilometer 15 sampai Tangerang kilometer 17-200 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur 2. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2020.

0: 101. All great things for your day.
1: Jak 101 SPK.
2: Menurut gue ya Jakarta, orang-orang yang nekat mau membangun hubungan berpacaran beda agama tuh orang-orang yang lu ngerasa diri lu emang udah kuat banget gitu. Kuat dalam rangka banyak hal. Karena menurut gue maju kena, mundur kena. Dono. Maksud gue ketika
3: film yang mana ya?
1: Ada kan ya? Ada maju kena mundur kena. Jadi gaban.
3: Benar-benar.
1: Jadi gaban.
3: Iya. Lu tuh gak gaban kenapa tinggi banget di Dufan.
4: Yeah. Pernah baca tuh.
3: Pernah kan?
4: Apa ya
3: dulu ada itunya, ada bon, ada kayak patung
1: gitu. Iya, gede.
2: Iya, kenapa dibilang sekarang kan
3: gaban.
2: Gede banget, segede gaban. Karena zaman dulu juga emang ada di Dufan.
1: Gitu.
2: Segede, gede banget gitu, segede karambol lah. Nah, buat gue ini tuh kayak maju kena mundur kena. Lu mau maju banyak banget rintangannya. Lu harus menghadapi keluarga. Lu harus menghadapi hati lu sendiri. Kalau mundur juga lu akan menghadapi dengan patah hati lo.
1: Waduh.
2: Iya kan, jadi kayak wah kalau udah terjebak dalam hubungan yang beda prinsip, belief system susah sih.
1: Emang gitu Ski?
3: Kenapa gue?
2: Iya gak Ki? Bener gak?
3: Ah, apa? Ya, ya bisa kan? Jadi
2: tapi justru yang kayak begitu tuh susah untuk lepasnya.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya kenapa harus dilepasin?
1: Nah,
3: harus dijalani.
1: Iya. Nah ujungnya ujungnya di lagu ini tuh apa? Ingin meyakinkan ayo perjuangin aja.
2: Atau
1: pasrah kali ya ujungnya.
3: Iya pasrah, tapi kalau yang kalau Sal tuh kalau kita live feeling tadi selalu kalau apa dia punya apa dia punya quote. Dia punya quote tuh quote kalau tidak apa
4: apa kalau tidak dimulai dari satu keberanian apa
3: kalau tidak dimulai dengan satu keberanian tidak akan
4: berujung di pelaminan.
2: Ngobrol lo sama Sal, kita nggak tahu apa apa lo.
3: Ya
1: gimana
3: pokoknya Sal setiap habis ngobrol
4: kalau
3: Tidak dimulai dengan satu
4: keberanian tidak akan berujung di pelaminan.
1: Oh.
3: Jadi coba dulu aja sampai mentok.
1: Ah.
3: Gitu. Masalah itu biar yang di atas yang menentukan.
1: Asin.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Walaupun masing-masing bilangnya kan tuannya dua.
2: Tapi lu taunya kapan itu mentok?
3: Akan tahu.
2: Hati lu yang akan tahu suatu hari nanti.
3: Waktunya yang akan menentukan.
1: Waktu. Gila. Apakah
3: karena waktu? Jadi lagu yang lain ya.
1: Lagu yang lain. Rizka Rahman itu.
2: Apa yang apa aftertaste yang ingin kalian orang rasakan setelah mendengarkan lagu ini?
3: Tetap ikuti kata hati lu aja gitu. Berjuang aja.
2: Pas denger lagu ini, kayaknya gue tetap harus berjuang deh gitu.
3: Yes.
2: Misalnya lagi gampang-gampang, aduh lanjut gak ya, kok berat banget nih rasanya gitu.
3: Ya memang berat, tapi kan diuji
2: lah. Worth to try.
3: Cinta lo diuji di situ kayaknya.
1: Gila.
2: Iya.
1: Iya, yang pasti ini udah jadi satu anthem atau lagu kebangsaan sih ini. Yakin gue.
3: Amin.
1: Ini Dildul udah siap-siap nih.
3: Siapa namanya tadi? Siapa namanya?
4: Iya gue liat
2: Dildul. Namanya Dila.
3: Oh.
2: Dia juga ngalamin.
3: Oh wow.
2: Dia sekarang lagi mengalami itu.
4: Dan tadi ketawa-ketawa.
2: Dia sekarang lagi
1: iya,
2: mengalami
1: bener.
2: Itu guys. Oh.
3: Siapa yang beruntung itu?
2: Bilangnya umur 30 gue mau nikah. Gue punya anak. Sekarang udah berapa tahun masih gitu aja.
5: Tapi jalanin aja.
2: Nah, lu kasih pesan dong untuk orang-orang yang
1: nah, bener
2: lagi seperti Dila nih. Biar orang tahu.
1: Kenapa dia?
2: Orang-orang yang sedang berada,
1: berjuang.
2: Iya, entah berjuang, entah merasa terjebak, entah merasa bingung. Maju, mundur, gua atau enggak gua harus gimana deh gitu.
5: Untuk Wijayanto atau Wijayanti, panggilan
1: fans yeah, yeah, Wijayanto. Oke. Wijayanto Wijayanti
5: yang mendengarkan lagu Bulan Bintang dan Gadis Menyilang, ikuti kata hati saja sih ya. Karena memang kalau misalnya kita nyerah di awal, bukan perjuangan namanya.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi kalau jalan ceritaku memang dia karangkan cerita seindah-indahnya.
1: Yes. Gila.
2: Jadi nggak perlu dilawan nih.
5: Nggak perlu dilawan.
1: Ya. Ikutin dulu ya.
5: Ikutin dulu aja.
1: Sampai titik darah penghabisan.
2: Lo gak usah liat kemana-mana soal lu sekarang.
6: Lagi mikir deh. Lagi mikir mau check out ini apa. Papan lagi.
2: Aduh apa ya. Lo celingak-celinguk. Apa lo mau ngomongin yang lain? Ini gaple-gaple.
4: Kayak lo dulu deh.
2: Oh gue biasanya terakhir yang paling bagus tuh.
1: Iya. Beban. Beban.
3: Aduh. Ini gue mau tahu. Buat teman-teman yang lagi sepertinya apa tadi?
2: Dila.
3: Seperti Dila gitu ya. Jangan merasa terjebak atau terbebani. Cinta itu anugerah. Gak ada yang kebetulan sih kalau lo ketemu.
1: Gitu.
3: Jadi pelajaran aja. Gitu sih, jadi nikmati saja waktu yang ada. Kalau Tuhan kasih bersama, kasih bersama.
1: Tisu, tisu, tisu.
3: Gue lebih ke mau bersin. Lagi sinus gue.
2: Ini yang paling bagus nih. Ini yang Erickson paling kita tunggu-tunggu ini, nih.
3: Stuck, stuck. Sambil bunyi stuck. Kalau menurut gue
1: cinta harus sekuat paku 12. Orang material nih.
4: Apa ya? Tuhan pasti memberi cobaan gak melewati batas kekuatan hambanya.
1: Wah,
3: ini udah mulai ini ya.
2: Jadi maksud lu itu cobaan?
4: Ya bisa cobaan, bisa jadi anugerah. Maksudnya Tuhan menempatkan pasangan yang berbeda agama pasti bukan tanpa suatu kebetulan gitu kan. Pasti ada maksud dan tujuan, entah bisa itu berujung jadi ya mungkin pasangan atau bisa jadi pelajaran kan gitu.
1: Wow. Keren.
2: Nice, nice.
1: Pelajar. Dia nyesel sama omongannya.
4: Dia malas gitu-gitu itu.
1: Bener-bener justru siapa tahu itu pelajaran hidup dia gitu ya.
4: Iya, enggak ada yang rugi kok.
1: Wah, itu kuat hari ini.
3: Nice banget, tapi beneran.
1: Ujungnya bener ini.
3: Either way, itu akan jadi satu hal yang bagus buat lo. Lo lanjut apa enggak? Itu jadi bagus. Iya enggak sih?
1: Iya. Bisa jadi pelajaran.
2: Lo lanjut, istilahnya jadi rezeki, jadi berkah. Lo enggak lanjut, itu jadi ya udah jadi pelajaran hidup yang ujung-ujungnya juga jadi rezeki juga buat lo.
1: Iya.
4: Benar.
2: Jadi Wijaya 80 gigs terdekat di mana?
1: Ya.
4: Di mana? Apa?
5: Oh, di Urban Forest di Cipete.
4: Tanggal berapa? 8.
1: 8 apa?
2: Mei. 10
3: dong.
5: 10.
3: 8 ada di Anjungan Sarinah.
1: Wah, seru tuh.
2: Ya udah ini deh bulan ini deh.
3: Ya ini.
2: Yang udah book apa aja kasto kita?
5: Ada di ulang tahun orang juga kalau mau datang aja.
1: Yang jadi yang udah DP.
3: Tapi mau makanan sendiri guys.
4: Oh, bisa dicek di Instagram.
3: Yang udah DP ya.
1: DP 50%.
4: Ya udah DP. 8 Mei Java Jazz on the Move Sarinah.
5: Sarinah itu yang di Sarinah.
4: 9 Mei Kanan Kiri Fest.
1: Oke.
3: Yang ontok
4: Sarinah. Karawang. 10 Mei. Oh, berturut ya. Baru lihat.
1: Lu enggak sadar lu laku.
4: Baru bulan ini.
3: Baru
4: bulan bulan kemarin enggak.
3: Iya, benar. Iya, juga habis lebaran, Pak.
4: Iya.
5: Lebaran lagi nih kerasan begini.
4: Iya.
2: Sarinah cakep sih.
5: Sarinah seru.
3: Iya, datangnya seru sih. Wijayanti Wijayanto kita bilangnya.
2: Wijayanti Wijayanto.
1: Jam berapa dah? Pulang kerja kali ya?
5: Pulang kerja.
1: Asik.
4: Malam ya?
5: Malam. Ada Hara juga di sana soalnya.
1: Ada Hara.
5: Hara juga di sana main.
3: Huru berarti.
1: infonya ada di mana? Infonya ada di IG apa?
4: Instagram @wijaya80s.
2: Thank you so much guys.
1: Wijaya 80.
2: Wijaya 80.

0: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal. Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
1: Ngasih tahu apaan?
0: Duo Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_bahlul.
1: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah. Kenapa penjelasan lu panjang, Wok?
2: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
3: Bro, lu udah siap?
4: Sebentar, bro. Saya berdoa dulu. Udah, bro.
3: Cepet amat doa lu, bro. Langsung amin. Bro, yaudah lu pakai seatbeltnya.
4: Oke.
3: Karena kita akan mulai perjalanan ini.
4: Udah klik, bro.
3: Coba, boleh pasangin seatbelt gua gak? Siap, bro?
4: Siap, bro.
3: Kita mulai lakukan racing ini, bro.
4: Helmnya, bro.
3: Oh iya, bro. Bentar, bro. Ini... lu gimana sih nyiapin helm proyek?
4: Maaf gak ada lagi, lu mau yang kuning apa yang biru?
3: Sepatu lu kasih gue sepatu bot bro. Kita balapan bro,
4: siap,
3: bukan
4: bro.
3: Bangun gedung.
4: Ayo bro.
3: Udah siap?
4: Ini udah gue siapin.
3: Oke, okay. Kita udah siap pembalapan nih sama sebelah nih. Udah siap? Bro, tapi ngomong-ngomong ini cara nyetirnya gimana bro?
4: Lu gak perlu tahu cara nyetir, yang perlu tahu cara ngerem.
3: Mainkan bro! Bro, kemana kita, bro?
4: 100 meter belok kiri.
3: Oke.
4: Okay. 100 okay. meter belok kiri
3: bro,
4: lagi.
3: Bro, kiri itu kiri ke sini ya? Ke sini ya?
4: Iya, kiri-kiri.
3: Oh, iya. Yeah.
4: 100 meter kiri lagi.
3: Oke.
4: Okay. 100 meter kiri lagi.
3: Mm-hmm.
4: 100 meter kiri lagi.
3: Bro, itu kita muter-muter, bro.
4: Nah, kan kita di GBK ini.
3: GBK aja mau sosok racing. Bro!
4: 3 meter ada lubang.
3: Ah! Yah! Udah sampai kita di lubang, bro. Lu yang navigasi yang benar dong, bro. Kan lu
4: bilang 3 meter ada lubang.
3: Lu 3 meter nama kita kecepatan tinggi. Lu parah banget. Lu gak siap banget lu untuk ngebut-ngebutan lu.
4: Gue udah bilang. Lu yang gak denger.
3: Mana sih lu? Sebel gue gak siap sama navigator kayak gini nih.
4: Lu sih kekencengan ini, kenceng banget.
3: Iyalah namanya kita balapan. Kita semua harus kenceng. Gue juga di rumah apa-apa kenceng.
4: Ape?

0: Internet di rumah gue juga kencang.
1: Pakai apa?
0: Gue pakai bisnet. Makanya lu pakai bisnet biar kebiasa main kerja kencang. Lu pakai nih bisnet nih untuk yang tinggal di Jakarta nih, kita bisa nikmatin bisnet home internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuma Rp375.000 aja per bulan. Kalau pakai bisnet bro, bikin kita happy dengan bandwidth lebih besar 30% sampai 500 Mbps bro. Kalau lu pakai bisnet, kita juga punya kesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet plus Waganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026 bro. Dan juga masih banyak hadiah menarik lainnya yang diundi tiap bulannya.
1: Gila, ini baru hebatnya totalitas internetan
0: lah ya. Iya, biar cepet. Pakai bisnet itu bikin kita tenang, senang dan menang. Jadi lu mendingan pakai bisnet deh sekarang, biar kebiasa main cepet-cepet. Lu coba cek dulu deh nih websitenya bisnethome.net untuk informasi lebih lanjut.
1: Buset, gak mobil, gak internet, gak mulut, cepet banget ya.
0: Lu sih lagian gara-gara internet di rumah lu lemot tuh, jadi apa-apa kebiasaan lemot.
1: Oke oke bro, gue pakai bisnet bro.
0: Coba lagi ya.
1: Lanjut bro.
0: Bro, kemana lagi bro?
1: 20 meter ada tukang cilok.
0: Berhenti bro. Bang, dua bungkus bang.
2: SPK, siaran pulang kerja. Jam 101. You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update, dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Pertumbuhan ekonomi bisa dekati 6%. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menyebutkan penanganan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Jakarta tidak bisa hanya dilakukan sendiri tanpa dukungan daerah penyangga, khususnya wilayah hulu sungai di Jawa Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Asida Balok mengatakan persoalan ikan sapu-sapu di Jakarta berkaitan erat dengan kondisi wilayah hulu sungai yang berada di luar wilayah ibu kota. Kita memasuki berita utama kali ini. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menkyu Purbayo Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mendekati 6% meski di tengah tingginya ketidakpastian global. Adapun ketidakpastian global yang dimaksud Purbaya adalah akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga energi dunia. Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memanfaatkan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik di tengah volatilitas pasar keuangan global. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menolak kemungkinan pencabutan sanksi terhadap Iran selama Selat Hormuz masih ditutup. Sejumlah negara masih memberlakukan serangkaian sanksi dan langkah-langkah pembatasan lainnya ke Teheran, termasuk Paris. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

quick, ow, ow, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, ow, ow.

0: Jakartans. Kembali lagi di SPK siaran pulang kerja. Lo masih mendengarkan Mulan dan Vicky, dan kita sekarang ada di Cetan Cerita Jakarta. Ahi.
1: Wow ya?
0: Wow.
1: Shalala.
0: Shalalalalala. Gue tuh kemarin baru nonton-nonton YouTube, Mang.
1: Tentang
0: ya gue nggak tahu ini apakah apa tuh konspirasi gitu atau cerita-cerita apa. Pokoknya ada hubungan nanti sama roh-roh halus yang bergentayangan di bumi ini.
1: Wow.
0: Lo percaya nggak sih kalau dulu tuh emang ada zamannya para raksasa hadir di bumi?
1: Aku percaya.
0: Iya kan?
1: Aku percaya. Aku percaya.
0: Setannya udah bangkit nih. Jadi kemungkinan mitos-mitos seperti dewa-dewa Zeus, mitos-mitos Yunani, mitos-mitos Romawi itu bisa jadi benar. Jadi raksasa itu perkawin silang antara dewa-dewa, manusia, apa sih? Iya semacam malaikat gitu kali ya. Pokoknya orang-orang yang segala sesuatu yang di luar bumi.
1: Nah kalau itu saya nggak percaya.
0: Iya. Nah si raksasa itu lahir dari mana? Kalau menurut cerita yang gue itu orang-orang, pokoknya segala sesuatu lah ya, yang dari luar bumi datang ke bumi, baru ketemu sama manusia, terus lahirlah raksasa. Kalau yang dari gue tonton.
1: Oke.
0: Okay. Nah kemudian raksasa-raksasa itu dimusnahkan, jadilah mereka roh-roh halus.
1: Oh.
0: Katanya gitu. Kalau referensi lu kayak gimana?
1: Kan nabi kita juga
0: raksasa.
1: Ukurannya kan tinggi-tinggi, Mam.
0: Oh, jadi emang manusia dulu diciptakan sudah raksasa.
1: Iya, menurut gue sih ya.
0: Oh.
1: Makamnya kan panjang-panjang, Mam.
0: Iya.
1: Ukuran sendalnya gede-gede. Itu mungkin beradaptasi dengan lingkungan.

0: sih. Itu mungkin bayi. Bayinya itu segede tuyul kali, Mang. Yang jelas Jakartans, kita gak tahu itu dari mana roh-roh halus itu. Tapi yang jelas banyak yang akhirnya mengalami fenomena-fenomena berjumpa atau bersentuhan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata.
1: Nah, itu yang mau kita ceritain kan?
0: Betul.
1: Nanti kan?
0: Nanti.
1: Saya siapin bulu kuduk saya dulu. Betul. Biar merindingnya asoy.
0: Mungkin lu juga punya cerita, Jakartans.
1: Oh iya.
0: Yang juga sama, lu pernah bersentuhan, apa ya, sharing glances tuh apa ya, pernah mengalami lah fenomena-fenomena yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata atau orang-orang sekitar lo. Lo bisa kirim ke kita 0811-6101-101, bergabung bersama dengan Jakartans yang lain yang sudah mengirimkan. Ini beberapa cerita yang akan gue baca ke depan, itu adalah cerita dari Jakartans ya. Kita akan mulai cerita pertama sebentar lagi.
1: Iya.

0: Jakarta. Ih, serem.
1: Masih di SBK siaran pulang kerja. Masih ada Molan dan Vicky, dan sekarang kita masih di SPK siaran pulang kerja. Dan masih ada Molan dan Vicky, dan kita masih di SPK ya, siaran pulang kerja. Ini saya ngulur-ngulur waktu nyari cerita tadi sampai mana ya. Oh ini dia, kita masih ada di Cetan Cerita Jakarta. Aye.
2: Wow ya.
1: Hah?
2: Wow ya.
1: Wow ya.
2: Shalalala.
1: Shalalalalalalala.
2: Dubidap dubidap ya.
1: Dubidap bidu dadap dap. Nih gue dukun dikerjain gimana sih? Ini cerita yang pertama datang dari Aca. Halo Mongki, aku Aca. Mau ikutan chatan dong?
2: Boleh dong.
1: Ini kejadian di rumahku sendiri yang sampai sekarang aku tempatin. Jadi aku begadang seperti biasanya, dan jam-jam sebelum subuh jam 3-an kebelet pipis. Kebetulan dari dalam rumah ke arah dapur sama kamar mandi ada jarak outdoor. Jadi lu bayangkan Jakartans, dapur sama kamar mandi itu terjeda sama outdoor, baru rumah.
2: Kayak rumah-rumah lama ya.
1: Kayak rumah-rumah lama. Nah, dia akhirnya pipis, dan dia menyempatkan diri untuk duduk dan

0: ngomong sendirian.
1: Eh, ngapain?
0: Nggak tahu, jam 3 pagi tuh.
1: Oke.
0: Ruang outdoor ini menghadap ke halaman rumahku. Yang pastinya ada gerbang yang nggak rapet-rapet banget. Masih ada celahnya gitu. Aku lama duduk bengong sendirian di situ menghadap ke gerbang. Menghirup udara malam enak banget, tenang. Dan aku juga bukan orang yang penakut, jadi santai aja. Di sisi lain, halaman rumahku ada bangunan rumah kecil gitu yang ditempatin sama tukang kebunku. Ada kamar mandinya juga di situ.
1: Misah ya?
0: Iya. Emang dulu banget ya, pompa air atau sanyo di rumahku kalau mau nyalain harus dicolok ke listriknya. Belum otomatis kayak sekarang. Nah, kan aku lagi duduk tuh, bengong. Terus aku lihat dari arah gerbang ada orang pakai baju putih. Aku karena malam penglihatanku juga agak awur-awuran. Terus pas aku ngelihat ada orang pakai baju putih gitu, aku refleks manggil tukang kebunku. "Pak, nyalain sanyo ya?" Aku refleks bilang gitu karena udah biasa. Tapi anehnya itu pagi banget. Sebelum jam 2:30 kok udah nyalain sanyo. Jadi aku panggil lagi, "Pak, nyalain sanyo ya?" Tapi anehnya beliau gak nyautin suaraku, diem aja. Terus aku panggil lagi, "Pak, pak, sanyo ta?" "Pak,
2: sanyo ta beneran?"
0: Minta dinyalain sanyo ya.
2: Oh, itu maksudnya.
0: Dia diem aja, bejir. Itu saya gitu, bejir. Diem aja bejir, kagak nyaut. Eh, kok ada yang aneh? Kok orang tadi yang pakai baju putih itu makin tinggi, putih-putih gitu? Karena yang gue tahu tukang kebun gue termasuk orang yang pendek. Gue heran, kok makin naik ya putih-putihnya?
2: Lah, lah.
0: Karena gerbangku tuh tinggi banget. Tinggallah pokok tinggi banget. Nah, makin naik makin kelihatan, makin jelas bejir. Wah, gak beres nih pikirku. Aku langsung dek. Aku sadar kalau itu bukan tukang kebunku.
2: Nah,
0: tapi poci.
2: Ih.
0: Dan untungnya dia mukanya gak hadap aku. Aku cuma lihat belakang tubuhnya. Masih aku perhatiin karena aku kepo banget. Dan aku gak kabur karena aku bukan penakut. Aku perhatiin terus sampai naik ke atas dan menghilang. Nah, dari kejadian itu aku tahu kalau pocong itu terbang, bukan lompat-lompat kayak di film. Sekian, Anca.
2: Berarti siapa yang apes?
0: Pocongnya atau dia? Dua-duanya kali.
2: Soalnya gini, gue pernah denger ya, kalau ada serombongan orang ngelihat satu makhluk, makhluk itu yang apes.
0: Oh, tapi kalau ada satu orang
2: di antara serombongan orang, dia yang lihat,
0: cuma dia yang lihat,
2: dia yang apes,
0: dia yang apes.
2: Nah, ini masing-masing satu nih.
0: Iya, yang ngapes yang ini si Aca berarti. Karena pocongnya yang ada belakang. Jadi kan pocongnya yang lihat Aca.
2: Ya, apes dia nggak ngadep gua lagi. Tapi bener dari berapa cerita kemarin, Mang? Beberapa cerita dari Jakarta itu ngasih tahu sebenarnya pocong itu nggak loncat.
0: Iya loh, gue juga bingung kalau pocong digambarkan sebagai makhluk yang loncat-loncat. Maksud gue, what's the point of dia loncat? Dia kan makhluk halus.
2: Nah, itu karena dilogikakan.
0: Lu nggak punya kaki, jalannya gimana?
2: Nah,
0: padahal itu logika manusia. Bener. Yang lu harus menapak bumi.
2: Bener.
0: Makanya lompat-lompat.
2: Kalau temen gue bilang, justru selain terbang, dia tuh melesat gitu loh, Bang. Kalau terbang kan ke udara. Kalau di darat dia melesat. Terus gitu.
0: Gila, oh, maju ke depan melesat.
2: Kenceng.
0: Kayak rudal.
2: Cuma gak meledak aja ini bedanya.
0: Iya, sama, gue juga setuju sama lo. Menurut gue makhluk halus tuh ya, ya terbang aja.
2: Iya.
0: Karena dia,
2: iya, kalau loncat tuh aneh lagi. Setan loncat tuh
0: kayak berat gitu kan.
2: Iya.
0: Kok kayak berat banget gitu.
2: Bisa disepelein sama kita kalau ketemu. Ya, belum bisa jalan, masih belajar loncat.
0: Ya, lompat-lompat, pocong apa kodok.

0: Jakartans. Lo masih dengerin SPK siaran pulang kerja. Masih ada Mulan dan Vicky dan kita masih ada di chatan. Cerita Jakarta.
1: Ayenya lupa.
0: Aye.
1: Wow. Ya, bagus kamu boleh pulang.
0: Ya, makasih, Pak.
1: Kalau tadi Mang Vicky ceritain cerita dari Jakarta, gue pengen banget mohon izin nih, Mang. Boleh nggak gue ceritain dari Twitter nih?
0: Seru nggak? Tentang apa?
1: Tentang orang yang disantet.
0: Ih, mau. Karena kita belum pernah ada cerita begitu.
1: Iya. Boleh nggak?
0: Boleh. Iya lagi gue lupa lagi. Selama ini kita selalu mengundang orang-orang yang punya pengalaman dengan makhluk halus. Padahal gak harus selalu makhluk halus kan. Yang berhubungan sama santet, klenik, gendam, sirap,
1: Penipuan. Ojol.
0: Itu pinjol juga. Lu bisa ceritain Jakarta. Pokoknya klenik-klenik gitu ya. Nah ini apa, Bang?
1: Ini didapat dari akunnya, boleh disebutin gak usah ya?
0: Boleh dong.
1: Sebagai bentuk.
0: Oh ya, punya dia ya, ya.
1: Ini kita kasih
0: ya
1: kredit. Terima kasih nih, mohon izin untuk dibacakan ceritanya ya. At Kemangi Lili. Jadi di sini aku mau cerita pengalaman pribadi tentang kejadian mistis di keluarga kami.

0: pada tahun, wah dia disamarin, kenapa ya tahunnya disamarin ya? 201X.
1: 20.
0: Kenapa ya sepenting itu?
1: Berarti 2010-an sampai 2000. Ya mungkin dia pengen ada unsur-unsur yang pengen ditutupi termasuk keluarganya kali.
0: Oke. Pada tahun 2010-an, nenek kami meninggalkan warisan tanah yang bisa dibilang lumayan dan tersebar di sekitaran Jakarta.
1: Oke.
0: Ibu 6 bersaudara. Semua kebagian warisan itu. Nah, pada saat pembagian tanah, bude saya, sebut saja Rani, memberikan setengah tanahnya ke adiknya. Sebut saja Om Doni.
1: Oke.
0: Dan rencananya akan dibangun rumah yang kebetulan belum punya rumah pada saat itu.
1: Oke.
0: Saat rumah itu dibangun, Om Doni dan istri, sebut saja Tante Lili, senang sekali karena pada akhirnya akan punya rumah.
1: Oke, kita ulang silsilahnya ya. Si pencerita punya tante namanya Rani, punya om namanya Doni, istrinya Om Doni itu Tante Lili.
0: Iya.
1: Yang dikasih tanah sama
0: neneknya, ibunya, orang tuanya berarti.
1: Enggak, sama Tante Reni dong.
0: Oh iya.
1: Yang ngasih.
0: Iya iya iya iya.
1: Terus?
0: Tapi semua berubah. Mendadak Tante Lili, istri Om Doni, sakit dan mulai melihat hal-hal tak kasat mata.
1: Oh, wow.
0: Sering menjerit tengah malam dan sakit di bagian perutnya. Sakitnya ini kumat setiap maghrib. Beliau sudah mulai sering kesurupan, teriak-teriak gak jelas dan meracau. Gak jarang tante cerita kalau melihat sosok pocong, kuntilanak, bahkan genderuwo suka menampakkan diri saat dia di kamar tidur atau di kamar mandi.
1: Oh my God.
0: Tante Lili bolak-balik ke rumah sakit yang berbeda, dan hasilnya pun nihil semua, karena semua dinilai normal. Sampai tanduk tumbuh di kepala Tante Lili.
1: Hah?
0: Dokter bingung. Nah, ini kasus yang aneh. Semua hasil normal, tapi ada tanduk tumbuh di jidat sebelah kanan Tante Lili.
1: Ah, di jidat sebelah kanan berarti mencong. Enggak di tengah ya?
0: Enggak. Kurang pas kayak naronya. Enggak bawa penggaris.
1: Enggak
0: bawa penggaris. Awalnya tanduknya itu kecil. Kemudian memanjang sampai 5 cm dengan badan yang sudah tinggal tulang.
1: Oh, kurus man.
0: Ya ampun. Akhirnya kami semua sepakat tante dirukiah.
1: Oke.
0: Saat proses rukiah, semua keluarga hadir. Kecuali Bude Yuni, si kakak sulung. Mereka juga semua bingung. Kenapa ya Bude Yuni ini menolak untuk hadir?
1: Berarti Bude Yuni itu kakaknya Om Doni, di atasnya Tante Reni.
0: Okay. Iparnya berarti.
1: Iparnya Lili. Tante Lili.
0: Ya. Semua pun mulai berdoa. Dan tiba-tiba Tante Lili jatuh pingsan. Setelah itu Tante Lili dibaringkan. Disinilah proses rukiah dimulai. Tante Lili, mulutnya dikasih garam sekitar 2-3 sendok. Ini sengaja karena biar tahu dia sadar atau tidak. Oh, paham. Kalau dia gak sadar, garam itu tidak terasa.
1: Oke.
0: Di sini semua keluarga tetap membaca ayat-ayat suci terus menerus tanpa henti.
1: Ya ampun, Tante Lili itu ntar sembuh dari makhluk halus tapi darah tinggi tuh.
0: Oh iya benar juga. Kasinan.
1: Terus 2-3 sendok tuh banyak.
0: Banyak loh.
1: Vertigo tuh Tante Lili ntar.
0: Ini buat satu panci sop ini. Kemudian Ustadz mulai baca ayat-ayat rukiah. Tiba-tiba mata Tante Lili melotot dan mendadak bangun dari posisi tidurnya. Orang-orang mulai menahan posisinya karena pergerakannya tidak normal. Matanya tajam, melihat keluarga yang datang satu persatu, dan kemudian tatapan itu berhenti di ibu saya. Tangannya naik menunjuk ibu saya.

0: Tante Lili berkata, "Ngapain kamu di sini? Kamu sudah buat suami saya mati.
1: Hah?
0: Pergi kamu.
1: Hah?
0: Atau ku buat kau seperti ini."
1: Hah?
0: Ustaz tetap membaca ayat-ayat rukiah. Dan akhirnya setan itu menyerah, teriak-teriak kesakitan. Dia meminta ampun. Dan dia bilang, "Sakit, udah, ampun. Ini gua Yuni, ampun."
1: Pantesan si Budi Yuni gak datang ke acara rukiah itu.
0: Anda ingin tahu kelanjutannya?
1: Ingin.
0: Kita akan lanjutkan setelah garam cap jempol berikut ini.
1: Kata gue Budi Yuni kata gue nih.
0: Jangan seuzon dulu, ceritanya belum berakhir.
1: Lah kan orang boleh berasumsi.
0: Okay. Ini jadi ceritanya belum selesai, silakan asumsi Pak Feki.
1: Asumsi gue Budi Yuni, cuy.
0: Karena
1: Budi Yuni iri sama si Om Doni
0: yang dikasih sebagian tanahnya.
1: Yang dikasih sebagian tanahnya. Nah, Om, kenapa Tante Rani gitu nih ke si Tante Lili? Karena Om Doni masih adeknya. Dia kayak gak tega. Mendingan istrinya aja lah. Gue rantet, gue gendam. Gitu.
0: Masuk akal sih, tapi kita akan buktikan ya.
1: Dan Budi Yuni itu ternyata adalah nyokap si pencerita. Jadi nyokap si penceritanya adalah pelaku santet.
0: Wah, lu jangan suzon dulu.
1: Itu asumsi gua.
0: Nanti udah. Dulu, kalian juga udah boleh pik, mengkira-kira, tapi nanti cerita utuhnya, oke?

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi kedua, di Tol Janger dari arah Tomang kilometer 1 sampai Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di Tol Jor dari arah Moruya menuju Ulu Jami terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Ulu Jami kilometer 16 sampai kilometer 15 arah Joglo terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan. Dengarkan saya, Andrew Chan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Masih di SPK siaran pulang kerja, masih ada Molan dan Vicky. Dan kita masih ada di chatan cerita Jakarta. Aye. Wow. Cekcawa wow. Jakarta sekolah lu juga punya cerita soal santet penyantetan. Cerita dong sama kita kisah-kisahnya. Ini soalnya cerita yang lagi dibacain sama Molan itu adalah seputar santet.
1: Boleh dikasih ringkasannya kak?
0: Boleh. Cerita ini Molan ambil dari Twitter karena katanya bagus. Penulisnya adalah dengan akun @kemangilili.
1: Ya.
0: Lalu ceritanya ini tentang keanehan yang terjadi sama Tante Lili, tante dari si penulis. Dimana setelah dikasih rumah sama dikasih tanah sama kakak iparnya, which is kakak suaminya. Suaminya adalah Om Doni, kakaknya adalah Tante Rani. Tiba-tiba dia mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Melihat genderuwo, pocong, kuntilanak. Sampai dia tumbuh tanduk di jidat sebelah kanannya Jakartans. Akhirnya diadakanlah sebuah rukiah. Karena setelah ke dokter tidak didiagnosa apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Akhirnya rukiah dijalankan di rumahnya. Ada satu orang yang tidak datang di tempat itu adalah Bude Yuni. Which is kakak tertua dari Om Doni dan Tante Rani. Dan ketika rukiah itu dijalankan, setannya teriak apa tadi, Mang? Boleh lu mulai bacakan dari situ?
2: Ngapain kamu di sini? Kamu sudah buat suami saya mati. Pergi kamu. Atau
0: Om Boninya udah enggak ada.
2: Ku buat kau seperti ini.
0: Oke.
2: Terus dibacain doa-doa. Dia makin teriak. Sakit, udah ampun. Ini gua Yuni.
0: Oh.
2: Ampun.
0: Oke.
2: Jadi si makhluk itu berteriak seperti itu.
0: Oke.
2: Kita lanjutkan lagi.
0: Oke.

0: Tante Lili yang dirukiah akhirnya jatuh. Gak lama beliau tersadar dan memuntahkan garam yang ada di mulutnya. Kita semua shock.
1: Dan Tante Lili gak jadi vertigo ya.
0: Selamat ya. Selamat. Dimuntahin tuh garam.
1: Karena garamnya dimuntahin.
0: Kita semua shock karena yang disebut itu adalah Bude Yuni. Kita gak tahu ini beneran atau enggak. Karena Bude Yuni saat itu juga gak datang. Akhirnya semua pulang kecuali suaminya Tante Lili, yaitu Om Doni yang langsung pergi ke rumah Bude Yuni.
1: Oke. Oh, berarti suaminya Bude Yuni yang meninggal.
0: Gak tahu deh.
1: Terus
0: Bude Yuni mengelak dan gak mau ngaku kalau dia yang melakukan hal itu, sampai salah satu anak Bude Yuni mendekat dan dia bilang, udah sih Ma, lepasin aja, kasian. Gila, ternyata emang bener Bude Yuni yang bikin Tante Lili sekarat. Beberapa hari kemudian Tante Lili meninggal. Semua keluarga sudah mengikhlaskan Tante Lili. Karena memang hidupnya udah susah banget semenjak terkena santet itu. Yang tadi Bang kurus, tinggal tulang itu. Akhirnya rumah yang mereka tempati mengadakan pengajian 7 hari. Setiap malam setelah sholat isya. Pada hari terakhir pengajian, banyak yang mengeluhkan ada bau busuk. Bau busuk yang menyengat di rumah itu dan baunya gak tahu dari mana. Kemudian mereka cari sumber bau itu dan ketemu dari kotak kesayangan Tante Lili. Pas dibuka, keluar banyak belatung kecil berhamburan ke lantai mengikuti bau busuk. Gak pakai pikir panjang, semua langsung cepat membersihkan belatung yang berserakan. Setelah dibersihkan, ternyata ada buhul di dalam kotak itu dan akhirnya dibakar.
1: Buhul apa?
0: Buhul tuh kayak ini Mang, kayak bungkusan kain putih yang sering ditaruh ketika orang ingin
1: nyantet
0: atau punya niat jahat. Ditaruh di rumah korban, di sekitar atau dimanapun gitu. Tapi motifnya udah gak jelas.
1: Udah gitu doang?
0: Iya.
1: Lah, dinanggung banget dah.
0: Oh belum, masih ada nih.
1: Coba.
0: Selesai.
1: Ih, nanggung banget sih ceritanya.
0: Iya kok, tidak terbukti.
1: Maksudnya, oke, kita udah tahu Bude Yuni. Terus motifnya apa Bude Yuni, kenapa begitu? Terus pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dia bilang kalau enggak kamu akan saya buat sama seperti suami saya?
0: Berarti kan jangan-jangan masih ada cerita nih Doni melakukan hal-hal tidak terpuji kepada suaminya Yuni ya?
1: Iya.
0: Siapa tahu.
1: Jadi dia dendam. Makanya motifnya apa nih si Bude Yuni? Mau nyantet tuh apa? Apa karena iri dikasih tanah? Ataukah karena suaminya pernah diapa-apain sama si Om Doni?
0: Iya benar.
1: Itu gak ada lanjutannya lu?
0: Gak ada. Jangan-jangan ini waktunya Detektif Molan dan Detektif Eki bekerja. Gimana menurut Anda? Menyelesaikan kasus yang setengah-setengah ini.
1: Menurut gue, Bude Yuni itu bukan iri.
0: Tapi
1: menurut gue, Bude Yuni itu dendam.
0: Korban awalnya.
1: Awalnya dia korban.
0: Korban yang mencari korban.
1: Korban yang mencari korban.
0: Wah gila kasusnya.
1: Itu menurut gue korban. Korbannya suaminya akhirnya.
0: Iya.
1: Meninggoy. Kalau gue curiganya ya, ada perebutan warisan antara Bude Yuni dan Om Doni. Om Doni nyerang duluan ke suaminya Bude Yuni. Bude Yuni ngebales. Kebaleslah ke istrinya Om Doni. Karena jangan-jangan siapa tahu santet emang udara mendarah daging di keluarga itu.
0: Wah gila, plot twist banget. Ternyata mereka keluarga tukang santet.
1: Keluarga sudah gak asing lagi sama ilmu persantetan. Dan Tante Yuni juga, kalau misalnya gak terhenti, gak diberhentikan, gak ketahuan itu Tante Yuni, korban berikutnya adalah keluarga si pencerita. Karena si setannya pas ngerasuk itu bilang, kamu diam, karena kalau gak kamu akan bernasib sama seperti
0: suaminya.
1: Tuh, bisa jadi dia korban berikutnya. Ini berarti menurut gue adalah perselisihan antar keluarga yang gak asing sama santet menyantet. Udah mah, itu mah the fix.
0: Lu
1: no debat itu
0: bikin
1: mah
0: kesimpulan sendiri loh.
1: Abis ceritanya nangis.

0: Study Bay.
1: Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no!
1: Salah dengar. Ini dia.
4: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
5: Iya, betul.
4: Dari teh kan kamu kan?
5: Betul. Ada perlu apa, Kak?
4: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya teh, bisa nggak sih?
5: Bisa sih, Kak.
4: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
5: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini. Misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
4: Emang banyak minumannya?
5: Ada 20 jenis minuman, Kak. Kita.
4: Wow. Apa aja tuh?
5: Oke, pertama-tama ada leci.
4: Ada seri berarti?
5: Leci, Kak. Leci.
4: Oh, oke. Okay. Terus?
5: Oke, okay, habis itu ada kiamboy.
4: Kiamat?
3: Oh, no.
5: Kiamboy, Kak.
4: Apa itu?
5: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
4: Oh, oke. Okay. Saus ya. Padang berarti? Dari saus Padang?
5: Bukan.
4: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku. Dia yang ngurusin resepsi aku juga.
5: Oke. Okay.
4: Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
5: Oke, boleh, Kak.
6: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
5: Boleh DP dulu, nanti setelah minuman udah sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
6: Berapa persen minimalnya?
5: 50%, Kak, setengahnya.
6: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
5: 50, Kak.
6: Kalau DP itu biasanya 50%.
5: Betul, Kak, 50.
6: Iya, makanya nggak mungkin kalau 500% mah gede banget.
5: Saya bilangnya 50%, Kakak.
6: Oh, masa sih?
5: Iya.
6: Oh, berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
4: Pokoknya Valerie siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
5: Astaga.
1: Udah dengar?
2: Ungke, ungger. Ungke, ungger.
1: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
7: Molan dan Veki SPK.
8: Kalau lu mulai ketakutan Jakartans dengan cerita chatan yang baru saja kami hadirkan, mungkin lu bisa ngelakuin apa yang Molan lakuin setiap kali selesai chatan di Jak FM. Dia akan pulang ke rumah, dia akan melarutkan garam di dalam air hangat. Kemudian dia akan mandi menggunakan air garam itu.
9: Sama satu hal lagi sekarang. Gua pelukin kucing.
8: Oh, supaya energinya
9: ke dia.
8: Pindah ke kucing.
9: Karena dia mah gak ngaruh.
8: Oh, kucing tuh gak ngaruh.
9: Dia bisa nyerep, Mang. Nanti dibuang malam hari sama dia.
8: Oh.
9: Gitu. Makanya kucing suka bengong malam-malam.
8: Oh, itu dia ngebuang roh-roh energi-energi negatif yang jahat.
9: Jadi jam 1, jam 2 tuh kucing-kucing gue pada diem aja sambil ngopi, gorengan.
2: Berat banget nih masalah si Molan nih, nempelnya banyak banget hari ini.
8: Berarti emang energi negatif di rumah lu banyak banget ya. Sampai kucing-kucing tuh kayak stres, keserap semua. Semoga ini menjadi malam Jumat yang menyenangkan buat lo Jakartans. Ingat, besok adalah hari terakhir kita kerja.
2: Wow.
8: Mungkin lo udah WFH ya. Sebelum nanti Sabtu Minggu kita libur. And then, minggu berikutnya kita masuk cuma 3 hari deh.
9: Ya, libur banyak lagi.
2: Untuk apa sih libur diciptakan?
8: Ya, untuk beristirahat. Kita tuh butuh hari beristirahat, Mang. Lo berarti kurang banyak kerjaan kali lo.
2: Kebanyakan libur gue ya. Libur kali lo. Sampai besok ya.
8: Dan Jakartans.
10: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now. On News Update.
11: PSI upayakan mediasi laporan terhadap Grace. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus keuangan IFC di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta. Purbaya meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta. Kita beralih ke berita utama. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengaku akan membuka komunikasi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Heri Yusuf Kalla untuk membantu memediasi proses hukum terhadap Wakil Sekretaris Dewan Pembina partainya, Grace Natali. Grace bersama Ade Armando dan Pemadi Arya sebelumnya dilaporkan para pendukung JK terkait dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Pelaporan itu buntut pernyataan ketiganya di sejumlah platform media sosial terkait ceramah JK di UGM beberapa waktu lalu. Kita memasuki berita terakhir. Kedubes Iran untuk Korea Selatan membantah negaranya telah menyerang kapal milik Korsel di Selat Hormuz. Kedubes Iran juga menegaskan, serangan yang meledakkan kapal Korsel tersebut bukan ulah pasukan Teheran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
10: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
1: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music. Selamat malam Jakarta. Masuk ke jam 8 malam ditemenin sama gue, Cindy Lau. Gimana nih hari ini? Hari Kamis udah olahraga apa Jakartans? Kalau gue hari ini tidak berolahraga karena kaki gue masih sakit banget gara-gara kemarin abis fisio.

Kakinya mah udah sembuh Jakartans, cuman gue masih terngiang-ngiang rasanya tuh dipijitin sama si mas-masnya ya. Akhirnya gue mendapat pencerahan bahwa gue kan udah olahraga nih rutin gitu selama 2,5 tahun lah ya ada Jakartans. Tapi memang 2 bulanan ini gue tuh baru belajar lari. Mungkin karena terlalu banyak nambahnya tiba-tiba kilometernya, dari yang awalnya 0 gitu kan, terus tiba-tiba langsung seminggu 3 kali. Atau mungkin juga memang otot-otot pada tegang, akhirnya ada lah tuh betis gue sakit dikit. Gue mendapatkan informasi dari mas-mas terapis yang memfisio gue kemarin. Dia tuh sarjana kesehatan dan juga spesialis terapi ya, spesialis fisioterapi. Jadi harusnya valid gitu bahwa kalau mulai sudah rutin berolahraga, jangan sepelekan yang namanya pegel-pegel. Jadi minimal katanya kita tuh harus sport massage sebulan sekali katanya. Gue kira setiap minggu Jakartans, tapi ternyata sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali itu cukup. Fisio juga, kalau misalnya lo ngerasa nih kayaknya nih udah ada mulai gak enak dikit-dikit, jangan tunggu sampai sakit. Karena kalau udah sampai sakit, artinya itu mungkin aja udah ada radang, atau mungkin sendi-sendi otot kita udah memar, nanti takutnya penyembuhannya lama. Jadi jangan disepelekan ya, olahraga rutin seringan apapun ya, mau lo yang padel kek, apa lo lagi lari, apa lo nge-gym biasa, ternyata tuh sport massage dan juga fisio itu sangat penting. Ya gue tidak di-endorse sama tempatnya, gue cuma menyampaikan informasi dari si terapis gue. Karena kan dia udah sarjana kesehatan ya kan, gak mungkin tuh dia bohong ya. Jadi sekali lagi Jakartans, kita semoga selalu sehat-sehat dengan olahraga apapun yang kita pilih dan kita suka. Jangan disepelein recovery dan juga release mobility-nya supaya jauh-jauh deh tuh dari cedera. Jam 8 gue mulai di Jakbest Music pakai lagunya Macklemore buat Ken.

ela. Sampai ada temen gue yang nge-DM, "Sin, lu udah gak siaran di Jak FM?" Gak gitu Jakartan sia. Puji Tuhan setahun ini akan masih terus nemenin lo, karena kontraknya sampai Desember. Cuma namanya penyiar tuh kita jamnya fleksibel aja. Kalau ada yang lagi ada kerjaan, kita ganti-gantian gitu kan. Siapapun yang siaran, semoga lo suka sama lagu-lagunya, sama info-infonya juga. Jadi memang 2 hari kemarin atau mungkin bulan ini sih lebih tepatnya ya, gue akan banyak pertukaran-pertukaran Jakartans. Jadi enjoy aja, tungguin aja deh di IG story gue ataupun Instagram story-nya Jak FM, siapa yang siaran hari ini ataupun jam-jam tertentu. Katanya kalau udah punya pasangan, kalau udah jadi suami istri, bukan mencari siapa yang paling terbaik Jakartans, tapi mencari orang mana yang bisa lo maafkan kesalahannya berkali-kali gitu loh. Dan bikinin nih lagu sama Pamungkas, pas banget ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan, kalau kelihatannya sih Riana sama Asep Rocky udah berkali-kali deh. Kemarin ada Jakartans video dari paparazzi apa dari netizen, gue gak tahu ya. Sepulang acara Met Gala, kebetulan dua-duanya tuh suami istri ini, Riana sama suaminya Asep Rocky kan diundang. Pulang-pulang mereka naik limosin yang ternyata kacanya tuh agak tembus pandang. Dan mereka duduknya jauh-jauhan, udah gitu mukanya bete-betean. Aduh, dibaca lah sama orang nih gerak bibirnya dari Riana. Lo tahu dia ngomong apa? "You don't care about me anymore, right? You don't love me anymore, right?" Seru banget ya kalau punya kelebihan untuk baca garis bibir atau baca mulut gitu. Kita doain yang terbaik. Semoga Riana sama Asep Rocky cepat baikkan deh ya. Apapun masalah yang sedang menimpa mereka, lo juga deh yang lagi bete-betean, semoga cepat baikkan. Oke. Tapi penasaran dikit sih, kira-kira Riana sama Asep Rocky berantemin apa gitu ya? Apakah token listrik bunyi? Kan gak mungkin. Apakah pembantu pulang? Gak mungkin juga. Ujung-ujungnya gue yakin mah masalah perhatian juga Jakartans ya. Mungkin Asep Rocky lagi cuek, sampai-sampai Mbak Riana nanya, "Kamu masih sayang gak sih sama aku sebenarnya?" Ternyata Riana juga sama ya, kayak kita.

Jack, best music. Shine bright like a diamond.

0: Trans, masih ditemenin sama Cindy Lau di Jak Best Music. Weekend ini rencananya pada mau kemana nih Jakarta? Kalau gue Sabtu ada MC, Minggu mau berleha-leha atau enggak? Kalau kuat lari pagi. Nah di Jakarta-Jakarta aja deh kita ya. Ada warning dari orang Bogor langsung buat lo yang berencana mau ke Puncak atau mau ke Bogor atau mau ke Sentul. Kayaknya lo kudu mikir-mikir lagi deh untuk weekend ini Jakarta. Soalnya ada event lari besar-besaran, yaitu Bogor Run 2026. Tempatnya tuh di Taman Budaya. Acaranya sih hari Minggu, tanggal 10 Mei. Tapi pesertanya tuh 6.000 plus-plus. Buset, ini lumayan gede ya, 6.000 orang tuh. Dan kemungkinan kalau dari luar Bogor, pasti kan sekalian tuh. Barangkali mereka nginep dulu kali, biar bangunnya gak terlalu pagi. Berarti Sabtu sama Minggu bakalan rame. Diperkirakan hotel-hotel dan penginapan di sekitar Sentul juga hari Jumat, Sabtu udah pada penuh. Udah gitu ke Bogor kotanya juga katanya ada konser di Kebun Raya, which is gue belum tahu juga sih acaranya apa gitu. Kalau misalnya lo udah ada rencana, lebih baik lo pikir-pikir lagi tuh. Kalau misalnya pengen PP atau pengen iseng mau jalan-jalan, kayak minggu-minggu depan aja ya Jakartans ya. Ini sudah gue warning dari sekarang. Tapi buat yang memang menuju ke acara tersebut, ikutan Bogor Run atau mau nonton konser di Kebun Raya Bogor, semangat ya. Semoga acaranya lancar dan lo bisa finish strong sesuai dengan latihan-latihan yang udah lo lakuin.
1: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di Jak 101.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Kembali di traffic update bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini di tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi yang kedua di tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi terakhir di tol dalam kota dari arah Senayan kilometer 9 menuju Cawang kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Masa depan itu tidak ditentukan oleh keberuntungan, tapi oleh kerja keras dan ketekunan.

Yang 101, all great things for your day. Ada ribut-ribut apa malam ini Jakartans? Aduh, gue mencium wangi-wangi penggemar K-pop akan punya lebaran lagi nih. Akan punya hari raya, hari besar yang akan dirayakan. Emang desus-desusnya mereka mau comeback Jakartans. Udah dimulai dari Coachella kemarin. Tiga-tiganya tuh, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Big Bang? Masih paripurna, jogetnya masih mantep, visual masih keren.

0: Wah, itulah the real zaman gue muda, soalnya Jakartan sih ya, zaman gue sekolah. Itulah yang mewarnai perkepopan duniawi. Si Big Bang, denger-denger nih mah baru gosip. Coba lu cari tahu sendiri deh Jakartan, karena gue bukan penggemar K-pop banget nih. Takutnya gue ketinggalan gitu kan. Informasinya sih Desember tanggal 12 sama 13 mau dibawa nih sama PK Entertainment untuk konser di GBK. Bahkan ada yang bilang tadi, coba dong cekin jadwal GBK, apakah sudah terbooking apa belum. Ada yang ngeliat sih di website-nya masih aman ya, maksudnya kayak beberapa tempat gitu kan masih bisa di booking, jadinya belum fully book tuh untuk tanggal tersebut. Cuman kan kita gak tahu ya, bisa jadi ini kabar burung ya gak sih. Soalnya ada chat WhatsApp dan ada tulisan biasa gitu loh. Ada chat WhatsApp yang bilang tuh fix confirm Big Bang dibawa sama PK Entertainment. Nah, dibawanya muncul-muncul lagi tuh 12 sama 13 Desember. Andai kata iya Jakartan, senabung deh ya buruan, jangan sampai lo ketinggalan. Karena kalau yang satu ini gue juga pengen ikutan war rasanya. Mari kita doakan kabar baik itu betul. Kita doain semuanya lancar, konsernya juga berjalan dengan baik. Kalau jadi, ya kan, supaya bisa-bisa tiap tahun dia mampir ke sini, ya nggak sih? One Direction with Drag Me Down bakalan diputerin sebentar lagi menjelang jam 9 malam. Masih di Jack Best Music barengan sama gue Cindy Lau.
1: Yeah. Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Kalau LPG itu again dia itu basically itu dari propana dan butana.
3: Oh, iya.
2: Ya, sementara CNG itu didominasi metana.
3: Oh, beda banget.
2: Beda. Dong. Nah, kalau LPG bentuknya cair, CNG bentuknya gas. Sebenarnya ada juga CNG yang bentuknya liquid, tapi itu melalui proses dinginin lagi sampai 150 sampai minus 150 sampai minus 200 derajat, jadi cairan. Itu jadinya LNG. Liquid. Jadinya liquid gitu. Untuk kendaraan-kendaraan itu pakainya CNG ini. Gitu.
3: Tapi lu tau gak LPG itu sebenarnya gak berbau.
2: Gak berbau?
3: Bau itu emang dibuat baunya.
2: Oh gitu.
3: Biar keamanan.
2: Oh, supaya kita tahu ya.
3: Iya.
2: Oh, bocor nih, bocor, bocor, bocor.
3: Bocor.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Makanya di tukang gas abangnya nanya, mau wangi yang apa? Katanya gitu. Armani nah. Ada Bang Arda, ada Armani.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey, Malan Feki.
4: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal.
5: Hah?
4: Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
5: Ngasih tahu apaan?
4: Dua Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan, dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_Bahlul.
5: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah, kenapa penjelasan lu panjang wok?
6: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
7: Jack Best Music, teman kerja kamu.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pemerintah siapkan subsidi besar kendaraan listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kemdikti Saintek berupaya untuk membangun ekosistem riset yang berfokus pada dampak nyata dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan konsorium riset. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek RI, Fauzan Adziman, menjelaskan konsorium tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis nasional secara kolaboratif. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026. Ia menyiapkan kuota awal untuk 100 ribu motor listrik dengan subsidi sebesar 5 juta rupiah per unit. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100 ribu mobil listrik melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Besaran insentif PPN ini berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut. Memasuki berita terakhir, Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah memberikan ultimatum keras kepada Iran di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat tersebut meminta Teheran segera menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang atau menghadapi gelombang serangan militer dengan intensitas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
3: Masuk ke jam 9 Jakarta. Masih barengan sama gue, Cindy Lau. Apakah pernah ketinggalan KTP atau SIM di tempat-tempat tertentu, di gedung-gedung terutama Jakarta, yang kadang-kadang kita cuma visit gitu ya, 1 jam, 2 jam. Atau yang paling kasihan tuh abang ojek online sebenarnya, atau abang paket. Dia cuma pengen nganterin paket, tapi terpaksa harus ribet dulu. Naro KTP, naro data diri. Apalagi kalau gedung gedung di sekitaran pusat Jakarta gitu ya, pusat gedung-gedung bisnis itu kadang-kadang super duper ribet Jakarta penjagaannya. Di satu sisi gue paham sih sebagai pengelola gedung mungkin itu adalah standar atau SOP yang perlu dilakukan. Gue pun pernah pengen nge-gym doang, kebetulan gymnya tuh ada di sebuah gedung di daerah Gatot Subroto. Ya gue kira nge-gym doang ya, gak perlu pakai KTP lah Jakarta sih ya, gymnya juga cuma di lantai 2 atau lantai 3 gitu. Oh ternyata harus, kalau enggak gue gak bisa masuk. Akhirnya balik lagi lah dulu ke mobil, ngambil dulu lah ke KTP dan lain-lain. Padahal ternyata menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu udah ada sejak tahun 2022. Aturan ini tidak memberi hak buat kita menyimpan data diri sembarangan, apalagi KTP dan foto wajah. Memang mungkin maksudnya baik untuk data doang, tapi tetap foto wajah dan juga KTP itu bisa banget disalahgunakan, apalagi sekarang dimanipulasi pakai AI. Ini menurut para peneliti loh ya, minta KTP, minta foto wajah itu sebenarnya nggak boleh karena nggak sesuai sama aturan perlindungan data ini. Data pribadi cuma boleh dikumpulin kalau memang perlu dan jelas tujuannya. Nah sekarang gimana nih Jakarta buat pengelola-pengelola gedung, kayaknya mulai mungkin harus mencari alternatif lain gitu ya. Gimana caranya mengkolek data tanpa perlu nahan data pribadi pengunjung, apalagi kalau kunjungannya cuma sesaat gitu loh. Buat lo yang dari dulu punya pemikiran yang sama, kayaknya agak bete deh, atau kayaknya ini harusnya gak kayak gini deh ya, nahan-nahan KTP gitu. Semoga mari kita doakan Jakartans, pengelola-pengelola gedung dimanapun itu, akhirnya menemukan alternatif lain ya. Jadi kita gak usah ngasih-ngasih KTP atau SIM lagi, atau difoto-foto lagi. Amin.

For your day, itu dia Gita Gutawa dengan Mau Tapi Malu Jakartans ya. Ada dua tren nih sekarang di aplikasi Thread dan juga aplikasi Instagram. Kita mau bahas yang mana dulu Jakartans? Apakah mau bahas date cancelled? Atau mau bahas Instagram yang followersnya pada ilang-ilangan? Sahil Mulahela kayaknya ilang 3000-an, gue pribadi ilang 500-an. Dan ternyata Instagram lagi bersih-bersih. Mungkin akan bot atau akun-akun yang gak jelas gitu ya, dihapuskan dari Instagram. Satu sisi ini bagus juga sih Jakartans, ya udahlah, emang kenapa sih kalau hilang followers juga gak dibawa mati kan Jakartans. Tapi mungkin ini akan ngefek banget buat lo yang emang followersnya tuh gak banyak-banyak banget gitu loh. Kayak 1000, kalau hilang 200 kan ya gak jadi 1000 lagi gitu gak sih Jakartans. Dibandingin sama selebriti-selebriti nih di luar sana, kita lihat ya hilang berapa followersnya. Kylie Jenner Nars hilang 15 juta, gokil, banyak banget. Blackpink hilang 10 juta, Cristiano Ronaldo hilang 8 juta, Taylor Swift ada yang hilang 7 juta, Selena Gomez, Ariana Grande hilang 6 juta, Lionel Messi hilang 4 juta followers. Kylie Jenner mah hilang 15 juta followers masih aman, masih hidup aja dia chill gitu ya. Kita hilang 15 juta, waduh, minus. Kita lihat nanti Jakartans apakah akan kembali lagi atau tetap seperti ini. Cuman ya udah sekali lagi ya gitu. Followers tidak dibawa mati ya. Biarkanlah minjak aja yang kepusingan. Udah capek-capek dia bikin konten. Udah capek-capek tiap hari dia bikin reels, bikin video. Followersnya pada hilang. Semangat ya untuk admin-admin sosmed di luar sana. Coming up next di jam gue Cindy Lau ada Chris Brown with Forever. Bakalan gue puterin kurang lebih 4 menitan lagi ya. After John Newman with Love Me Again. No, I-

0: atau enggak kebalikan ya, di cancel sama dianya sendiri. Alasannya gara-gara apa sih Jakartans? Gue duluan deh ya, date canceled gara-gara itu cowok ngomong mulu. Buset, literally gue yang penyiar radio aja kalah coy bawelnya. Lagi rame banget nih di thread, satu-satu gue bacain coba yang masuk ya. Date canceled, ngetik ketawanya pakai CCCCXEXEXE. Aduh, gue sering lagi. Itu tuh untuk hal yang menurut gue lucu banget, parah gitu. Alay ya Jakartans ya, ngetik ketawa pakai XEXE itu boleh gak sih sebenarnya? Ada lagi nih, date cancelled soalnya followingnya cewek semua. Waduh, ini dari cewek untuk cowok sih sepertinya ya. Ada lagi yang bilang date cancelled soalnya kalau gue ngomong ceriwis, dia gak nyautin yo wis. Ketahuan banget umurnya Jakartans ya. Dan yang paling gong adalah date canceled karena istrinya udah mulai curiga. Idi, serem banget. Kalau yang itu mah memang kudu wajib harus di cancel. Gak boleh ngedate-ngedate sama pasangan orang. Kalau versi lo sendiri gimana Jakartans? Date canceled gara-gara apa? Coba boleh di-share dong. Lucu-lucuan aja kita ke WhatsApp 0811-6101-101.
1: Sebutkan 10 nama ikan.
2: Gua tahu.
3: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
4: Emang lo tahu?
5: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih Andre. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Sleepy 1 yang mengarah jalan Kemanggisan Utama. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Keramat Raya yang mengarah Matraman. Untuk saat ini situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita berada ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Senayan yang mengarah Ben Hill. Untuk saat ini, situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembalikan.
7: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
6: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
9: Dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai tengah malam. Jaksa

Jang 101, all great things for your day. Masih barengan sama gue, Cindy Lau, Jakartans. Baru aja muterin lagunya Tulus. Dan dengan Tulus juga gue mau memberikan jalan supaya lo yang kalau ngomong depan umum masih suka gugup-gugup, masih suka gagap, masih suka ngeblank, untuk supaya bisa lebih baik lagi, terutama di tahun ini. Gak terasa lo Jakartans, tahun ini tuh udah jalan memasuki bulan kelima. Gila ya, gue makin nambah tua tuh makin berasa umur cepet banget bertambah. Mungkin bisa jadi hadiah nih untuk diri lo sendiri, Jakartan, soft skill yang bisa lo tingkatin gitu kemampuannya ya. Public Speaking for Beginners akan diadain di Mari Institute Offline Class. Ini sengaja kita bikinnya after office hour ya. Jadi buat lo yang udah pulang kerja, bisa langsung meluncur ke Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7, Kuningan, Jakarta Selatan. Catet dulu, tanggalnya tuh tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu, mulai jam 6:30 sampai dengan jam 8 malam aja. Nanti bakal langsung dimentorin sama Sahil Mulahela sebagai fasilitator.

0: motivator dan juga mentor ya. Bukan cuma teori tapi prakteknya juga langsung Jakartans. Semoga pulang-pulang dari sini lo kalau ngomong depan umum jadi lebih lancar, enggak pakai grogi, terus juga nada intonasi lebih meyakinkan gitu loh. Udah bisa didaftar sekarang nih kabar baiknya lewat link di bio Instagram @mariinstitute dengan biaya investasi Rp350.000 aja. Jangan ditunda lagi, sekarang Jakartans buruan daftar. Karena ini kan sebenarnya masih lama. Gue takutnya tuh udah pada daftar. Kalau lo tunda-tunda, nanti lo kehabisan slotnya. Kapan lagi belajar public speaking sama Sahil, ya kan? Segera ya, buruan cek Instagram @mariinstitute.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Semalam kan gue pindahan Jakarta, emak gue nitip obat-obatan dia kan. Nah gue gak tahu tuh ada minyak kayu putih sebotol yang gak kenceng nutupnya. Jadi di mobil gue tumpah.
3: Oke. Ntar dulu, itu tumpahnya di sofa atau di mana?
2: Di jok belakang.
3: Yah, udah kan mobil. PL. Maksud gue itu bahannya fabric kan lo?
2: Kulit sintetis.
3: Oh, MBTEC ya?
2: Apa mereknya? Apa namanya? Haji Ruslan apa?
3: Kok Haji
2: apa?
3: Ruslan sih?
2: Vendor di pinggir
3: yang masanya.
2: Iya, tapi kan
3: itu kan yang punya toko mah.
2: Tadinya dinawarin yang kenapa nggak mau yang full letter sih pak? Gitu.
3: Full huruf maksudnya?
2: Angka aneh dong.
3: Itu nugget. Full letter.
2: Maksudnya kulit.
3: Full leather.
2: Tapi leather. Menurut, iya. Full. Kayaknya kan dia yang ngomong Ruslan ya, bukan gua. Lu respect lah. Capek lo deh jahit-jahit itu tuh.
1: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Kerja makin asik di Jak Best Music.

0: you. I can't take my mind.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Purbaya dorong perampingan lewat insentif. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan di Bali sebagai upaya memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi global ke Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait rencana pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memberikan insentif pajak untuk proses perampingan atau streamlining BUMN melalui merger dan akuisisi. Purbaya memutuskan tidak mengenakan pajak atas transaksi jual-beli dalam aksi korporasi tersebut hingga 2029. Purbaya mengatakan, kebijakan itu diberikan agar proses efisiensi BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 248 tidak terbebani biaya tambahan akibat pajak. Memasuki berita terakhir, lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah tanpa tujuan jelas usai pemerintah yang berbasis di Washington mengumumkan telah mengakhiri perang dengan Iran. Sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan brutal ke Iran pada Februari, Presiden Donald Trump mengarahkan tentara tambahan hingga 10.000 personel. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news.

0: update.
1: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
2: Selamat malam Jakarta. Masuk jam 10. Masih barengan sama gue Cindy Lau. Sebentar lagi udah waktunya tidur. Apakah lo ngeset Jakarta jam tidur dan juga alarm bangun setiap hari di gadget lo? Karena gue ngeset tuh, jadi ada muncul your bedtime is started. Cela, biasa 15 menit sebelum rata-rata waktu gue tidur. Cuman jangan diikutin ya. Kalau gue kan baru beres kerja aja jam 12. Kalau lo rata-rata tidur jam berapa sih Jakarta setiap malamnya? Apakah sekarang nih, apakah satu jam lagi gitu kali ya, mata udah kriep-kriep, udah mulai ngantuk, gak apa-apa, karena tidur itu juga adalah bagian dari recovery gitu, bagian dari latihan, harus istirahat yang cukup. Lo ngerasa gak sih, apalagi kalau yang udah lumayan sering olahraga gitu ya, kalau lo tidurnya cukup atau bahkan kayak lebih banyak deh dalam satu hari gitu, lo tiba-tiba pegel-pegel di kaki, pegel-pegel di leher, di tangan, tuh hilang tuh tiba-tiba Jakartans. Gue sering banget tuh kayak gitu. Akhirnya gue memaksakan banget, gak mau tahu gimana caranya pulang siaran, gue mandi, udah langsung tidur, jangan kebanyakan deh tuh acara. Pakai nonton-nonton YouTube lagi, pakai cekot-cekot Shopee lagi, gak ada Jakartans. Gue pengen meniru Dakota Johnson. Lo tahu di salah satu interviewnya, dia akhirnya nge-spill resep cantik dan paripurna. Anaknya, lo tahu apa? Ternyata dia sering tidur 14 jam dalam sehari. Jadi kalau lo tanya prioritas dia dalam hidupnya itu apa? Itu tidur. Karena kalau dia tidur kurang dari 10 jam, dia bisa merasa tidak berfungsi. Gokil. Dedikasi dia buat istirahat tinggi banget Jakartans. Bantu dia untuk mental health, ngejaga penampilannya juga. Jadi gak terlalu banyak treatment-treatment atau perawatan rutin. Dia cuman butuh tidur. Buset Mbak Dakota. Bisa kali kita tiru Jakartans ya, tapi susah. Dia makan tinggal di luar negeri, gak tinggal di Jakarta, gak tinggal di Indonesia. Kita di sini tidur 14 jam. Buset. Dikatain pasti. Bagaimana mau sak ses kalau kerjaannya tidur terus.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go but discomfort in the

Dance Floor masih barengan sama Cindy Lau, nemenin lo sampai tengah malam nanti. Semoga jam segini udah pada sampai rumah, udah pada deket juga Jakarta. Siang kita takutkan yang katanya nih mau hujan deras gitu ya sampai tanggal 7 dari kemarin, tidak terjadi kayaknya ya. Apakah hari ini lo mengalami atau melihat hujan yang lebat banget Jakarta? Atau amit-amit, siapa tahu besok nih hari Jumat. Kita jaga-jaga aja deh, katanya soalnya perkiraan tuh dari tanggal 5 sampai 7 atau 8 Mei gitu loh. Tetap jaga-jaga, dibawa semua peralatan dan perlengkapan perang lo untuk persiapan kalau amit-amit kita dikasih hujan deras lagi ya. Yang jelas hari ini sudah mau berlalu Jakarta. Siap-siap tidur, siap-siap istirahat, karena besok adalah hari Jumat yang seharusnya bisa menjadi hari yang paling menyenangkan dari tiap minggu ya. Coming up next ada lagunya Somber with Homebreaker yang bakalan gue puterin. Dan juga ada satu lagu lama dari Gotye with Somebody That I Used To Know. Makin malam makin asik playlist gue buat yang lagi lembur atau shift malam nih Jakartans. Jadi jangan pindah channel, gak usah kemana-mana. Akan gue puterin dua-duanya back to back after Neo with Miss Independent.

Jack 101, all great things for your day. That was Han with Location Unknown. Dan entah kenapa gue paling suka sama versi yang barusan Jakartans ya. Itu versi stripped down-nya gitu, kayak semi-semi akustik di Brooklyn session. Enak banget deh buat didengerin malam-malam. Kadang-kadang emang kita suka gitu ya nelfon temen. Ada nih temen gue beberapa gitu, hobinya nelfon. Ngechat males banget, kalau ditelepon harus langsung diangkat gitu. Tapi kalau teman mah kita sah-sah aja ya, kita angkat mah kita happy-happy aja. Masalahnya adalah kalau dari nomor yang tidak dikenal, itu males banget. Kalau lo gimana caranya Jakartans? Kalau gue pakai unknown call blocker di aplikasi di handphone gue, terutama di Apple itu ada tuh. Jadi kalau nomor tidak dikenal otomatis langsung keblokir alias tidak bisa menghubungi kita. Tapi jeleknya kalau lo mengaktifkan fitur ini adalah amit-amit lo ditelepon sama kurir atau sama abang ojol, itu kan kasihan ya, mereka jadi gak bisa menghubungi kita, takutnya kita juga lagi gak di handphone gitu kan, jadinya mereka nunggu lama. Sekarang soalnya motifnya ada lagi nih, jadi orangnya nelfon terus dia diem tuh, dia menunggu kita untuk ngucapin halo duluan. Dengar-dengar itu bisa ngebobol data-data pribadi kita. Udah gak lagi lewat SMS atau lewat klik-klik link, karena mungkin orang-orang udah pada tahu gitu ya. Atau yang kedua, gue pernah juga ditelepon, tapi dia suaranya kayak AI gitu Jakartans, beneran kayak robot. Selamat siang Ibu Cindy, apakah benar dengan Ibu Cindy? Itu apa sih maksudnya Jakartans? Gue gak ngerti deh kayak gitu-gitu ya. Meskipun sepele, lagi-lagi kalau orang yang di sebelah sana nelfon lo belum halo, lo jangan halo duluan. Kedua, kalau suaranya emang aneh gitu ya, kayak robot atau kayak AI, juga jangan dijawab gitu. Karena bisa-bisa kita kalau jawab teleponnya tidak sengaja kita melakukan validasi bahwa kita nih responsif terhadap telepon tersebut, dan kemungkinan amit-amit juga kalau emang yang di sebelah sana canggih banget, takut-takut data kita dibobol. Mungkin kalau lo atau seumuran kita ini udah pada paham, kita tugasnya adalah kasih tahu ke orang-orang yang lebih tua ya, ke orang tua, om tante gitu deh. Bahaya Jakartans kalau misalnya mereka yang ketipu.

0: 101 All Great Things for Your Day. Menjelang jam 11 malam Jakarta, masih barengan sama gue Cindy Lau. Mau menyemangati mamah-mamah atau papah-papah yang hampir setiap harinya berusaha bekal anak gue, apalagi ya, terutama buat mamah-mamah sih kayaknya ya, bekal suami, bekal anak, makan diri sendiri. Apalagi kalau gak punya ART atau gak ada jasa catering yang lo pesen. Aduh, pusing. Selamat mikir-mikir Jakartans, jam-jam segini nih waktunya meal prep atau enggak lo mikirin gitu ya besok mau masak apa. Soalnya sedih banget, Indonesia tuh jadi negara tertinggi loh untuk konsumsi makanan ultra proses pada anak di 0-5 tahun. Ini kita lagi disorot cuy sama UNICEF. Karena faktanya sebanyak 38% kalori harian balita di Indonesia itu berasal dari ultra processed food, mendominasi makanan-makanan yang harusnya bersumber dari real food. Segala sosis lah, roti pabrik lah, keripik-keripik, sereal, itu jadi produk yang paling sering hadir di pola makan anak. Sedih ya, 0-5 tahun. Kalau dipikir-pikir dulu gue juga gitu sih, meronta-ronta Jakartans, minta-minta sosis, minta-minta nugget. Tapi kan tidak baik. Semoga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya chef-chef dadakan di TikTok, ibu-ibu dan juga orang tua tambah semangat ya untuk ngasih real food buat anak-anak lo. Karena faktanya lagi, mendingan nasi sama telur cuy daripada nasi sama sosis mulu tiap hari.
1: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Bambang
3: panjang juga ya Bambang.
2: Gue ingin dikenal kelak sebagai orang yang memberikan inspirasi untuk banyak orang, karena perjalanan hidup gue rasanya bisa menjadi kisah inspirasi untuk banyak orang. Gue lahir dalam keluarga yang sederhana, gue harus kerja keras untuk bisa sekolah, ngamen, jualan koran, jaga parkiran pas kuliah dan lain-lain. Dulu gue jalan kaki sepanjang Sudirman untuk keluar masuk gedung buat masukin lamaran pakai map coklat. Gue percaya dari ratusan lamaran minimal ada beberapa yang hubungin gue untuk interview. Dari beberapa itu pasti ada yang lulus. Long story short, gue keterima bekerja sambil meneliti karir hingga gue di top management. Kemudian gue berbisnis miliaran rupiah. Tapi semakin sukses bikin gue semakin sombong dan percaya semua itu karena gue, padahal sebenarnya bukan. Itu karena kemurahan hati Tuhan. Gue akhirnya melakukan kesalahan fatal, gue di penjara. Dari yang biasa hidup mewah, gue harus minum air keran di penjara. Tapi Tuhan masih baik banget, gue masih dikasih kekuatan untuk gak gila dan bangkit. Sekarang gue sedang meniti, tapi gue yakin gue bisa dengan jalan yang benar dan dengan jalan yang lebih berkah. By the way, gue di penjara nulis buku kisah ini pakai pensil dan kertas makan. Terus gue serundupkan keluar kalau ada besukan. Bukunya udah ada, nanti aku kasih kalian ya brother. Sukses. Wish. Terus Monkey.
3: Bambang.
2: Wow, Bambi. Gile. From nothing to something
3: and then nothing again.
2: Yeah, and then struggling to be

0: thing again.
1: Wow.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey. Balance Becky.
3: Jack, best music. Teman kerja kamu.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
1: Masuk ke jam 11 Jakartans, masih barengan sama gue Cindy Lau. Jangan bilang kalau dikit-dikit minta dipeluk itu berarti pasangan lo manja ya. Ih, jangan. Daripada diri peluk sama orang lain, mendingan lo kan yang meluk. Soalnya pelukan 4 kali sehari memang dianjurkan banget Jakartans untuk ngeradain depresi dan juga anxiety kita. Ah, ini mah buat yang udah tinggal bareng suami istri enak nih. Mau peluk sehari 10 kali juga bisa kayaknya ya. Kalau yang masih jomblo kayak kita-kita Jakartans, aduh lo cari deh tempat mana yang bisa lo pelukin gitu. Asal jangan pasangan orang, itu masih sah-sah aja ya. Bisa jadi bokap mungkin satu, nyokap satu, teman kita dua lagi deh, besti-besti siapa kek gitu. Pelukan punya efek yang lebih besar ternyata dari yang kita kira Jakartans. Ini berasal dari banyak studi gitu ya. Bisa ngebantu ngejala depresi dan juga kecemasan, anxiety. Itu menurun semuanya. Bukan cuma sekedar pelukan biasa atau tanda kasih sayang biasa, dianggapnya kayak ah sepele lah dipeluk doang. Ini dampaknya nyata banget buat kondisi mental kita. Karena saat kita dipeluk atau memeluk orang lain, tubuh tuh bisa ngeluarin hormon oksitosin yang menimbulkan perasaan lebih tenang, perasaan lebih aman. Dan di waktu yang sama, hormon penyebab stres kita ikutan turun. Jadi dua arah sekaligus tuh ya, dua orang berpelukan, dua stres reda dalam seketika. Makanya coba besok kan hari Jumat nih, kalau yang banyak deadline

line mendadak, banyak kepusingan tiba-tiba, meeting-meeting. Sebelum lo menjalankan itu semua, coba berpelukan dulu sama teman di sebelah lo. Barangkali bisa ngejalaninnya lebih ikhlas dan lebih tenang, supaya otak juga lebih lancar kerjanya, akhirnya bisa pulang tepat waktu.

Gengs, masih barengan sama gue Cindy Lau. Seperti biasa mengisi shift malam Jack Best Music sampai tengah malam nanti. Gimana kondisi? Semoga semua aman-aman aja Jakarta. Tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Karena perasaan paling nyebelin menurut gue adalah baru keingetan sesuatu di saat gue udah siap banget tidur. Gue udah matiin lampu nih, udah selimut, udah minum magnesium sengaja gitu ya, udah matiin handphone gitu, tiba-tiba gue panik mendadak gara-gara baru ke

0: ingetan. Apakah itu pengen cekal sesuatu? Apakah itu belum ngerjain sesuatu? Kenapa sih? Kenapa pertanyaan gue sepanjang hari itu kita gak inget? Begitu mau tidur, dia inget gitu loh. Kenapa harus datangnya dadakan? Kayak tahu bulat lama-lama. Makanya coba untuk lebih tenang Jakartans. Melakukan segala sesuatu tuh pelan-pelan. Jangan gerasak-gerusuk. Makin hari gue liatin diri gue tuh, makin jadi-jadi gerasak gerusuk. Mencoba ilmu tenang adalah emang yang paling sulit ya. Semoga lo bisa nge-track gitu segala sesuatu, jobdesk-jobdesk lo, tugas-tugas sepele yang harus lo lakuin. Udah kelar semuanya, baru kita istirahat, kita siap-siap tidur. Jangan sampai tuh serangan tengah malam, ya kan? Udah mau tidur siap-siap enak-enak, kelupaan ini, kelupaan itu. Tuh, udah, kagak jadi tidur-tidur deh. Ngantuk lagi besok.
1: Duhai cintaku, sayangku,
0: sambil ditemenin nih, beberapa menit terakhir injury time sebelum tengah malam, sebelum waktunya lo tidur, ada Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Sudahkah beres semua tugas-tugas? Kalau udah, boleh Jakartans. Kalau lo udah mau pamit duluan, udah mau meninggalkan gue, silahkan, terserah. Udah jam 11 lewat ya, silakan tidur, tapi buat yang masih kerja, tenang. Tungguin lagunya gak pakai lama lagi dong. Di jam ini, after Ed Sheeran with Photograph.

Bros, Kanye West with Heartless. Masih barengan sama gue, Cindy Lau, Jakartans. Gak punya hati banget. Kalau ada ilmu, ada info bermanfaat tapi gak dibagi-bagi, disimpan sendiri. Ih, siapa tuh teman lo yang kayak gitu tuh? Kalau gue mah enggak. Gue punya info bagus, bermanfaat buat hidup lo, gue share. Terserah lo mau ikut apa enggak. Yang penting mah gue udah share aja, ya enggak sih? Supaya gue baik nih, amal jariah bisa menurun kepada gue lewat ajakan lo untuk mengikuti Mari Institute Offline Class berikutnya. Ini temanya mantep banget, yaitu Public Speaking for Beginners. Akan dimentorin langsung sama Sahil Mulahela, dimana nanti lo gak cuma

0: belajar teori doang Jakartans, tapi juga bisa ada praktek-prakteknya dikit. Dia nih memang lagi jadi kebanggaan ya. Kalau misalnya lo sering lihat dia di podcast Bahlul, siaran setiap hari, lo curi lah, lo keruk ilmunya. Karena kemampuan public speaking tuh bukan cuma buat jadi penyiar doang atau MC doang, tapi kan bisa kepake banget buat pekerjaan sehari-hari, ya kan? Kelasnya ini bakal diadain hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Mulai jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam di studio kita, Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7 Kuningan. Udah sengaja dibikin after office hour. Sengaja juga dibikin tidak di hari weekend, supaya weekend lo tidak terganggu. Jadi semoga banget kelar ngantor tanggal 3 Juni lo bisa menyusul kesini ya. Udah bisa daftar sekarang juga lewat link di bio Instagram @mariinstitute dengan biaya investasi Rp350.000 aja. Kalau lo mau kepake poin atau mau nanya dulu kelas-kelas sebelumnya seperti apa, juga bisa banget ya lewat Instagram @mariinstitute.
1: Jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah

0: banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi di Jak 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Yang terbaik dari yang terbaik. Jak 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: malam Jakarta. 10 menit sebelum ke tengah malam, kita tutup dengan lagu yang super duper powerful. Emang sih kesannya lagunya Christina Aguilera barusan tuh kayak buat cewek-cewek doang gitu ya. Tapi buat cowok-cowok juga gak apa-apa tahu. You are beautiful no matter what they say. Itu pernah banget jadi bio Twitter gua apa dulu? Atau kayak status di Facebook gitu ya. Sebuah kalimat yang sangat menyemangati banget. Jadi udah deh Jakartans, kita mah udah makin dewasa kayak gini. Kita harus tahu kemampuan dan value diri kita sendiri. Gak usah diiming-imingin sama orang lain. Gak usah diceng-cengin sama orang lain terus sakit hati gitu. Kalau menurut lo gak seperti itu, ya udah cuek bebek aja. Bisa jadi mereka tuh ngomongin lo gara-gara iri tahu. Gak bisa jadi sekeren lo. Sayangnya gue Sindila udah harus pamit dulu Jakartans. Besok kita ketemunya di siang hari ya. Karena lagi-lagi minggu ini lagi super dar-der-dor nih. Mohon maaf untuk segala pergantian-pergantian jam siaran. Jadi sambil mengerjakan semua deadline-deadline supaya bisa pulang cepet di hari Jumat, gue akan temenin lo dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore bertukar dengan Davi Andri, oke? Okay. Lagu-lagu terakhir setelah gue pamit, lo bisa dengerin Super Fury Animals with Juxtapose with You dan juga ada lagunya It Gita. Tadi aku sebelum hujan Jakarta lagi-lagi mengingatkan bahwa prediksi BMKG besok masih belum aman. Karena hari ini terpantau tidak hujan, gue takutnya ini meleset dikit gitu. Jangan-jangan besok hujannya. Lo siapin deh semua peralatan perlengkapan perang lo untuk melawan hujan ya. Sampai ketemu besok jam 1 Jakarta. Cindy lo pamit dulu sekarang and have a good night. Bye-bye.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Duo Bahlul datang.
3: Tak ada gunanya.
2: Astagfirullahaladzim. Kok lu begitu sih?
3: Udah liriknya gitu. Gimana sih liriknya?
2: Gini nih kalau punya temen yang cepet
3: lirik,
2: banget.
3: Lirik aslinya. Itu lagunya gimana?
2: Buat ya apa bener, tapi susah kan? Oh, buat ya apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Kan jadinya positif. Kalau lu ngomongnya gua Bahlul tak ada gunanya, jadinya negatif.
3: Makanya cari lagu kalau buat di presetin ke dual Bahlul, cari yang faedah lagunya.
2: Bukan,
3: yang liriknya bagus.
2: Lu belajar gak nyamber. Gimana udah gitu doang sih?
1: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Aktif juga nih kambing nih. Nih gue bisa ngertiin nih Mal.
2: Hah?
3: Gue bisa ngertiin mereka nih. Mereka tuh lagi mau ngasih tahu.
2: Ngasih tahu apaan?
3: Dua Bahlul bakal punya banyak tamu keren di bulan Mei, spesial edisi Kurban Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan dan tonton di YouTube dan dapetin info terbaru di Instagramnya @podcast_bahlul.
2: Perasaan tuh kambing mbeknya pendek dah. Kenapa penjelasan lu panjang, Wok?
4: Podcast Bahlul, spesial Idul Adha.
1: Lagu-lagu terbaik cuma di Jak Biz Music.

0: Selamat siang, Pak. Bu, silakan. Apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Veki. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.